0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita, Nakamura masih mengirim bola pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Masen.
3: Nani?
2: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua satu lipun. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM Iswara Suara

0: Jam 7 pagi, sering telat, siapa dia?
1: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiarnya aneh, siapa dia? Suara seru,
0: pagi-pagi, lagi gabut.

suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Yang pagi ini mungkin kerasa badannya seger banget karena semalam tidurnya nyenyak gara-gara suasana hujan yang cakung ya. Terus bikin kita rasanya tidur kayak, ah ini dia udara dan suhu yang kurindukan setelah menghadapi panas terik ya Semarang. Ya ampun, semalam sejuk banget sahabat suara rasanya ya kan. Gua sampai males berangkat pakai sepeda pagi ini. Karena sepedanya habis dicuci dan gua gak mau harus becek-becekan di jalan ya Tuhan. Pagi ini aja gua ngelihat jalanan masih beberapa area masih kayak keliat basah ya. Di depan rumah gue aja jalannya masih kelihatan kayak basahnya begitu. Dan seger banget udaranya pagi ini jadinya rasanya. Aduh, tiap hari aja lah kayak gini Semarang ya kan. Pagi sampai siang agak panas gak apa-apa deh. Siang sampai sore mendung. Malam pas semua warga udah di dalam rumah baru deh hujan. Udah gitu listriknya nyala terus. Ah, udah gitu jalanannya bagus terus. Ah, enak banget kalau Semarang kayak gitu ya. Kita doain aja lah sahabat suara. Pagi ini Wisnu Wiratmaja nemenin kamu di Suara Seru. Nanti disusul sama Rio Dinata. Stay tune.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Bangun, Pak, bangun.
1: Selamat pagi.
0: Dia mau nyekrim. Dia mau nyekrim nih pagi-pagi.
1: Selamat pagi.
0: Mentang-mentang udah res malam, enak banget. Tidurnya udah kali dari semalam.
1: Enggak, gue tuh juga baru bisa tidur itu malam.
0: Ya semua orang lah tidurnya malam.
1: Jam 12:30 gue baru bisa tidur.
0: Ngapain lo tidur jam segitu? Balik party kah, bro?
1: Yang abis dari
0: dari mana?
1: Grup itu.
0: Grup? Hah? Ya. Oh iya, ya, yang bahasan di grup itu kemarin ya. Terus ngapain? Kan abis itu tidur bisa?
1: Baru selesai jam 12:30, Pak.
0: Shit, lama banget.
1: Gue juga.
0: Lo ngapain, yuk?
1: Nanti deh gue ceritain.
0: Ah, ini seru nih. Yaudah ya, sahabat suara, kita pamit dulu. Gue mau denger ceritanya Rio.
1: Parah, gue juga mikirnya kenapa ini lama banget gak selesai.
0: Tapi enak banget cuaca semalam.
1: Iya, sumpah.
0: Nyenangin.
1: Jam 11 apa jam 11:30 ya itu ya, tiba-tiba hujan. Walaupun cuma bentar ya.
0: Oh, di tempat lo hujannya dari jam segitu?
1: Enggak, sempat hujan lagi.
0: Oh.
1: Kan sebelumnya kan udah. Nah. Terus habis itu pas malam jam segitu tuh hujan lagi.
0: Nah, ini mungkin sahabat suara juga bertanya-tanya ya. Kayaknya ini harusnya musim panas deh, tapi kok tiba-tiba ada hujan-hujan kayak gini juga. Nah, Pulau Jawa, ini gue kasih fun fact aja ini sahabat suara ya.
1: Yeah.
0: Pulau Jawa sekarang tuh lagi dipengaruhi sama fenomena angin monsun Australia.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ada angin muson, ada angin monsun.
1: Iya.
0: Yeah. Dibolak-balik aja itu namanya.
1: Betul.
0: Nah, pengaruhnya apa angin monsun ini ke Pulau Jawa kita? Jadi anginnya itu ditambah dengan gangguan pola cuaca lokal ini lagi melintasi wilayah Jawa.
1: Oke.
0: Jadi gak cuma Jawa Tengah aja.
1: Berarti ini memang lagi lewat sini aja ya.
0: Benar. Jadi angin dari arah selatan ini gerak tuh ke ekuator, melintasin perairan Samudra Hindia yang suhunya lebih dingin.
1: Oke.
0: Akhirnya kerap memicu hembusan angin kencang disertai penurunan suhu udara.
1: Nah,
0: gitu.
1: Di Bali ini udah dingin banget nih di pantai ini.
0: Ah, gua nggak tahu ya kalau di Bali kayak
1: beberapa,
0: gimana ya.
1: Iya. Kayak, oh, iya. Ya tanggal-tanggal bulan-bulan segini juga nih.
0: Hmm.
1: Karena ya adik gua juga cerita dan pada saat gua beberapa kali kesana pas di bulan ini juga emang angin kencang dan cuaca Bali lebih dingin.
0: Dan ini bakal terjadi kurang lebih sahabat suara. Prediksinya sampai bulan depan.
1: Iya betul, dari Australia.
0: Agustus nggak tahu deh, nanti mungkin bisa jadi berubah jelek gitu.
1: Agustus kan upacara.
0: Wah ya, ini kan kita lagi ngomongin cuaca Pak. Kok tiba-tiba upacara? Kalau hari ini mau upacara juga ya upacara aja, nggak harus nunggu Agustus. Bapak
1: kan
0: ngapain?
1: Kan upacara kemerdekaan kalau Agustus.
0: Orang BMKG ditanya gitu ya, Agustus kira-kira gimana Pak? Oh, upacara.
1: Lomba.
0: Aduh, kok upacara sih jawabannya? Kita coba bulan lain kali ya. Agustus, September, Oktober deh. Oktober gimana? Oktober, akhir bulan sih. Upacara, Sumpah Pemuda.
1: Desember, Natal tahun.
0: Saya nanya cuaca ya Pak, bukan hari raya ya.
1: Ya kalau cuaca mah kira-kira ya panas. Cuman ya bisa jadi hujan. Ya cuman dua itu kemungkinannya.
0: Orang kita di hidup di Indonesia Mas, mau apa lagi sih kalau gak panas sama hujan. Masnya minta salju. No, dicuci mobil dong, cuci salju.
1: Lagian udah dikasih tahu sama guru dari kecil, dia payung sebelum hujan. Ya udah gimana.
0: Orang tinggal beli payung, apa susahnya?
1: Payung kecil taruh di tas apa susahnya?
0: Kalau nggak mampu beli payung ya beli mobil, biar nggak kehujanan.
1: Kebalik.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air-tur teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Bu, itu Serian kenapa gak sekolah lagi?
5: Sekolah? Buat makan aja saya ngutang, Bu. Saya juga pengen anak saya sekolah, lihat dia sukses. Tapi tiap pagi Rian cuma bisa lihat temennya berangkat sekolah dan bantu saya cari kerja tambahan.
6: Bu, sekarang ada sekolah rakyat. Ada 166 titik yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjangkau 14.936 siswa.
5: Gratis?
6: Iya, Bu. Semua sudah diurus negara. Siswa yang bersekolah difasilitasi asrama dan fasilitas penunjang belajar lengkap seperti laptop, makan, serta layanan kesehatan gratis.
5: Berarti anak saya masih bisa punya cita-cita.
6: Bener, Bu. Sekolah rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan, tapi juga menghadirkan kembali harapan bagi banyak keluarga. Tidak boleh ada anak bangsa yang tertinggal, karena masa depan Indonesia ada di tangan anak-anak kita. Sekolah rakyat, cerdas bersama, tumbuh setara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
7: Bu Nana!
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
0: 2 mega bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir buat mereka. No!
10: Suara Warga Indonesia.
11: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Kami suara-suara warga Indonesia. Aduh, dengerin lagu barusan, jadi pengen naik ini sepeda low ride. Udah lama banget tuh ya. Kenapa? Sepeda kenapa dunia ya. Persepedaan saat ini tuh nggak ada tuh yang pakai sepeda low ride lagi tuh. Padahal di zaman kita itu dulu itu ya yuk. Jangan sepeda, Vario loh low ride. Gara-gara video klipnya si Loud Seven.
1: Mohon maaf pak. Dulu itu sepeda low rider itu rame karena rutenya masih Majapahit, Simpang 5, Pemuda, Pandanaran.
0: Ya kan sekarang tetap sama-sama aja. Orang-orang yang di kota kan sepedaan bukan buat olahraga, buat ya, pamer.
1: Iya betul. Cuman kan kalau dulu itu ya at least yang gue lihat rata-rata rutenya itu ya kalau ada sepedaan ya. Kalau sekarang kan tiba-tiba ada letter S nyampe ke mana? Di sini di Gatsu itu Kalisari ya. Kali Biru apa sih kalau yang ini loh
0: Kalisari.
1: Kof itu
0: batu.
1: Hah?
0: Di COVID aja.
1: Di COVID. Itu apa namanya daerahnya? Lampu Merah.
0: Kota kan? Lama.
1: Bukan, yang kopi yang di atas itu loh.
0: Oh, Don Bosco.
1: Di sini kan nggak tahu.
0: Kali Biru
1: itu bukannya Kendal ya?
0: Kali Wungu.
1: Oh, biru sama ungu. Biru yang di sini, ungu yang sana.
0: Wiru itu bukan biru.
1: Ungu?
0: Ungu.
1: Itulah, kalau sekarang kan rata-rata kan sampai sana ada nanjak ya. Low rider itu fiksi, tapi ceper.
0: Kita bikin low rider yang ada motornya pak, motorized sepeda. Pakai baterai, jadi enak kemana-mana naik itu kan berasa naik Harley.
1: Oh ini aja deh, kalau kata gue sih kalau emang kangen yang kayak begitu, pakai Kawasaki bola aja udah. Oh pakai singlet. Sana pendek, Kawasaki bola, singlet, udah.
0: Singlet Endang Sukamti.
1: Singlet Endang
0: Sukamti. Lu kok dengernya SID? Lagi mana sih?
1: Satu genre.
0: Ini tadi kita kan lagi ngomongin soal hujan juga, yuk.
1: Iya.
0: Bahkan saking hujannya juga ini.
1: Saking hujannya juga.
0: Piala Dunia Prancis lawan Irak tuh sempat ketunda loh ternyata.
1: Ah.
0: Iya, jadi ada
1: karena banget. Monsoon Australia itu juga.
0: Nah, itu dia. Gue sih prediksinya lebih ke ini ya, modifikasi cuaca Amerika ya.
1: Iya sih. Mereka kan apa aja dilakuin buat menang.
0: Makanya. Jadi badai petir terjadi di Philadelphia membuat kick off babak kedua pertandingan timnas Prancis versus Irak ditunda.
1: Tuh.
0: Di babak pertama sih Prancis sudah unggul 1-0 ya.
1: Iya.
0: Nah, terus akhirnya di mau masuk ke babak kedua itu official pertandingan nunda kick off babak kedua selama 30 menit. Termasuk waktu 15 menit di istirahat babak pertama karena badai petir. Berarti kan badai petirnya separah itu ya.
1: Iya.
0: Sampai di dalam stadion Philadelphia-nya ini juga terdapat peringatan penonton pun diminta buat ninggalin kursi tribun stadion.
1: Ntar
0: refund dong bisa tuh, refund setengah.
1: Refund setengah.
0: Kalau kayak gitu force major ya, nggak bisa apa-apa
1: force major,
0: ya.
1: Iya.
0: Tapi kan kita nggak tahu itu.
1: Itu dia.
0: Hujannya beneran apa hujan buatan Amerika?
1: Apalagi
0: siapa tahu Amerika nggak mau Prancis menang, ya kan?
1: Atau nggak emang disabotase aja Iran?
0: Oh, kita nggak ngerti.
1: Donald Trump.
0: Masa media begitu?
1: Media berpihak. Kok pinter banget. Argumennya kok valid.
0: Donald Trump kan nggak suka sama Iran.
1: Media kayak gosip. Yang haram banget itu media gosip. Tapi ini malah dilakuin.
0: Untungnya sekarang jalannya udah berjalan lagi. Saya bersuara ya. Gue ngeliat live score-nya di Google. Tiba-tiba lu 3-0.
1: Wah, hai, itu tuh.
0: Dan sekarang udah menit 90. Dua gol dari Kylian Mbappe dan satu gol dari Dembele.
1: Kan makanya itu kalau nggak hujan ya kata gue sih main Iran udah terbiasa kayak kan ya nggak hujan kering kayak begitu
0: karena andai kata di cuacanya cerah Iran kan pemain-pemain kuat panas mereka.
1: Iya makanya itu
0: mereka udah terbiasa hidup di negara Timur Tengah kasih cuaca panas kayak gimana pun juga udah
1: gas.
0: Bla bla bla bla bla
1: karena ngelihat di babak pertama weh agak bahaya nih kayak ada beberapa nih kan ya
0: bener,
1: jangan-jangan ini nih konspirasinya Emmanuel Macron juga bisa jadi.
0: Kenapa tuh?
1: Prancis dong. Hmm. Jangan nggak usah malu-maluin banget.
0: Ya, gitu. ya.
1: Dan tolong sama NASA.
0: Gue kasih kalian bensin deh. Gitu ya. Ke Amerika ngomong gitu. Gue kasih kalian bensin.
1: Gue kasih kosong aja buat sarapan.
0: Sekarang bahasa Indonesianya udah croissant yuk.
1: Croissant.
0: Jadi sekarang sahabat suara kalau ke coffee shop mau pesan, aduh ngomongnya gimana ya, croissant, kosong, croissant aja itu udah ada di KBBI.
1: Udah ada di KBBI. Mm-hmm. Tapi masa datang mbak pesan croissant terus sama tiga, croissant kosong mbak, kosong.
0: Itu perdebatan sama kayak orang ngomong Chris sama Curis.
1: Enggak, kalau itu yang benernya adalah Chris.
0: Iya.
1: Karena sudah disampaikan sama Gubernur BI sendiri,
0: Gubernur BI. Gubernur butuh uang. Pak Gub, kalau emang ada yang dijual murah-murah, mau lah kita pakai.
1: Maaf Pak.
0: Gubernur BI.
1: Selimpet sedikit.
0: Tapi orang BI mah asik.
1: Iya.
0: Orang BU baru susah tuh.
1: Ah, itu baru jangan ditemui deh.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.

0: Woi,
1: kamu kenapa sih sayang? Kok marah-marah terus?
0: Hah? Enggak kok. Ini loh, woi, udah mau mulai.

0: FM, suara-suara warga Indonesia. Yang lagi rame apa ya? Wih, Kanye West rilis lagu terbaru tepat di hari ulang tahunnya berjudul Gemini Season.
1: Kanye West lagi. Kenapa sih yuk? Kan dia sama-sama Gemini, harusnya lu support lah.
2: No, gua gak pernah ada support orang. Ya.
0: Salah kita muterin ini pagi-pagi.
2: Sih, gua bilang Gemini itu gak bisa dipercaya. Udah, itu kenapa gua gak mau. Gak bisa, dia tuh
0: gokil loh, tapi lo 49 tahun masih berkarya lo. Gila ya, gak ada yang nyadar kalau kayaknya wes udah mau 50 cuy.
2: Kalau secara umur sih iya, cuma kelakuannya udah banget.
0: Bukannya rajin sholat, malah begini lagunya. Ya Allah, kanye. Kamu tuh udah hampir lansia.
2: Udah hampir 40 itu.
0: Enggak, kalau menurut WHO, lansia itu 55
2: startnya. Ya, iya, 40 itu udah masuk di umur 40 itu pre. Pre-nya udah masuk di tahap di tahap lansia, tapi itu baru pre-nya, kayak pre-teen. Nah itu pre-lansia, lo bayangin pre-teen itu anak-anak SMP baru-baru mau puber, terus lo kena dapetnya pre-lansia. Ya,
0: udah mau masuk lansia malah launching album. Kanye keren. Keren. Maksud gue nggak semua orang bisa kayak Kanye kan, dengan segala kontroversi dan apapun yang terjadi sama dia di sosial media, internet, and apapun itulah disebut Hollywood ya.
2: Iya.
0: Dia tetap aja lo karya. Dan tetap kaya pak.
2: Iya.
0: Lo kalau sekaya Kanye, kelakuan lo kayak Kanye kan juga orang ya udahlah.
2: Duit dia.
0: Iya kan.
2: Kayak. Ya lo paling kalau ada apa-apa juga bingung, ya udah, capek nggak ngelakuin apa-apa, dia tuh tetap jalan. Lo kalau misalnya di kena cancel sama orang, ya udah, dia tuh juga masih bisa buat hidup setahun dua tahun.
0: Ada kalau gue jadi Kanye terus kena cancel gitu ya, duit gue sisa segini nih, dolar gue, ya lah pindah ke Indonesia sampai mati juga hidup gue.
2: Duit kena cancel, duit segini apa semuanya. Ah easy, gue masih jalan.
0: Easy-nya udah enggak pak. Dia kan udah punya line up sepatunya sendiri akhirnya setelah kontroversi sama Easy itu.
2: Apa ya, ya umur dia segitu, gue gak tahu lah sekarang akhirnya. Gue tuh jujur salah satu rapper yang gua gak suka juga itu adalah Kanye.
0: Satunya
2: iya.
0: Kenapa?
2: Karena gua masih gak ketemu aja dia itu liriknya itu buat menikmatinya itu gimana.
0: Iya, tapi bukan berarti terus jadi gak suka dong. Gak cocok aja, gak cocok.
2: Iya.
0: Bukan gak suka.
2: Kalau gak cocok gua ngedengerin masih bisa.
0: Oh gitu.
2: Iya, gue ngedengerin masih bisa dan ya udah masih bisa diterima. Cuman ya udah bukan buat gue aja gitu.
0: Oh.
2: Cuman kalau ini tuh ya, aduh, gue udah coba ngedengerin. Ya aduh, ya enggak berarti ini gue nggak suka aja deh. Enggak ngedengerin ini dulu lah gitu. Gitu.
0: Iya sih, Kanye memang ini ya. Dia termasuk salah satu jajaran rapper yang bisa dibilang tuh kalau di dunia hip hop dia new school.
2: Ya bisa dibilang kan? Gitu.
0: Jadi memang generasi yang menikmati Kanye pun juga emang udah beda jauh sama kita berdua yuk. Kita kan masih mengharapkan rap-rap yang bangsa-bangsa era-era dulu, Wu-Tang Clan. Kita masih nyangkutnya di situ.
2: Ya apa ya yang
0: Snoop Dogg, D.O.W.G, Dr. Dre.
2: Karena yang sebenarnya kalau kayak lirik-liriknya terlalu kalau gue bilang ya, karena kan kritik ya banyak ya sekarang di dulu di rap itu ya. Tapi ya enggak juga, gue dengerin Snoop juga ya.
0: Oh Snoop, kalau kita telusuri lagu-lagunya itu enggak kebanyakan kritik juga sih sebenarnya. Dia tuh emang lifestyle aja.
2: Iya, ya enggak juga kan. Makanya ya enggak tahu, emang enggak cocok aja, enggak masuk aja udah. Buat si Kanye itu, tambah lagi ngeliat kelakuannya, ya ampun ini bapak-bapak ada ya kelakuannya satu ya.
0: Cuman ketika lo umur 49 tahun, dan masih punya fans segede itu,
2: yeah,
0: dia mau berkarya kayak gimana? Yeah. Ya udah aja kan.
2: Iya iya iya.
0: Lo kebayang nggak nih dengan kita jadi penyiar nih berdua nih ya? Sambil lah nama kita berdua gede kok. Dan di umur 50 tahun, anggaplah kita punya 500 ribu follower. Di usia 50, 500 ribu follower. Kipernya Tanjung Verde aja baru punya 11 juta follower di usia 40. Kita ingetin lagi tuh, gak ada yang terlambat tuh sahabat suara. Semua ada waktunya, semua ada masanya. Lo bayangin usia 40 punya 11 juta follower. Pundi-pundi amal masuk, ya kan? Lo terima endorse sarung tangan kiper, ya kan? Lo terima endorse sarung kiper, kan kiper pak, maksudnya pakai sarung.
2: Oh, iya, iya,
0: lo kata
2: iya, iya,
0: dia
2: iya, iya,
0: sepak bola 17-an iya, di Indonesia.
2: Iya, iya benar juga sih,
0: ya kan?
2: Iya.
0: Lo nggak pernah kebayang bakal punya fans gede gitu, gitu?
2: Enggak.
0: Kenapa enggak? Gue kan nge-share jadi malu. Soalnya kalau gue kebayang banget.
2: Apa yang lo bayangin?
0: Gue nge-MC atau nyanyi di depan panggung gitu kan. Mas Wisnu, Mas Wisnu, Mas Wisnu. Udah kan band gue di belakang gitu. Have fun.
2: Berarti ini lo solo artis yang lo bayangin? Atau lo punya band?
0: Kayak lebih ke band ya kalau solo artis kayak.
2: Nah, iya, maksudnya lo nyanyi solo ya sendiri dengan ada home band lo sendiri yang ngiringin. Karena kan tadi lo bilang gue nyanyi gitu. Hmm. Yang lo bayangin adalah as a solo artist Wisnu.
0: Ya ya ya ya.
2: As a solo artist lo punya home band lah kayak begitu atau emang band, lo punya band.
0: Oh iya. Kayak siapa ya? Kayak Uwan nanti gue buka baju ya kan, badan gue rada gendut. Enggak lah. Bercanda ya Kang Wan.
2: Tapi pede aja.
0: Pede, yeah, yang penting kan pede.
2: Iya betul.
0: Tapi gue tuh lebih pengen ke aktor yuk sebenarnya yuk.
2: Oke.
0: Okay. Aktor kan nggak perlu tampil yang di depan panggung yang sampai sebegitunya dipuja-puja orang.
2: Audience live orang banyak gitu.
0: Iya. Yeah. Lebih ke aktor sih kalau gue. Masa lo nggak pernah menghayal jadi orang terkenal gitu, masa enggak yuk?
2: Enggak pak, enggak pernah sama sekali. Maksudnya gue berpikir dikenal sama orang aja, gue sampai sekarang itu masih amazed sama diri gue sendiri.
0: Itu hal yang wajar tau sebenarnya kalau buat kita berdua ya.
2: Gue lupa. Gue ketemu sama temen lo yang bengkel.
0: Hah? Teman gue yang bengkel?
2: Iya.
0: Bengkel apa nih?
2: Yang benerin.
0: Yalo, bengkel yalo, mobil, benerin. Bengkel sepeda, bengkel motor, bengkel kan banyak.
2: Ya lo benerin
0: bengkel
2: mobil.
0: Manusia?
2: Enggak, yang lo telpon itu pagi-pagi.
0: Abah.
2: Enggak tahu namanya siapa.
0: Ketemu di mana?
2: Gue ketemu di Paragon.
0: Terus?
2: Jadi pas gue mau turun eskalator, jadi dia itu bingung. Pacarnya udah duluan.
0: Loh, bah?
2: Loh.
0: Wah sembarangan lo. Gue aja yang ketemu aja.
2: Bukannya harusnya kayaknya yang itu. Iya. Dia belum nikah kan?
0: Belum.
2: Ya berarti gak apa-apa dong dia punya pacar.
0: Ya gue gak tahu ya.
2: Nah jadi waktu itu pas itu si temennya atau pacar gue juga gak tahu. Itu udah diturun duluan. Dianya telat. Akhirnya gue sama anak gue udah berdiri jadi di antara mereka berdua.
0: Ya.
2: Terus gue bilang silakan mas, gue geser dikit ya kan, silakan mas turun dipepet aja gue bilang gitu. Terus dia bilang makasih mas Rio. Gue kaget dong, lo kamu siapa?
0: Kamu Cenayang ya, kok tahu nama saya?
2: Lo kamu siapa? Kok tahu aku? Ini aku temannya Wisnu mas gitu. Kok aku nggak tahu kamu?
0: Ya masa setiap teman gue lo harus tahu?
2: Tapi dia juga. Tapi dia tahu gue pak.
0: Ya kan dengerin kita yo.
2: Nah, iya makanya.
0: Dia itu dia lo. Maksud gue tuh bibit-bibit kita populer tuh ada. Lo dari zaman SMA udah populer di kalangan abang-abang. Kita nggak ngomongin konteks populernya sebesar
2: Iya.
0: Tapi lo di sekolah udah populer sebagai the most wanted student in school. The humorous guy. Mau gue sebutin lagi gak nih apa yang lo lakuin di sekolah? Hah?
2: Oke, cuma dua itu ya.
0: Iya. Gue juga. Gue sudah populer sejak SD yo. sebagai anak guru dan ranking 1. Ya andil orang tua harus gue sebutin dong.
2: Iya.
0: Tetap dong ada jasanya, ya kan? Iya. Ranking 1 populer sejak SD.
2: Berarti salah satu lo dikenal itu karena orang tua juga.
0: Iya dong. Naruto aja kalau orang tuanya bukan Hokage juga. Iya. Siapa dia?
2: Banyak kok orang-orang ya kalau bukan karena orang tuanya mereka itu nothing.
0: Iya. Perlu kita lebih dalam lagi enggak ini?
2: Udah tahu kan ya kita ngomongin siapa?
0: Bahkan gue waktu kecil ya yuk ya gue kan sampai hari ini masih kebayang tuh kalau dibuka jalannya sebagai seorang aktor gue mungkin akan coba. Dan gue waktu zaman kecil waktu mandi itu suka banget meranin detektif Conan. Meranin nembak-nembakin jarum jarum bius pakai jam itu.
2: Lu bayangin juga apa otaknya guru udah rusak kayak gimana. Conan emang kurang aja.
0: Dibius hampir tiap hari. Gimana dampaknya ke guru Mori? Pantesan dia gak becus jadi detektif.
2: Ternyata gitu caranya Conan. Ya, cuman gue gak pernah sih pak berpikir kayak someday apa gue untuk jadi terkenal atau apapun dikenal. Dikenal sama orang aja gue sampai sekarang itu kayak masih amazed juga kayak wih kalau tahu gue.
0: Bahkan mungkin gak perlu populer sampai satu Indonesia tahu enggak, tapi being a local hero deh. Kita berdua nge-MC. Oh kalau nge-MC Semarang Rio Wisnu gitu. Itu separuh kerjaan hidup kita yuk. Pasti udah minggu depan nge-MC di sini.
2: Udah.
0: Minggu depan nge-MC di sini. Minggu depan nge-MC di situ. Udah. Sampai setahun jadwal kita udah penuh yuk. Lo gak pengen kayak gitu? Makanya ngonten lah. Gue nanti numpang. Ya.
2: Kenapa jadi begini?
0: Konten lo kan udah jalan terus.
2: Kenapa? Kenapa tiba-tiba? Gini deh. Lo isi konten gue deh.
0: Kamu yang isi konten lo. Masa tiba-tiba di akunya Rio kontennya isinya gue
2: di subcon
0: lo pakai agensi.
2: Karena jujur gue sendiri juga capek
0: konten. Nah, janganlah jangan kita harus ini yo harus mulai menaikkan nama kita lagi.
2: Iya
0: kan.
2: Oke deh,
0: at least targetnya setahun itu kan 12 bulan dan setiap bulannya minimal kita dapat 4 kerjaan MC.
2: Pak jangan gamblang banget dong jadi ketahuan banget kita.
0: Ketahuan banget sepinya. Ayo tolonglah sahabat suara yang punya event.
2: Sampai next time tuh pada saat kalau misalnya gue disapa orang ya kan ya. Mas Rio, iya halo. Tahu aku dari mana? IG? TikTok? Atau siaran? Enggak mas. Tahu dari itu loh pakai jersey ada nama. Oke.
0: Ya kan, gitu. Saya buat suara, masa nggak pernah sih ada orang kayak gue ngayal jadi terkenal.
2: Depannya ternyata cuma normal dia doang.
0: Itu bukannya normal?
2: Iya normal. Iya normal. Kan? Itu normal dong. Lu punya apa ya? Lu punya
0: mana banyak lagi bang? Lah, mungkin banyak banget lagi kok khayalan gue sebagai orang terkenal tuh banyak banget.
2: Kalau terkenal ya gue lurus begini. Kalau terkenal
0: gimana, ya gimana? Gimana coba diulangin?
2: Itu begini gitu. Iya kan ya?
0: Coba ulang gimana kita nih?
2: Kalau misalnya gue terkenal, gue jadi orang yang lurus, yang benar, itu gue bakal ngelakuin ini. Terus kalau misalnya gue terkenalnya, someday gue terkenal. Ya kan ada kan ya yang punya kehidupannya yang
0: penuh kontroversial.
2: Iya, lebih wild itu lo pasti kayak, wah, gue mau ini. Ini gue bakal gue pepet yang ini. Terus nanti setiap ketemu kira-kira biar gak ketahuan. Mana ya?
0: Terlalu jauh ya. Tapi iya. Kalau seandainya gue manggung di luar kota, terus dari kru eventnya, Mas Wisnu, malam ini tidur di mana?
2: Tidur di mana? Bisa-bisanya habis manggung bingung tidur di mana?
0: Ya kan krunya nggak tahu.
2: Oh, iya.
0: Krunya nggak semua krunya tahu kan gue tidurnya di hotel mana gitu kan ya kan. gue harus mulai mempersiapkan jawaban-jawaban untuk menolak nih. Mas Wisnu tidur di mana? Oh, di sini, sini, sini. Kenapa emang? Butuh temen nggak, Mas? Oh, enggak deh, enggak. Sorry. Enggak, aku nggak main yang kayak gitu, enggak. Langsung balik ke hotel, udah. Video call sama istriku. Gitu. Langsung gitu, Pak, kalau gue, Pak.
2: Oh, iya.
0: Iya. Yeah.
2: Oke, okay. Video call mati? Video call mati?
0: Tidur.
2: Yo,
0: kan besok harus pulang.
2: Oh iya, besok pagi biasanya udah pulang lagi.
0: Flight pagi, iya. Karena siang udah ada acara lagi.
2: Mantap.
0: Yo, sore balik rumah, istirahat bentar, olahraga, main sama istri, main sama anak, ya kan. Malam udah pakai meeting, briefing, segala macam, udah tidur, pagi kerja lagi. Mantap. Gitu, Pak.
2: Udah kebayang banget loh, Mas. Tolonglah. Coba deh cerita sahabat suara, kamu pernah gak berpikir terkenal juga?
0: Dan terkenalnya sebagai apa?
2: Coba WhatsApp 0811 27902 juga di Instagram @iswara.smk.

0: Piala Dunia 2026 ini jadi edisi yang paling ambisius dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada yang tahu kenapa?
1: Bus, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh?

0: Tatehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus! Seger!
2: Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Gas, genggam, hadir.
3: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
4: Apaan sih, pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
1: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, sahabat suara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Masa di WA ada yang balas gini yo dari Alip. Ora pernah wetok ketok eh. Masa? Ji, mimpinya pendek. Orang mah mimpi bebas yang gede sekalian.
1: Iya sih, iya. Gue tuh lupa dulu beberapa semingguan yang lalu lah. Semingguan ya. Gak lama-lama banget juga. Pas lagi lari ini pak.
0: Lari apa?
1: Undip.
0: Oh, lagi jogging gitu biasa. Iya.
1: Gue kan lagi istirahat ya kan ya.
0: Ya.
1: Terus tiba-tiba ada yang, Mas, mau bikin tips ya?
0: Mampus.
1: Gue kaget di situ kayak, hah? Enggak, capek.
0: Cowok apa cewek yuk?
1: Cowok. Jadi mereka kayak 3 orang, 4 orang gitu, rombongan gitu lari. Tiba-tiba gue diteriakin gitu, Mas, mau bikin tips ya? Hah? Bikin tips.
0: Enggak Mas, capek. Harusnya lo samperin langsung atau lo suruh yang tadi ini lari itu, sini, lo lagi butuh tips apa, gue pasti ada gitu. Lo kontenin, lo mah kurang cepet yo.
1: Enggak sih. Jujur ya, enggak sih gue. Makanya pas yang bikin konten ini pun gue tuh awalnya rencana mau bikin seminggu 2 kali. Kebanyakan deh kayaknya.
0: Seminggu 2 kali menurut gue sih banyak ya buat kita yang malas konten.
1: Iya. Terus habis itu seminggu sekali.
0: Itu juga banyak. Terus
1: kayak, capek ya seminggu sekali.
0: Harus rutin. Yang bikin capek itu karena harus rutin.
1: Rutin ya itu. Itu kenapa akhirnya. Ini udah masuk minggu kedua nih. Belum ada yang baru. Gak tahu karena ya apa ya, mungkin buat beberapa orang yang kayak begitu tuh kan ada yang jadi goals-nya. Ya gak
0: goals?
1: Ya? Iya. Maksudnya kan gue mau terkenal di...
0: Oh, maksudnya terkenalnya itu jadi goals-nya.
1: Iya, terkenal itu jadi goals-nya. Gue mau terkenal, gue mau ini. Apalagi ya yang harus dilakuin. Ya bagus sih yang kayak gitu. Cuman
0: hidupnya kayak ada ambisinya gitu.
1: Iya. Cuman kalau gue sih... Gimana ya, belum menemukan aja.
0: Terkenal karena main drum deh yuk. Lo kan suka main drum.
1: Iya. Cuma ternyata yang lebih keren banyak. Ya udah.
0: Konteksnya terkenal kan bukan berarti harus jadi yang paling keren. Enggak juga ya. Tapi ya orang suka aja sama ya, lo
1: betul.
0: Entah dari segi apapun. Dari energinya pas main. Dari cara mainnya ya. Atau lo mungkin punya signature stick drum sendiri yang unik, wow, ya kan? Yang
1: iya.
0: Bentuknya bengkong.
1: Stick drumnya susah dong mukulnya. Lo agak ke bawah gitu. Yang harusnya pikiran lo belum kena tapi udah kena duluan. Jadi temponya kayak lebih cepet seperempat. Iya sih. Gue bukan nggak tahu ya. Nggak pernah kepikirnya. Bahkan menurut gue tuh pada saat kalau terkenal itu justru menyulitkan buat diri gue sendiri pak,
0: karena orang banyak tahu kehidupan lo jadinya.
1: Iya, gitu.
0: Itulah, itu sahabat suara yang awet sangat dia jaga, karena terlalu banyak hal yang dia tutup-tutupi.
1: Iya, karena maksud gue tuh kayak gini.
0: Masa ada orang dapat 1 juta penonton bingung.
1: 1,4 lagi sekarang. Gue kayak gimana ya, pada saat sekarang ya itu kayak viral itu loh, bisa dibilang kayak gitu ya. Yang gue nggak suka adalah yang gue hindari itu semua orang jadi tahu, ya kan ya. Pada saat lo terkenal, ini bukan gue nih. Pada saat nanti kalau lo terkenal,
0: at least 1 juta orang nih udah mulai kayak, aku kayak pernah ngeliat masnya itu, tapi di mana ya?
1: Nggak tahu ya.
0: Dan itu seluruh Indonesia. Gue tekanin lagi, itu seluruh Indonesia.
1: ya mungkin kan mereka cuma kenal satu itu aja udah nggak bakal ingat. Cuman yang gue takut itu adalah itu yang gue jalani dulu itu bukan hal yang bisa gue banggakan juga
0: gitu. Siapa sih orang yang bangga sama masa lalunya kalau nah, buruk ya kan?
1: Itu dia.
0: Tapi kan namanya hidup.
1: Bentar. Gue iya lagi. Terus kayak gimana? Bentar.
0: Tapi gue rasa ya pasti banyak banget orang yang di dunia ini nganggep masa lalu dirinya mereka sendiri kayak dulu gue juga gak bagus-bagus banget jadi orang.
1: Iya. Nah,
0: makanya mulai hari ini ya orang pasti akan nyari tahu lah background kita tuh bakal kayak gimana. Iya. Tapi ya it happens gitu loh. Ya udah dulu. Dan iya, itu akan terbelah itu. Fans lo nanti akan terbelah tuh. Jadi memang katanya ada fans yang memang suka sama Rio yang sekarang. Ada fans yang sebenarnya suka sama lo tapi benci diri lo yang dulu. Dia masih di fase denial gitu kan. Gue mau ngefans apa enggak ya. Nah di fans yang ketiga ini kayak yang ya udah sebenarnya bukan fans tapi lebih emang gue gak suka Rio gitu.
1: Kenapa
0: gua? Itu akan kepecah jadi tiga yo.
1: Gue dengernya malu ya. Gitu ya. Itu adalah hal yang sangat gue hindari juga yang kayak yeah, gitu. Tapi pada saat ya itu makanya gue bilang kan, ya awalnya yang konten dulu aja buat senang-senang aja kontennya. Mm-hmm. Oh ternyata rame, ya udah berarti gue ngelakuin apa yang gue suka dulu aja. Itu kenapa gue juga nggak kekejar sama harus ini harus itu.
0: Nah,
1: gitu.
0: Iya, karena lo ngelakuin yang lo suka, orang lain jadi juga terinspirasi kayak Rio boleh kok ngelakuin apa yang dia suka, gue juga akhirnya terinspirasi dari lo.
1: Mantap.
0: Lo jadi role model.
1: Mantap.
0: Abang panutan.
1: Itu baru namanya influencer.
0: Nah, itu dia, lo harus menjadi real influencer, not just selebgram. Ya, kalau selebgram kan ya udah dia terkenal gitu.
1: Ya.
0: Tapi lo memang beneran menginfluence orang lain untuk do something lah gitu, Pak.
1: Kalau berarti someday gue jadi influencer, gue bisa dong kayak menginfluence orang buat yaudah yuk, ayo kita ngelakuin ini yuk, kita ngelakuin itu yuk bareng-bareng gitu.
0: Bisa-bisa aja, kenapa bisa, ya, enggak? Kan, ya? Tergantung lo aja nih arahnya mau kemana.
1: Ya yang baik lah. Ayo kita
0: tiap Kamis malam kita ngaji bareng. Ya boleh.
1: Ya kayak gitu-gitu.
0: Yang info salam interaksi.
1: Yeah. Salam interaksi.
0: Salam interaksi dulur-dulur Semarang. Info aja nih, siapa tahu ada yang mau ikutan pengajian Kamis malam di masjid ini bareng saya.
1: Bareng yo, saya. Pede banget. Itu di bold dan huruf caps lock semua ya, gitu caps lock semua bareng saya. Dan pada saat datang enggak ada yang datang. Wah, pride-nya habis banget ya.
0: Kena tuh pas ngaji pusing tuh. Pak Ustadz saya, aduh, kenapa Pak Rio kok kayaknya bimbang sekali malam ini? Saya tuh sebenarnya bikin undangan Pak Ustadz. Saya merasa diri saya sudah influencer, tapi ini kok ngundang kayak gini nggak ada yang datang. Gimana ya Pak Ustadz ya hukumnya ya?
1: Ya harus dimaklumi aja, soalnya ngajak ngaji sih.
0: Akhirnya jadi bahan ceramahnya Pak Ustadz kan.
1: Iya,
0: Pak Ustadznya akhirnya terinspirasi sama lu.
1: Iya.
0: Lu menginfluence Ustadz untuk memberikan ceramah yang relevan.
1: Terus habis itu ternyata besok Ustadznya udah ini enggak ngasih taunya by WA lagi. Tapi di status ngaji bareng saya.
0: Habis itu pas ngaji, Ustadznya bimbang. Pak Ustadz kelihatan bimbang malam ini kenapa Pak? Ini loh saya udah bikin undangan ngaji bareng saya tapi kok gak ada yang datang kan? Wede kena ini mental saya. Aduh, gimana Mas Rio?
1: Aduh, jujur Pak, saya minggu lalu juga begini. Ya.
0: Yeah. Ah, lucu banget.
1: At least kalau misalnya lo jadi influencer besok ya Pak ya, lo bisa ngajak orang, lo bisa ngasih tahu orang banyak gitu, lo bisa nge-reach out lebih banyak lagi. Kayak mungkin ngasih tahu gak semua orang juga kan akhirnya followers lo yang banyak gitu lah. Gak semuanya juga mungkin lagi keuangannya lagi oke, lo bisa ngasih tahu iya buat yang lagi kesulitan nih atau emang mau lagi nyari promo atau lagi berhemat nih, gue kasih tahu nih yang kayak gini-gini gitu. Itu kan bisa juga dari situ. Iya kan? Iya.
0: Kamu gue udah jadi influencer nih. Teman-teman yang mungkin hari ini lagi ngerasa kesulitan ekonominya. Nih, aku ada barang murah. Jualan diri sendiri tapi tetap
1: pre-love, pre-love. Pre-love tapi udah busuk banget barang. Pre-love lain mah masih bagus, ini pre-love udah busuk banget.
0: Kayak kita lah sekarang, kita sekarang kan sebenarnya kita tuh udah ditatar untuk ngasih pengumuman-pengumuman, misalkan contoh kayak promo tebus terus murahnya Alfamidi, ya kan?
1: Yeah.
0: Kita udah ditatar, udah terlatih untuk ya elah kalau sekedar update story ngomong kayak gitu doang mah gampang. Hey, kita tiap hari ngasih tahu promo Alfamidi,
1: kayak ngasih tahu ini loh keuntungannya di sini loh, lagi ada ini, ada kalau misalnya weekend itu ada JSM, terus juga ada
0: hap
1: juga, terus ada gas juga, TTM kalau yang sekarang ini.
0: Nah, hari ini kita umumin yang TTM dulu ya, Sobat Suara. Betul. Tebus terus murahnya produk-produk di Alfamidi.
1: Jadi promo TTM alias tebus terus murahnya ini berlaku dari tanggal 16 sampai 30 Juni 2026. Cuma belanja Rp50.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp5.000 aja. Ada 2 piece Mentos Roll 37 gram all varian, terus ada Pino Ice Cup Fruit Assorted yang 6 kali 50 gram, terus ada Cindy Larutan Cap Badak 350 ml, Fresh Tea Bottle 500 ml, 2 piece Cleo Eco Shape Water Bottle yang 550 ml, dan juga M2000 Lighter Mini.
0: Nah, kalau kamu belanja senilai Rp75.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp10.000. Ada 2 piece Simba Choco Chip Susu 34 gram, ada 2 piece Cheetos Jagung Bakar Keju 60 gram, ada Alfamidi Plus Keju 150 gram, ada basreng 200 gram, ada ABC sambal 270 mili, dan Ellipse hair vitamin isi 6 all varian.
1: Dan kalau kamu belanja senilai Rp100.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp15.000 aja. Ada imbus extra vitamin C dan D isi 4, terus juga ada Oishi popcorn yang 100 gram, So Good chicken stick original 200 gram, Rinso liquid deterjen 700 gram, Mama lemon jeruk nipis 1,6 kg dan Mama Lime Mineral Salt Pouch yang 1,5 liter.
0: Oh, hemat banget jadinya kalau belanja di Alfamidi. Jadi tunggu apa lagi? Buruan tebus terus murahnya produk-produk di Alfamidi ya, Sahabat Suara.
1: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Kamu tahu nggak di negara mana Piala Dunia

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih? Pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: Piala Dunia pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangin juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina. Jago kandang ini mah Uruguay.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Ritmi suara-suara warga Indonesia.
1: Gue pernah jadi terkenal apa lagi ya? Apa ya? Menggantikan peran Robert Downey Jr. as an Iron Man. And I am Iron Man. Das. Gue masuk di situ doang tuh. Dah selesai.
2: Jadi ini ya, pengganti pas buat tangannya doang.
1: Itu gue aja nggak bisa petik jari. Bisa nggak itu nanti petik jarinya di VO?
2: Itu kan pakai efek itu cetak gitu.
1: Lebih ke jodok bola biliar pak itu suaranya pak cetak.
2: Biar suaranya keras banget jadinya itu. Tapi emang mungkin buat beberapa orang mimpi untuk jadi terkenal itu sih tetap ada sih ya. Karena apa ya? Nggak tahu ya, mungkin itu adalah hasil dari dulu kita. Kalau gue tuh mimpi jadi terkenal sih enggak, cuman pada saat gue dulu nonton Check and Recheck, Kabar-Kabari gitu.
1: Lo ya, pengen jadi hostnya apa pengen yang digosipin?
2: Enggak, jadi itu kalau pas misalnya tiba-tiba ditanyain, menurut kamu ini sekarang dengan keadaan yang kayak gini itu gimana sih gitu. Kan ada tuh kadang. Nah gue tuh kadang pengen kayak ditanyain pendapat gue aja gitu loh. Itu aja gitu.
1: Kan sekarang banyak orang yang nanya pendapat lo.
2: Nah
1: akhirnya lo kontenin. Di konten kan pasti sebenarnya banyak yang balesin di komen kan. Mas iya. kalau gini gimana? Lo tinggal jawabin komen-komen aja iya, sebenarnya iya, kontennya udah.
2: Itu sih sebenarnya ada juga.
1: Ya udah, gitu. Ngapain mikir ide lagi?
2: Cuman kan enggak, maksudnya itu dulu pikirnya itu kalau
1: sekarang tinggal dilakuin. Lagian gue yakin kenapa banyak anak-anak kecil di Indonesia terutama ya mimpi pengen jadi terkenal tuh karena ada satu hal di sistem pendidikan kita yang seringkali kayak gini yo. Ayo maju ke depan, nyanyi, siapa yang berani gitu kan. Let's say ada 1-2 orang yang langsung maju. Saya mau bu, saya mau sab. Itu kan mereka semakin di embrace ya kan, dikasih panggung untuk nyanyi di depan kelas, untuk menjawab soal matematika. Maybe orang tua melihatnya cuma kayak sekedar keren anak gue berani deh, ya kan? Gurunya mungkin juga ngelihat,
2: oh iya, ini anak
1: rajin nih, bagus, mau, berani, apa segala macam. Unos kalau ternyata di dalam hati kecilnya dia
2: bukan itu.
1: Dia memang suka diperhatiin sama teman-temannya.
2: Iya sih,
1: ya kan?
2: Iya. Kayak attention seeker gitu ya?
1: Enggak gitu, bukan caper.
2: Bukan ya. Bukan juga ya, aduh salah lagi.
1: Masa dibilangnya caper, anak orang loh.
2: Iya, berarti apa ya? Ya emang suka aja untuk
1: kayak Gani,
2: stand out.
1: Kayak Gani kan lo sering cerita tuh Gani. Kalau Gani tuh di sekolah adalah beberapa teman-teman cewek yang suka ngedeket sama dia. Dan Gani di kelas tuh memang bisa gitu menghandle berbagai macam situasi biar situasi kelas lebih tenang. Yeah. What if kalau sebenarnya selain itu bakat alaminya Gani, dia memang dari dalam hati keren juga gue deh.
2: Kayaknya kalau itu enggak sih ya.
1: Kita nggak tahu yo.
2: Karena mungkin kalau buat beberapa orang pada saat mereka maju atau apa, mereka pengen nunjukin juga kalau mereka bisa. Itu kan kayak gitu juga. Kayak pada saat nyanyi gitu.
1: Ya.
2: Pada saat jam kesenian biasanya kan ada pelajaran apa, habis itu guru biasanya, "Ah, ayo nih siapa ada yang mau nyanyi enggak?" gitu. "Ayo silakan."
1: Kan banyak juga tuh cerita-cerita artis yang dulunya mungkin di sekolah dia jadi bahan bulian atau di sekolah jadi kayak murid yang sama sekali nggak dikenal sampai guru pun juga mungkin sempat ngecengin, "Ah, kamu tuh di sekolah tuh apa sih fungsinya?" gitu. Sampai di tahap itu. And then makin gede perjalanan hidup makin banyak dan panjang, ternyata dia punya kesempatan buat jadi terkenal. Ada keinginan dia untuk menjadi orang yang terkenal itu karena revenge. Ada rasa balas dendamnya di situ.
2: Ya, gue dulu nggak dilihat, sekarang lihat nih, semua orang bakal ngelihat gue. Gitu.
1: Lihat nih followers saya sekarang berapa bu? Ibu berapa followersnya jadi guru? Berapa?
2: Akun sekolah loh followersnya.
1: Iya, elah.
2: Akun sekolah aja nge-follow saya sekarang.
1: Semua guru di sini digabungin followersnya tambah akun sekolah, masih gedean followers saya, Bu. Elah.
2: Sombong banget jadi sekolahan. Kok mulai congkak? Nah, yang kayak gini nih bisa terkenalnya enggak lama nih. Makanya yang kayak gitu ya akhirnya masing-masing orang ya namanya angan-angan ya kan ya pasti bakal ada yang mau gue lakuin, gue mau ngelakuin ini kok terkenal, gue mau ngelakuin ini, gue mau nyoba ini, gue mau nyoba ini.
1: Keinginan gitu. Buat mungkin bukan buat terkenal banget, tapi keinginan untuk dikenal sama orang yang lebih luas.
2: Iya.
1: Ada aja menurut gue mah pasti.
2: Iya sih.
1: Cuman mungkin masing-masing orang belum meresearch dirinya sendiri sampai research. Begitu dalam, bro.
2: Belum meresearch, iya. Atau enggak mungkin ada beberapa yang masih terlalu takut, terlalu gengsi.
1: Kalau gue kan pengennya misalnya, anggaplah di posisi yang sekarang, gue pengen dikenalnya sama orang lain. Oh, Mas Wisnu tuh bisa siaran, Mas Wisnu bisa ngajar public speaking, Mas Wisnu bisa nge-MC. Ya udah. Kaitannya sama pekerjaan sampai orang lain ngerasa oh yaudah kalau nge-MC apa Mas Wisnu ya itu bisa kok gitu. Efeknya kan sampai ke situ yo bisa nggak cuma berarti yaudah gue terkenal nggak gitu ya kalau terkenal doang
2: ya terkenal banyak caranya
1: beli follower juga bisa
2: aduh iya
1: beli follower datang ke event zap suka hati itu gampang yuk kalau mau cuma sekedar terkenal.
2: Iya betul. Ya, tapi kan maksudnya akhirnya orang juga jadi nggak tahu lo terkenal itu kenapa.
1: Nah,
2: cuma karena followers gede tapi kenapa?
1: Gitu. Sedangkan kita berdua kan beda konteksnya, kita siaran.
2: Sedap.
1: Konten.
2: Be.
1: Apalagi MC.
2: Be.
1: Apalagi bisa kita ngelakuin banyak hal.
2: Main film.
1: Terlalu dalam sih kalau
2: terlalu berlebihan ya.
1: Jadi talent. Kalau main film sih mungkin enggak sebegitunya, tapi jadi talent beberapa jadi kali talent. Pernah.
2: Iya.
1: Bisa.
2: Sebenarnya itu kalau memang
1: dengan follower kita segini aja ada orang yang tertarik ngebuat kita jadi talent. Gimana follower kita 10 juta kayak Ayu Ting Ting.
2: Ya, kayak gitu sih
1: gue. Punya kita rumah di Depok.
2: Ya, kayak gitu gue tolak sih. Sorry.
1: Ya, kayak gini belum apa-apa udah sombong.
2: Makanya akhirnya gak terkenal-terkenal begini-gini aja soalnya. Soalnya kok terkenal itu pikirannya jelek. Tapi at least dengan apa yang kita punya sekarang, dengan apa yang kita bisa sekarang nih sahabat suara, ya kita berusaha buat ngelakuin yang terbaik dulu aja.
1: Betul.
2: Kita mau ngasih sesuatu yang ada impact-nya juga buat orang-orang sekitar kita.
1: Apapun lah yang dilakuin lah sahabat suara. Kamu suka masak nasi goreng, nyoba jualan nasi goreng, jadilah tukang nasi goreng yang terbaik, yang enak.
2: Iya.
1: Sebisa mungkin.
2: Apapun yang kamu bisa, jadilah yang terbaik di hal yang kamu bisa.
1: Seoptimal mungkin lakuin sampai akhirnya orang kenal kamu tuh kayak misal, oh Wisnu siapa? Wisnu nasi goreng gitu misalkan.
2: Iya.
1: Orang-orang bisa. Pokoknya main top of mind-nya kalau di daerah kamu beli nasi goreng, Wisnu.
2: Wisnu yang penyiar itu. Oh iya.
1: Wisnu nge-MC. Mas Wisnu kisah aja deh, apa tuh? Kafe-kafe dilakoni. Ayo butuh duit tuh.
2: Katanya duduk Wisnu sing kuwi deh.
1: Mas Wisnu kayak tau intel deh. Kafe-kafe dijajal.
2: Wisnu nasi goreng. Nah, suku nasi goreng. Iya sih, itu intel sih, Fix.
1: Kok nek bengi nasi goreng, nek isuk siaran, nek awan MC, nek sore olahraga, metu terus. Kuwi nek rak ngecek sesuatu rak mungkin.
2: Teonya banyak ternyata. Tapi ya emang sahabat suara ya, kita buat sekarang ini yang kita bisa, at least lakukan aja yang terbaik apa yang kamu bisa. Gak perlu terkenal buat jadi ngelakuin sesuatu itu, tapi at least ada impact-nya lagi aja.
1: Betul. Seperti Alfa Bidi yang punya impact besar buat kita semua sahabat suara. Udah terkenal lah kalau ini di mana-mana ya.
2: Udah terkenal sih kalau ini sih.
1: Apalagi soal promonya.
2: Betul.
1: Setiap hari kita ngumumin terus loh. Sampai kalau hari ini apa? Ada tebus terus murahnya produk-produk di Alfamidi.
2: Jadi promo TTM alias tebus terus murahnya ini berlaku dari tanggal 16 sampai 30 Juni 2026. Belanja Rp50.000 kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp5.000. Ada 2 piece Mentos Roll 37 gram All Varian, Pino Ice Cup Fruit Assorted yang 6x50 gram, Sindel larutan cap badak 350 ml, Fresh Tea Bottle 500 ml, 2 piece Clio Eco Shape Water Bottle yang 550 ml, dan M2000 Lighter Mini.
1: Kalau kamu belanja senilai Rp75.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp10.000. Ada 2 piece Simba Choco Chip Susu 34 gram, ada 2 piece Cheetos Jagung Bakar Keju 60 gram, Alfamidi Pilus Keju 150 gram, Basreng 200 gram, ABC Sambal 270 ml, dan Ellipse Hair Vitamin isi 6 All Varian.
2: Dan selain itu kamu belanja nih senilai Rp100.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp15.000 aja. Ada Imbus Extra Vitamin C and D isi 4, terus ada Oishi Popcorn 100 gram, So Good Chicken Stick Original 200 gram, Rinso Liquid Deterjen 700 gram, Mama Lemon Jeruk Nipis 1,6 kg, dan Mama Lemon Mineral Salt Pouch yang 1,5 liter.
1: Gimana? Hemat banget kan belanja di Alfamidi. Jadi tunggu apa lagi? Buruan tebus terus murahnya produk-produk di Alfamidi ya sahabat suara.
2: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Ohayo gozaimasu, mirasan.
1: Balik lagi di Hero Hero.
0: Udah dibuka dengan lagu baru dari Blah Blah Blah 46 Blah, dengan Blah, Lonesome Blah. Rabbit. Gue lupa tadi 46-nya ini dari mana lah. Kayaknya dari Jepang sih, Pak. JPN 46.
1: Kalau 46 harusnya itu berarti Nogizaka.
0: Nogizaka 46.
1: Ya, kalau nggak salah 46.
0: Ini lagu Nogizaka barunya tadi yang kita puterin. Hmm. Lonesome Rabbit. Enak ya. Intronya, gitarnya itu kembali Jepang banget gitu. Di saat yang sekarang idol-idol Jepang lain udah mirip Korea-Koreaan. Korea.
1: Oh iya, iya, iya.
0: Nah, Nogizaka 46 masih tetap mempertahankan ciri khas Jepangnya.
1: Ya.
0: By the way, kita udah live TikTok, sahabat suara.
1: Betul.
0: Silakan gabung di iswara.smg. Ada si duo ini lagi. Ada request lagu Jepang, Bang. Ada.
1: Biasanya kita kan kalau ngobrol on air kan ya udah ada lagunya, tapi kalau di TikTok ini kita lanjut terus ngobrolnya. Apanya nanti kita obrolin di TikTok itu?
0: Bahas Messi.
1: Aduh, bahas Messi.
0: Messi, respect Messi di usia seusia Reza Arab. Di usianya yang sudah sama kayak Reza Arab,
1: iya,
0: tetap bisa hat-trick. Kemarin juga, wah, kemarin kalau penaltinya Messi itu berhasil ya. Hat-trick lagi berarti dia kemarin.
1: Tapi lawan apa sih kemarin itu?
0: Venezuela. Enggak dong.
1: Enggak tahu.
0: Gua enggak nonton juga.
1: Makanya ya pasti nanti ini selama satu jam ini kita bakal bahas Jepangan, kita bakal muterin lagu Jepangan juga, sahabat suara. Jadi buat kamu yang pengen tahu ada info-info apa atau misalnya ada lagu-lagu baru apa, stay tune terus di Hero Hero.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Nama trofi Piala Dunia diganti pada tahun 1974. Kamu tahu nggak nama trofi sebelumnya?

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Pokoknya enggak, yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik.
2: Enggak. Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
1: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
2: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
1: Apaan sih?
3: Usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
4: Noregayo. Fantastic, baby.
5: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
6: Memutarkan musik pilihanmu.
7: Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Kita mau info Jepang-Jepangan dulu ya.
1: Ya. Ntar, tadi gue udah dapet nih. Ini info penting nih soalnya buat sahabat suara dan teman-teman yang lagi nonton di live TikTok.
0: Hah?
1: Yang pengen pergi ke Jepang, Pak.
0: Oh.
1: Jadi
0: bikin paspor.
1: Visa.
0: Visa.
1: Yoi. Jadi Jepang bakal naikin biaya visa single entry-nya sampai 5 kali lipat mulai Juli 2026. Jadi pemerintah Jepang nih ngumumin buat memutuskan menaikkan biaya visa sekali masuk atau single entry visa bagi warga negara asing sampai 5 kali lipat dari 3.000 yen jadi 15.000 yen. Artinya kurang lebih itu jadi 1,6 juta rupiah mulai Juli 2026 ini. Ini menjadi kenaikan pertama sejak tahun 1978 yang dipicu oleh inflasi serta melemahnya nilai tukar yen.
0: Oke.
1: Jadi biaya
0: itu di tahun 78 itu kenaikannya karena emang inflasi berarti.
1: Karena inflasi tahun dan melemahnya ya nilai tukar yen itu aja udah. Berarti kan yen termasuk salah satu mata uang terkuat di dunia loh. Dengan dari tahun 78 yo, gua aja belum lahir.
0: Itu dia. Antara
1: ntar dulu nih, pakai visa di Jepang kan bisa pakai JCB sama Mastercard. Rasa kui, bayar pakai Kris di Jepang juga bisa. Tapi bukan itu maksudnya. Jadi biaya visa multiple entry yang memungkinkan pemegangnya masuk ke Jepang berkali-kali dalam periode tertentu juga bakal naik drastis.
0: Oke.
1: Yang tadinya 6.000 yen ini jadi 30.000 yen. Berarti kalau 15.000 itu 1,6 juta, berarti kalau 30.000 1,6 kali 2 3,2 juta lah ya.
0: Iya.
1: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan pemerintah tidak memperkirakan kebijakan ini bakal langsung berdampak untuk jumlah wisatawan asing yang datang ke Jepang. Dan ini perlu kita garis bawahi bahwa wisatawan ya.
0: Iya, iya.
1: Kalau mungkin pekerja atau apa bisa jadi beda lagi ya.
0: Ya.
1: Karena visanya kan juga pasti visa kerja.
0: Iya.
1: Dan pemerintah Jepang menilai biaya visa yang selama ini diterapkan udah jauh lebih rendah dibandingin sama negara-negara anggota Group of Seven lainnya. Karena itu, kenaikan ini juga bertujuan buat menyesuaikan biaya visa Jepang dengan standar internasional. Group of Seven tuh siapa aja selain Jepang?
0: Gak tau.
1: Lagian bikin grup sendiri ya, kayak kita gak diajak.
0: Kita gak diajak,
1: kita gak ngerti di Group of Seven.
0: Group of Seven banget nih, nambah satu lagi deh, jadi 8 deh. Gue mau gabung nih, gak boleh. Tapi kalau dari tahun 78
1: 1978
0: kalau dari tahun 78 sampai sekarang mereka baru naikin. Menurut gue sih ya itu gak salah juga ya.
1: Masih masuk akal juga kok harga kenaikannya. Maksud gue dengan hobi travelingnya orang Indonesia ya, yang memang berapapun harganya, ya kalau nabung coba dijabanin single entry visa 1,6 juta menurut gue masih bisa dijangkau sama rakyat kita yo.
0: 49, 48 tahun baru naik lagi. Itu maksudnya kita memikirkan inflasi dari tahun segitu sampai sekarang. Terus juga krisis ekonomi yang ada dari dulu sampai sekarang dan mereka
1: belum bencana-bencana di Jepang.
0: Iya.
1: Dan mereka tetap bisa ngasih harga segitu.
0: Iya.
1: Bagus. Itulah keuangan kalau gak dikorup tuh gitu Pak jadinya. Bagus gitu, negara maju, apa-apa bisa terakomodasi. Ya kan? Mau bangun fasilitas? Bisa. Mau bangun ini? Bisa. Jalan bolong? Langsung tutup. Karena dananya ada semuanya, udah dialokasikan dengan baik.
0: Benar, pengelolaannya tertata ya dengan baiknya.
1: Iya.
0: Oh ini nih, apa tadi Group of Seven?
1: Kanada, Prancis, Jerman, Italia, UK sama US mas. Loh, Jepang mana?
0: Kan 7 Group of Seven. Kanada, Prancis, Jerman, Italia, UK, US sama Jepang.
1: Oh.
0: Loh emang ada negara korup? Gak tahu lagi. Ya sama, kita juga gak tahu. Makanya kan kita cuma ngasih tahu. Kayak gitu pendapatan negara kalau gak dikorup ya bisa aja gitu loh. Udah kayak gini kan berhenti ya obrolannya.
1: Salut deh buat Jepang. Kita memang belum bisa mungkin ya kesana ya. Tapi Jepang jadi salah satu negara Asia yang masih cukup bisa dijangkau sama rakyat kita, banyak banget kok yang bisa wisata ke sana.
0: Betul, iya parah. Dan lagian kayak begini maksudnya, pada saat mungkin mereka bisa seaman itu karena ya pendapatannya dari negaranya sendiri kan juga gede. Maksudnya untuk gini deh, produk-produk pop culture-nya itu kan juga banyak.
1: Itu masuk, itu devisa negaranya mereka itu. Gundam, Gundam tuh pahlawan devisa buat mereka, tahu gak?
0: Teknologinya, terus juga ya itu pop culture-nya itu. Kita ngomongin action figure, kita ngomongin Pokemon, pop culture-nya yang mungkin ini salah satu hal yang sudah mendunia.
1: Iya.
0: Mungkin ya. Saking bisa dibilang kayak pop culture-nya di Jepang itu sangat menjual kayak Gundam, terus juga Pokemon,
1: Mario,
0: Kamen Rider,
1: game-gamenya belum game.
0: Mungkin pada saat
1: belum musik.
0: Seleksi
1: Nona aja sampai promo di First Take Jepang.
0: Betul, seleksi menteri
1: ya untuk siap lah.
0: Pariwisata atau
1: ya lah, Jepang dengan cepat duruduku.
0: Lo harus tahu, lo Pokemon tahu apa aja gitu. Karena pada saat lo jadi menteri pariwisata atau jadi menteri perdagangan atau apa, yang lo jual tuh ini.
1: TCG, menteri harus ikut TCG. Harus ngerti.
0: Lo tau gak kartu SR itu yang seperti apa? Lo tau gak ini? Ya, ini harus lo jual gitu. Gak bisa cuman karena lo temennya ini, temennya itu.
1: Masa ada yang bilang gini, di Jepang apa mahasiswanya nerima uang dari pemerintah agar gak demo ya mas? Gak tahu ya. Robot Jepang yang jadi band di Indonesia, Gundam Blue Shelter.
0: Gugun. Pelawak yang ngeband.
1: Pelawak yang ngeband di mana?
0: Di Indonesia.
1: Pelawak Indo yang ngeband di Indo.
0: Apa? Gugun and Blue Shelter.
1: Maksud gue kan pelawak beneran dan dia main musik banyak ya. Dia main plesetan lagi.
0: Gue abis itu juga mikir ya kan banyak juga.
1: Film Jepang juga bagus-bagus mas.
0: Film.
1: Itu juga film Jepang tuh mendunia loh.
0: Parah.
1: Jangan main-main bapak.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Parah banyak sih. Anime. Lo bayangin coba. Yang kayak
1: komik.
0: Gitu. Iya.
1: Hampir semua pop culture-nya Jepang itu mendunia dan bisa dipungutin pajak.
0: Iya. Kayak dulu mungkin teknologi okay. Jepang maju di teknologinya. Sekarang kita ngeliat teknologi sekarang kalau kayak dulu kan ada handphone, peralatan elektronik. Sekarang kan udah mulai geser tuh dari Jepang ke Korea, kemana.
1: Kendaraan ya. Jepang juga.
0: Iya.
1: Ya ampun.
0: Kendaraan juga masih okay. Tapi kan ada beberapa sektor yang sudah agak bergeser. Tapi mereka pada saat bergeser, mereka bisa nutupin dengan hal yang lainnya
1: gitu. Juga.
0: Iya sih.
1: Hampir setiap bidang yang mereka punya itu bisa menghasilkan uang yang gede banget buat negaranya sendiri. Bayangin dari negara yang sekecil itu sering kena bencana, tapi pengelolaan uangnya bener, gede. Gila. Semoga.
0: Udah dibawa nih kemana nih? Semoga ketemunya di simpang itu lagi.
1: Ini kan namanya doa dan harapan.
0: Iya betul. Iya. Semoga negara-negara lain juga bisa mengikuti.

0: olahraga Indonesia. Iswara. Trofi Piala Dunia katanya pernah disembunyiin loh sahabat suara. Tahu nggak siapa yang nyembunyiin?
1: Memasuki menit-menit akhir, dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300 MB berlaku selama 7 hari. Dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5 GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan, tendangan terakhir dilepaskan, dan gol! Bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan.
2: Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.
0: Trofi Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi. Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
5: Suara Warga Indonesia.
6: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Nih ada yang menarik nih, oh, info. Apa? Dari Jepang-Jepangan lagi nih, oh.
1: Apa tuh?
0: Jadi ada 131 orang ikut ujian sertifikasi ninja di Jepang.
1: Oh iya, gue ngeliat tuh
0: beritanya. Dan peserta termudanya kurang lebih usianya 9 tahun.
1: Berarti kalau sertifikasi ninja itu kayak
0: jago ngelempar suriken.
1: Nyontek boleh asal gak ketahuan.
0: Ujian cunin.
1: Iya kan, asal kayak gitu.
0: Ujian cunin. Besok ujian cunin. Besok kayak lagi ujian culaca.
1: Culaca.
0: Cunin celaca, cabu kamis.
1: Labu.
0: Cuma captu.
1: Terus habis itu ada satu orang yang gak datang. Kata gurunya, hei. Kamu kok ujian kemarin gak datang? Iya, saya datang kali, Bu. Ibunya aja gak ngeliat saya.
0: Keren. Udah nyamar, keren. Ninjanya 2 tak apa H2R? Kegedean mas, kalau H2R biayanya mahal banget itu.
1: Makanya itu ya, saya datang, ibunya aja gak ngeliat saya. Ngeliat gak saya? Enggak kan?
0: Jadi di sebanyak 131 calon ninja modern berkumpul di Koka tanggal 14 Juni waktu lalu buat ngikutin ujian sertifikasi ninja yang dikenal sebagai Kokaryu Ninja Certification. Ujian yang sekarang memasuki penyelenggaraan ke-18 loh, yuk.
1: Oke.
0: Dibagi jadi 3 tingkat. Ada tingkat pemula, menengah, dan lanjutan. Dan para peserta tidak cuma menghadapi ujian tertulis, tapi juga harus menunjukkan kemampuan melempar shuriken serta mengenakan kostum ninja untuk mendapatkan nilai tambahan pada tingkat pemula. Dan tahun ini peserta datang dari berbagai wilayah Jepang, bahkan luar negeri, termasuk Singapura dan Hong Kong. Orang Hong Kong udah gak tertaruh masuk Shaolin. Ya, kita harus hidupkan lagi di film-film Boboho.
1: Ya, dari Singapura, mau kemana? Jepang, ngapain? Ujian ninja. Wah, Singapura. Udah kejauhan nih anak
0: Singapura yang biasanya terkenal sebagai karyawan-karyawan terbaik, manajer-manajer terbaik, pengen jadi ninja. Referensinya siapa ini anak ini?
1: Udah kejauhan nih anak nih, yaudahlah ya.
0: Usia pesertanya pun sangat beragam, yuk. Ah, gue kalau 9 tahun sih nggak terlalu kaget ya. Tapi yang lebih bikin kaget ada peserta usianya 76 tahun. Lo udah 76 masih mengejar-ngejar cita-cita jadi ninja. Kata gue mah, lo mending mulai nyiapin deh. Nabung buat biaya kremasi. Kalau kubur sama, nyiapin beli tanah.
1: Sama ini, sertifikasinya yang BNSP. Apa yang ISO, apa yang mana?
0: Ninja sertifikasi ISO 2000.
1: Makanya biar diakui kan. Maksudnya apakah ini untuk nasional atau internasional? Ya kan kita gak tahu. Makanya bener, ibu bilang, kayak kalau di Indonesia kan ada tuh BNSP. Ada yang ISO. Nah yang kayak gitu-gitu sertifikatnya. Makanya gue kayak pada saat membaca itu kayak, wow. Tapi ya ada aja orang yang ikut. 130 itu banyak loh.
0: Wow. Tercatat ada 93 peserta tingkat pemula, 28 peserta tingkat menengah, dan 10 peserta tingkat lanjut. Untuk tingkat pemula, peserta diuji pengetahuan dasar mengenai ninja, sekaligus kemampuan melempar shuriken. Dan sementara itu, peserta tingkat menengah harus menghadapi soal yang lebih sulit mengenai sejarah dan tradisi ninja Koka.
1: Oke.
0: Dan di tingkat lanjut, tantangannya makin berat. Selain mengikuti ujian tertulis, peserta juga diwajibkan menyerahkan laporan penelitian khusus. Oh, ninja penelitian, mending jadi profesor.
1: Kan nyamar.
0: Iya kan? Namun panitia tidak mengungkapkan detail cara pengumpulannya. Jadi belum diketahui nih apakah laporan tersebut dikirim menggunakan gulungan rahasia ala ninja atau tidak. Banyak peserta yang mengaku mengikuti ujian karena sudah lama tertarik dengan budaya ninja dan sejarah Koka. Daerah ini dikenal sebagai salah satu tempat kelahiran ninjutsu dan merupakan wilayah asal klan Koga yang lebih dari 500 tahun lalu terkenal sebagai kelompok ninja elit Jepang. Gitu, Pak.
1: Kira-kira di klan Koga tuh ada ini juga nggak ya? Ada pecah kongsi juga nggak ya? Kayak gitu ya?
0: Gue rasa sih pasti ada ya.
1: Wah, itu
0: metode ujian kita ini sudah terlalu kolot. Kita harus menggunakan metode baru. Apa, Pak, metodenya, Pak? Jadi saya pengen nanti setiap ujian semua siswa harus pakai komputer. soal langsung dari pusat. Tidak boleh ada soal yang disebarkan lewat kertas lagi.
1: Terus habis itu di yang dari keluarga apa ada ngerasa, wah nggak bisa. Ini tuh kita harus tetap menjaga
0: marwah kita sebagai ninja.
1: Kita nggak boleh kayak gitu, modernnya itu nggak ada. Kita harus tetap dengan tradisi kita. Ya enggak. Oh ya udah kok kayak gitu. Berarti kepecah, akhirnya kepecah tuh klannya itu tuh. Udah klan A, klan B. Nanti ini dia bikin acara sendiri. Sana dia bikin acara sendiri. Terus nanti tiba-tiba yang si ninja ini diakui dari yang keluarga ini tapi tidak diakui dari keluarga sana.
0: Akhirnya ada tuh dari pecahan tadi, dari yang koka asli disuruh masuk. Kamu masuk sebagai mata-mata.
1: Iya.
0: Buat apa, cari tahu apa yang ada di klan baru itu.
1: Iya.
0: Koka. Jangan sampai slogan kita diambil sama mereka ya. Loh, slogan selama ini kita apa emang nih? Apa nih, Pak? Koka, enak tahu. Kiko. Kamu emang gak mau jadi ninja paling nyaman di Jepang? Koka, enak tau.
1: Aduh ya Allah. Aduh, pantes dia draggingnya panjang atau di situ masuknya. Siaran macam apa ini?
0: Pantes kebelah dua. Koka enak tahu, bisa di split.
1: Ini buat kamu, ini buat aku. Lala. Aduh, sudah cukup ya sahabat suara ya.
0: Gue gak nyangka di negara sebanyak Jepang ada loh hujan-hujan kayak gini. Gue pikir ini cuma pop culture aja.
1: Ada, tetap pasti ada. Samurai aja tetap masih ada.
0: Kalau samurai oke lah Pak. Dan gue rasa samurai sebagai kesenian ya.
1: Iya.
0: Bukan cuma sebagai bela diri, juga, tradisi kan? Tapi sebagai kesenian masih menarik banget ditonton. Gue pun kalau ada kesempatan belajar jadi samurai, mau gue jadi samurai.
1: Sama aja, pada saat lu belajar soal menjadi seorang samurai ya kan ya?
0: Ya.
1: Kan ya lu belajar buat nebasnya, buat apanya, semuanya sama pada saat ninja. Bedanya kalau ninja yang di lab. Apa? Bedanya kalau pada saat ninja, kostum lu ya lebih aneh aja.
0: Jadi kalau sahabat suara ya, someday pingin ikut. Ini diselenggarainya di mana sih Mas Wisnu? Nah, ada namanya Koka Ninja Research Association sebagai upaya melestarikan warisan budaya ninja. Gitu.
1: Ya, coba deh ikut. Itu buat nambah-nambah CV di LinkedIn ya.
0: Kamu pernah sekolah di mana aja? Saya SD Al-Azhar, SMP Al-Azhar, SMA Al-Azhar, kuliah. Aduh,
1: kuliah undip.
0: Ya.
1: Sipil. Oh sipil. Iya. Ya. Terus abis itu
0: di luar pendidikan formal ada apa lagi?
1: Ada, saya ini ngambil sertifikasi Pak di Jepang.
0: Wih, Jepang keren.
1: Sertifikasi apa?
0: Ninja. Menurut kamu keilmuan ninja apa yang bisa dipraktekan dalam pengajaran dosen? Lagi perekrutan dosen ini.
1: Ya sudahlah sahabat suara, kita pamit dulu aja lah, sudah cukup obrolannya yang tidak yang bermakna ini ya. Obrolan bermakna ini ya. Kita pamit dulu lah, sudah jam 10 juga. Rio Dinata,
0: Wisnu Wiratmaja.
1: Sampai jumpa.
0: Bye bye.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara Keito Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon, Konnichiwa, Sumi Maset, Nani, Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua sempat libur. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik. Wow.
3: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Isuara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Piala Dunia 2026 ini jadi edisi yang paling ambisius dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada yang tahu kenapa?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, sahabat suara.
4: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
9: Isuara.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Iran kembali menutup Selat Hormuz setelah Israel melakukan serangan ilegal ke Lebanon. Aksi Israel ini dinilai melanggar nota kesepahaman damai sementara antara Amerika Serikat dan Iran yang baru berjalan 2 hari. Meski hubungan AS dan Israel memanas akibat kritik kesepakatan tersebut, lalu lintas di kawasan krusial bagi

0: 26 pembalap dari 23 negara yang terbagi dalam kelas MotoGP, Moto2, dan Moto3. Tahun ini tuan rumah akan diwakili oleh dua pembalap, yakni Mario Suryo Aji di kelas Moto2 dan Veda Ega Pratama di kelas Moto3.
1: Suara Fakta.
0: Wakil Ketua Komisi 9 DPR Yahya Zaini menyetujui rencana Badan Gizi Nasional menghibahkan motor listrik operasional program MBG kepada guru honorer agar

0: keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Suara Fakta Piala Dunia.
3: Lionel Messi kembali menjadi bintang utama dalam kemenangan Argentina 2-0 atas Austria dengan memborong seluruh gol. Dengan torehan ini, maka Messi resmi menjadi top skor Piala Dunia sepanjang masa dengan 18 gol. Pada grup lain, Kylian Mbappe juga membungkus 2 gol dalam kemenangan Prancis 3-0 atas Irak. Laga ini sempat terhenti selama 2 jam akibat cuaca buruk di wilayah Philadelphia, USA. Dengan hasil ini, Mbappe terus mengejar rekor Messi dengan koleksi 15 gol. Sementara itu, Erling Haaland dan Ismail Sarr masing-masing mencetak sepasang gol dalam pertarungan sengit antara Norwegia-Senegal yang berakhir dengan skor tipis 3-2. Untuk jadwal Piala Dunia malam ini, Portugal akan melawan Uzbekistan jam 12 malam dini hari dan dilanjutkan Inggris melawan Ghana jam 3 pagi.

0: Ya, untuk nemenin siangnya sahabat suara ya. Selain nemenin di on air, Farah Virus juga lagi live TikTok nih. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan di sana, bisa langsung aja menuju isu.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.
0: Nah, lagu yang harus This is Nona Rollerblade. Enjoy.
3: Hey, mari

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
4: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
3: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
4: Ayah aku juga kenal sama alien.
3: Ayah aku presiden.
4: Ayah aku bisa terbang.
3: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
5: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wingscare.
10: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
11: Teh, teh siapa?
10: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
11: Walah, ticus. Hah?

0: Tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: 2 mega bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir buat mereka.
3: No!
7: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
8: Iswara. Dimainkan sebentar lagi, abis Ivan 17 dulu. Jangan paksa.

Rita, baru aja anniversary katanya di tanggal 20 kemarin. Yang kelima tahun, sahabat suara. Sedap sekali ya. Saya sebagai newbie di rumah tangga sih. Tepuk tangan. Padahal mungkin bagi orang-orang yang udah berpuluh-puluh tahun berumah tangga, ya baru 5 tahun. Tapi kan kalau saya newbie jadi itu hebat juga. Karena kan kabarnya 5 tahun pertama di rumah tangga tuh badainya emang gila-gilaan. Gitu gak sih sahabat suara, buat kamu yang lebih berpengalaman? Boleh dong sambil sharing ya. Sambil juga saya mau lanjut bacain yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada 08126565 sekian-sekian. Gabung dari Sumut nih hari ini. Seperti hari-hari sebelumnya, ruas jalan di Ponorogo dan jalan Sudirman Medan ditutup karena ada demo di kantor Gubernur Sumut. Oh iya ya. Ini dengan siapa ya? Boleh sambil ditaruh namanya supaya gampang aku sapa. Coba ntar kita cek-cek lagi. Dan kalau misalkan sahabat suara di lokasinya ada update apa, boleh juga ya sambil sharing siang hari ini ya. Ada juga yang streaming seperti biasa dari Korea. Hai Nastu, katanya nanya rotinya kenapa dipencet-pencet sih Far. Oh jadi gini sahabat suara, ini kalau misalkan kamu lagi gabung di TikTok gitu ya, saya tuh setiap hari kalau siaran suka bawa roti, dan rotinya itu suka saya penetin gitu loh supaya isian rotinya menyebar. Ah, kamu kira-kira orang yang sama gak? Jadi kalau roti yang saya bawa itu roti isi gitu, suka saya penyet dulu supaya isinya nyebar Nastu, jadi makannya tuh lebih nikmat gitu. Makanya kenapa aku pencet-pencet ya. Terus mau request lagunya TBA yang Oke. Terus pesannya semangat selalu Farah. Cuacanya tambah panas banget aja nih. Oh di Korea panas ya? Kalau di Jaksel sih tadi sempet terik, tapi sekarang kayaknya mataharinya lagi ketutup awan ya, jadi agak-agak abu-abu dikit gitu. Cuman so far sih bersahabat untuk cuacanya. Jadi buat sahabat suara yang pengen berkegiatan daerah Jaksel, terutama si Matupang, nah ini saat yang tepat sih siang ini ya. Mau dilanjut lagi nih siangnya kamu sama satu lagu dari Raisa, mantan terindah, yang adalah requestan dari Glenka, gabung dari WhatsApp ya. Satu lagu ini nemenin kamu. Buat kamu yang mau request juga masih saya tungguin. Bisa langsung merapat ke 0816111.

Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Udah kayak tour boy band K-pop ya.
4: Iswara. Memainkan musik pilihanmu. Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
5: Ini dia, Suara Fakta.
6: Iran kembali menutup Selat Hormuz setelah Israel melakukan serangan ilegal ke Lebanon. Aksi Israel ini dinilai melanggar nota kesepahaman damai sementara antara Amerika Serikat dan Iran yang baru berjalan 2 hari. Meski hubungan AS dan Israel memanas akibat kritik kesepakatan tersebut, lalu lintas di kawasan krusial bagi

0: 6 pembalap dari 23 negara yang terbagi dalam kelas MotoGP, Moto2, dan Moto3. Tahun ini tuan rumah akan diwakili oleh 2 pembalap, yakni Mario Suryo Aji di kelas Moto2 dan Veda Ega Pratama di kelas Moto3.
1: Suara Fakta.
0: Wakil Ketua Komisi 9 DPR Yahya Zaini menyetujui rencana Badan Gizi Nasional menghibahkan motor listrik operasional program MBG kepada guru honorer agar aset negara tidak mubazir. Saat ini sekitar 17.600 unit motor tersebut disegel Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi. BGN kini berkoordinasi dengan Kejaksaan serta mengevaluasi seluruh aset 2025 demi efisiensi anggaran 2026.
1: Suara Fakta Piala Dunia. Lionel Messi kembali menjadi bintang utama dalam kemenangan Argentina 2-0 atas Austria dengan memborong seluruh gol. Dengan torehan ini, maka Messi resmi menjadi top skor Piala Dunia sepanjang masa dengan 18 gol. Pada grup lain, Kylian Mbappe juga membungkus 2 gol dalam kemenangan Prancis 3-0 atas Irak. Laga ini sempat terhenti selama 2 jam akibat cuaca buruk di wilayah Philadelphia, USA. Dengan hasil ini, Mbappe terus mengejar rekor Messi dengan koleksi 15 gol. Sementara itu, Erling Haaland dan Ismail Sarr masing-masing mencetak sepasang gol dalam pertarungan sengit antara Norwegia-Senegal yang berakhir dengan skor tipis 3-2. Untuk jadwal Piala Dunia malam ini, Portugal akan melawan Uzbekistan jam 12 malam dini hari dan dilanjutkan Inggris melawan Ghana jam 3.

menggoda. Lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara ya, di tengah kondisi cuaca yang masih cukup bersahabat kalau dari Jakarta Selatan. Tapi kalau tadi saya cek di perakiran cuacanya BMKG, memang kabarnya beberapa lokasi akan diguyur hujan, tapi hujan ringan, tapi selebihnya oke, katanya cuacanya. Tapi namanya juga perakiraan, kan bisa meleset sahabat suara ya. Kabarnya nanti sore ini bakalan diguyur hujan. Tapi kalau dari sekarang sih emang udah mulai ketutupan awan mataharinya kalau daerah Simatupang. Jadi buat kamu yang punya agenda nanti sore mau berkegiatan di selatan atau daerah lainnya, bisa cek dulu kali ya perakiraan cuacanya seperti apa, supaya nanti bisa sedia payung sebelum hujan. Sekarang saya mau lanjutin dulu nih, muterin lagu-lagu requestannya sahabat suara yang

0: Orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Tata tanggalnya 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai karya kreatif yang lahir dari

0: That was NPD, sempurnanya aku bareng sama Farah.
1: Satu lagu saya persembahkan untuk kamu yang jiwa-jiwa NPD-nya senang banget kalau dengar lagu ini. Karena siapa sangka ya sahabat suara, yang tadinya bercandaan untuk narsis gitu, sekarang terwakilkan dari lagu-lagunya NPD loh, keren banget ya. Lagu yang di request sama Reti nih, katanya gabung di on air aja siang hari ini. Pantesan dari tadi saya tungguin di TikTok belum join-join ya. Ternyata lagi touring dari Salemba, katanya mau ke Siloam, Kelapa 2, Karawaci. Requestannya udah puterin ya, biar gak ngantuk katanya. Terus mau bilang happy anniversary buat Margareta, bahagia selalu bersama Mas Bojo katanya. Salam juga buat anakku Vladimir yang habis sunat, semoga cepat pulih ya. Ih, keren banget. Berarti udah dikasih hadiah dong, PS5 dong tuh biasanya ya. Saya juga lagi mikir tuh, nanti kalau misalkan anak saya disunat itu harus disiapin hadiah-hadiah. Makanya kemarin ada rencana juga apa sunat aja pas bayi ya, supaya gak usah pakai dirame-ramein. Kayaknya itu jadi solusi juga ya sahabat suara. Yang sebenarnya kalau kata sebagian laki-laki dewasa, baiknya tuh disunatnya begitu SD aja, karena ada kesenangan tersendiri tuh, dikasih hadiah, terus juga diapresiasi dengan banyak hal gitu kan. Kadang ada yang dirame-ramein, bahkan kalau budaya-budaya Betawi. Ah, luar biasa nih pokoknya. Masih nemenin siangnya sahabat suara sampai nanti jam 2 ya. Requestan juga masih saya buka, kirim salam juga sama. Jadi bisa langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau kita ngobrol ngalor ngidul di TikTok iswara.network.
2: Aduh, gue penasaran deh.
3: Penasaran apa sih?
2: Iya, gue penasaran.
4: Kenapa suku asli di Jakarta itu Betawi?
5: Nih, jadi dulu Jakarta tuh jadi pusat wilayah perdagangan dari berbagai daerah dan negara. Mulai dari Jawa, Sunda, Bali, Makassar, Ambon, Melayu, Arab, sampai Tionghoa. Dan masih banyak lagi nih wilayah lainnya. Dari percampuran berbagai kelompok ini, jadi deh membentuk komunitas baru yang menetap turun-temurun. Nah, komunitas ini yang kemudian dikenal sebagai orang Betawi, yang namanya berasal dari Batavia. Betawi, Betawi, Betawi.

0: Dengarkan musik pilihanmu. Pilihanmu. Pilihanmu.
1: Kamu masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Satu jam terakhir kebersamaan kita, sahabat suara. Let's go. Buat yang mau kirim salam, terus absen, request lagu, masih ada kesempatannya. Bisa langsung aja WhatsApp 0816-114-1014 atau merapat ke TikTok di iswara.network ya, karena saya lagi yapping di sana. Aku tahu kok, hanya aku yang bisa buat kamu tergila-gila. Pasti sahabat suara nih, kenapa sih si Farah nih, ya kan? Aku kan relate-relatein aja sama liriknya. Karena memang segitunya kan Iswara bagi kamu sahabat suara. Kita kan udah menyiapkan lagu-lagu enak untuk nemenin siangnya kamu, hari-harinya kamu. Yang pasti kamu harus tergila-gila lah ke kita. NPD jatuhnya ya. Tapi bukan, ini bukan radio NPD kok. Tenang aja sahabat suara ya. Tiket dengan hanya kamu yang bisa, satu lagu yang udah ada di antrian, sebentar lagi akan nemenin siangnya kamu. Terus ada juga Nadif Basalama dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Ada di antrian juga, bakal dimainkan habis. Satu lagu dulu requestan dari sahabat suara yang gabung di Malaysia Kuching. Ada Alvin ya, mau request lagunya Run, Jadi Gila.

0: Suara. Siarannya live.
1: Hari ini ya. Sekarang saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung ke 0816-114-1014. Hai, ada yang gabung dari Bandung nih, Herdian. Katanya mau absen siang ini, mau kirim salam buat Farah aja. Jangan lupa makan siang ya kakak, juga buat tim Iswara. Oke, terima kasih udah diingetin, tapi boleh juga sih dikirimin makanannya. Gak ada yang bercanda. Makasih Herdian ya udah gabung siang hari ini. Terus ada juga yang gabung dari Palembang seperti biasa nih. Ada Ivan ya, yang absen siang ini mau request lagu-lagu enak aja untuk nemenin siangnya kami semua. Oke, spesial nih buat sahabat suara yang lagi dengerin, terutama yang lagi nyetir. Hati-hati kalau ketemu sama lampu merah. Kenapa hati-hati? Ya harus berhati-hati, karena kan daripada merugi lebih baik kita berhati-hati. Ini pas banget sama satu lagu yang mau saya mainkan habis ini ya, dari Delantis dengan Lampu Merah.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Katanya Piala Dunia 2026 ini jadi edisi yang paling ambisius dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada yang tahu kenapa?
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Ticus. Hah?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
10: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, sahabat suara.
11: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
12: Suara.

0: Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng komitmen Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng dalam memperkuat pembangunan berbasis lingkungan terus diwujudkan melalui program bantuan operasional atau BOP sebesar 25 juta untuk setiap RT setiap tahun. Tidak sekadar mengalokasikan anggaran, Agustina memastikan seluruh pengurus RT mendapat pendampingan agar dana tersebut dikelola secara tepat, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui serangkaian sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan Pemkot Semarang, pengurus RT dan RW dibekali pemahaman menyeluruh mulai dari penyusunan rencana anggaran penggunaan atau RAP, pengajuan dokumen, pelaksanaan kegiatan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan setiap rupiah anggaran yang disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk program dan fasilitas yang dibutuhkan di lingkungan masing-masing. Menurut Wali Kota, pembangunan akan lebih efektif apabila dimulai dari lingkungan terkecil. Karena itu, pemerintah Kota Semarang tidak hanya memberikan dukungan anggaran, tetapi juga membangun tata kelola yang sederhana, mudah diakses, dan tetap akuntabel. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Pemprov bersama DPRD Jateng memperkuat perlindungan bagi pekerja sektor informal di wilayahnya. Salah satunya melalui pembentukan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan tenaga kerja informal. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tjaj Yasin Maimun mengapresiasi langkah Komisi E DPRD yang menginisiasi penyusunan regulasi tersebut. Menurutnya setelah ditetapkan sebagai keputusan DPRD, langkah berikutnya adalah menyiapkan peraturan gubernur sebagai aturan pelaksana agar perda tersebut dapat segera diterapkan. Penyusunan regulasi telah melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, kalangan akademisi, hingga pemangku kepentingan terkait. Itu dilakukan agar aturan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan pekerja informal di lapangan. Ia menilai keberadaan pekerja informal memiliki peran penting dalam perekonomian daerah. Karena itu mereka juga berhak memperoleh perlindungan yang sama sebagaimana pekerja formal. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng dibukanya SPMB tahun 2026, Pemprov Jateng menyiapkan sederet program sekolah gratis untuk ribuan siswa tidak mampu. Pemprov Jateng kembali memberlakukan kebijakan program sekolah gratis pada tahun ajaran 2026-2027. Di antaranya pada seleksi penerimaan murid baru atau SPMB SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri tahun ajaran 2026-2027. Kuotanya sebanyak 231.724 siswa atau sekitar 40,83% lulusan SMP sederajat akan mendapatkan manfaat pembebasan biaya pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Sadimin mengatakan, menurutnya siswa penerima program sekolah gratis akan memperoleh pembebasan biaya untuk berbagai kebutuhan pokok pendidikan. Mereka memperoleh biaya operasional sekolah yang mencakup SPP dan iuran wajib, paket buku pelajaran sesuai kurikulum, hingga kegiatan ekstrakurikuler tertentu seperti olahraga, seni, dan organisasi siswa. Selain itu, fasilitas penunjang pendidikan seperti laboratorium, perpustakaan, dan berbagai kegiatan akademik juga dapat diakses tanpa pungutan tambahan. Tak hanya sekolah negeri, Gubernur Ahmad Lutfi dan Wagub Tjaj Yasin Maimun juga memperluas akses pendidikan gratis bagi keluarga kurang mampu melalui program sekolah kemitraan yang menggandeng sekolah swasta. Program itu ditujukan bagi calon murid dari keluarga kurang mampu kategori desil 1 hingga desil 4 dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Seluruh biaya pendidikan ditanggung pemerintah dan sekolah dilarang memungut biaya dari peserta didik. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyiapkan langkah antisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi terhadap harga bahan pokok penting di wilayahnya. Menurutnya komoditas pangan menjadi prioritas yang perlu diantisipasi. Meski hingga saat ini kenaikan harga bahan pokok penting di Jateng belum terlihat, Pemprov Jateng bersama Bank Indonesia, BUMD, dan stakeholder lain sudah menyiapkan pantauan di lapangan. Stabilitas harga bahan pokok penting menjadi kunci pengendali inflasi. Karena itu, TPID Provinsi Jawa Tengah bersama TPID dan BUMD Kabupaten Kota digandeng untuk memantau harga dan menggelar operasi pasar. Lutfi juga mewanti-wanti agar tidak ada spekulan atau oknum yang memainkan harga di pasar. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, perbaikan jalan rusak di Jawa Tengah harus menjadi prioritas untuk segera diselesaikan. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sharif Abdillah tak ingin masyarakat sebagai pengguna jalan terus-terusan mengeluh soal jalan berlubang, apalagi sampai membahayakan nyawa. Keberadaan infrastruktur ini secara signifikan memangkas waktu tempuh, menekan biaya logistik, dan meratakan pembangunan antar wilayah. Sharif Abdillah menambahkan saat ini sudah masuk kemarau, karena itu dia berharap perbaikan segera dijalankan. Ia pun menyambut baik langkah Gubernur Jateng Ahmad Lutfi yang menginstruksikan koreksi anggaran

0: Jayaksa FC. Setelah menunjuk Widodo C. Putro sebagai pelatih kepala, kini legenda timnas Indonesia itu tengah berburu pemain baru menjelang bursa transfer Liga 2. Widodo juga tengah mencari pemain lokal senior. Sosok terbaru yang dikabarkan tengah diincar oleh Widodo C. Putro adalah Agus Nova. Back 33 tahun itu disebut-sebut akan menjadi gerbong dari Widodo di PLCS untuk Liga 1 musim 2026-2027. Dengan segudang pengalaman di Liga Indonesia, Agus Nova diharapkan bisa menjadi mentor para pemain muda. Ia juga bisa memiliki jiwa kepemimpinan sebagai pemain senior di Laskar Mahesa Jenar. PLCS menurut Widodo memang membutuhkan pemain senior yang bisa memberikan rasa nyaman bagi para pemain di lapangan. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin suara Jawa Tengah untuk hari ini. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.

0: Indonesia.
1: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset
2: Nani?
1: Disleding tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua satu libur. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik. Wow.
3: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Isuara, suara warga Indonesia.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Gue hari minggu sepedaan.
2: Itu sendirian tuh.
1: Sendirian.
2: Gue kaget banget ngeliat storynya.
1: Awalnya itu gue sepedaan itu karena pengen sepedaan deh. Terus begitu keluar dari gang rumah itu gue mau belok kanan atau belok kiri ya. Gue kok mau keluar tapi mau kemana? Gue mau ke bawah atau mau ke atas? Akhirnya naik. Gue nggak tahu mau kemana. Udah naik. Terus gue kayak, aduh pengen ngopi lah. Ngopi di mana ya?
2: Oh iya.
1: Ngopi di Pikok aja yang di Ungaran. Gue buka, jebret, ternyata udah lewat 3-4 kilo gitu.
2: Jauh banget lo berarti naiknya itu. Udah hampir ke bawah itu ya berarti?
1: Enggak, belum.
2: Ada SS di sebelah kiri nggak lo lihat?
1: Nggak tahu, orang lo berarti apa-apa.
2: Udah kurang-kurang itu berarti itu, sahabat suara.
1: Gue tuh sebenarnya itu udah ingatnya itu mau Pikok itu, penandanya adalah dealer Suzuki.
2: Gue nggak terlalu ngerti itu.
1: Gak ada, gue ngeliat dealer Suzuki, itu dia kenapa gue bisa bablas sampai 3 kilo. Sampai akhirnya gue lewat dealer Suzuki, kok nggak ada-ada ya. Harusnya sih ini udah, gue lihat di jam gue kan, harusnya itu cuma berapa kilo lagi. Ini kenapa sampai sini? Enggak. Gue lihat, iya udah lewat 3 kilo.
2: kayak kebablasan di tol Jakarta.
1: Mana lewatnya nanjak lagi.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
3: Suara.
4: Memainkan musik pilihanmu.

0: Yeah. Trofi Piala Dunia katanya pernah disembunyiin loh sahabat suara. Tahu nggak siapa yang nyembunyiin? Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan.

0: Konservasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes, atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Trofi Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi.
3: Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
4: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
5: Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu tahu nggak, di negara mana Piala Dunia pertama kali diselenggarakan? Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air-tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care,

0: Tuan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
1: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
0: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
1: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
0: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
1: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
0: Betul sekali.
1: Lain cuma muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
2: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, ticus. Huh?

0: bakso-nya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Ah, seger.
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Piala Dunia pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangi juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina. Jago kandang ini mah Uruguay.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset.
3: Nani?
2: Dislanding tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semasa terlibur. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Selamat sore sahabat suara. Oh my god, how was your day? Apakah ada yang masih terjebak macet dari Semarang bawah menuju ke Semarang atas? Biasanya di daerah Gombel tuh macet banget sahabat suara ya. Udah pusing deh gimana mau bertahan menjadi pribadi yang lebih baik kalau misalkan kita masih sering banget terjebak di Gombel. Sedih. Aku tuh gak tahu ya, itu sebenarnya selesainya kapan sih? 2027 apa 2026 akhir sih? Ya semoga cepat selesai deh proyeknya, biar gak usah ada lagi drama-drama macet. Apalagi pulang kantor kayak gini ya kan sahabat suara, udah pasti udah lapar, capek, kena macet, makin bad mood. Sini deh aku bikin good mood lagi. Aku temenin kamu di Suara Santai barengan sama aku Gina Jo sampai nanti jam 7 malam ya sahabat suara. For the first song, this is Pharrell Williams, Happy. Semoga kamu juga happy.

90,2 FMI Suara-Suara Warga Indonesia. And that was Happy, sahabat suara. Apakah kamu sudah sedikit happy setelah mendengarkan lagu Happy? Aku happy. Bukan karena aku habis mendengarkan lagu Happy. Pusing gak lo? Tapi karena aku barusan saja membaca postingan dari akun Instagramnya Ahkot bahwa ini sekelompokan aku yang satu spesies sama aku ini mendominasi bumi, terutama bumi Indonesia. Gila ya. Kamu beneran harus tahu informasi yang valid. Ini no hoax kalau dari aku ya. Karena berdasarkan data kependudukan bersih alias DKB dinamis per tanggal 15 Juni 2026 beberapa waktu yang lalu ya. Ternyata Gen Z sekarang sudah resmi dinobatkan menjadi kelompok penduduk paling besar dan mendominasi di seluruh antero Indonesia tercinta ini. Happy, happy, happy. Akhirnya tuh gak main-main loh sahabat suara ya. Kalau misalkan ini dirupiahin, kamu bisa nyicil rumah. KPR rumah mah ini sisa sahabat suara ya. Karena ini bikin kaget juga, itu udah nembus sampai angka 64.040.121 jiwa. Detail gak gue ngejabarinnya ya. Yang artinya kita-kita nih, para Gen Z ini benar-benar lagi menguasai demografi dan populasinya itu udah bejibun banget di mana-mana. Dari Sabang sampai Merauke, tengok kiri ketemu Gen Z, tengok kanan ketemu Gen Z, depan ketemu Gen Z, belakang Gen Z juga, pusing. Jadi bisa dibayangin juga kemanapun kamu pergi ya, nongkrong di kafe, nyari tempat hits, mungkin scrolling sosial media, main dating apps. Yeay sahabat suara, muka-muka seumuran kita tuh yang paling mendominasi dan bikin gempar karena jumlahnya emang sebanyak itu. Gokil kan, Gen Z itu dari 97 ya. Jadi kalau misalkan kamu 96 mepet 97 itu enggak Gen Z ya, jangan ngaku-ngaku. Pokoknya 97. Gen Z itu dari tahun 97 ke berapa sih? Gen Z dari tahun berapa ke berapa? Kita searching dulu biar enggak salah ya. Oh benar, dari tahun 97 sampai 2012. Setelahnya udah masuk Gen Alpha, ya enggak sih? Kok ragu-ragu? Gen Alpha dari tahun berapa? Gen iya, benar. Gen Alpha itu sampai 2025 sahabat suara. Setelah itu Gen Beta mendominasi. Apakun? Mereka adalah anak-anak Asbun. Gen Z aja tuh menurut aku udah Asbun banget loh sahabat suara. Dan ternyata populasinya sebesar itu, mendominasi dunia ini, Indonesia juga. Saking gedenya besaran populasi ini, hal ini tuh akhirnya otomatis bikin Gen Z langsung kayak menjadi salah satu, itu tadi, power paling utama, krusial banget yang bakalan memegang kendali penuh sekaligus mempengaruhi arah perkembangan negara Indonesia ini di masa depan nanti. Jadi Indonesia mau dibawa kayak gimana itu Gen Z yang bawa. Aduh, pundak kita berat ya. Ininya tanggung jawabnya besar. Kita tuh enggak lagi pelengkap atau anak-anak muda yang cuma bisa rebahan-rebahan aja sambil dengerin lagu-lagu galau gitu ya. Enggak. Kita tuh adalah penentu kebijakan dan penggerak utama yang akan membawa Indonesia itu sebenarnya mau dibawa ke arah mana gitu. Karena secara kuantitas aja kita udah menang mutlak dibanding generasi-generasi yang lebih senior daripada kita. Sorry deh, pengaruh kita itu tuh bakalan berasa banget di segala sektor. Percaya gak? Mulai dari tren gaya hidup, lifestyle, fashion, ekonomi, politik, terus budaya pop yang saban hari kita konsumsi ya. Pokoknya masa depan bangsa ini emang beneran ada di tangan kita yang jumlahnya puluhan juta ini. Wow, ditambah lagi salah satu faktor yang bikin kita semakin spesial dan beda dari yang lain adalah fakta bahwa Gen Z itu tumbuh dan berkembang langsung di dalam era digital yang serba cepet, serba canggih, serba instan gitu ya. Jadi teknologi ini tuh udah kayak makanan sehari-hari buat kita, gak bisa lepas dari kehidupan gitu loh. Karena sejak kecil emang udah akrab banget ya kan kita sama yang namanya gadget, internet gitu, dan algoritma media sosial. Jadi hal inilah
yang bikin kita semua secara gak langsung punya potensi besar yang luar biasa gitu ya, dan menjanjikan banget dalam hal mendorong berbagai macam inovasi kreatif baru yang super duper fresh. Kalau gak percaya, coba deh scrolling media sosial, buka kolom komentarnya. Kalau kamu lihat jokes-jokes yang fresh, ah itu pasti Gen Z, gak mungkin milenial bisa.

0: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja?
1: Segernya kelewatan! Baru Lemon Madu. Lemon tea yang nggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain Lemon Madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Gas genggam hadiah seru.
6: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu bapak bisa menangin motornya.
7: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
8: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
6: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
9: Bu Nana.
10: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
9: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
10: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
9: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
10: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
9: Berarti satunya 2.500.
11: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
10: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
9: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
11: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
10: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
12: Wings Care. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika Serikat, Kanada,

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. And that was Tegar by Rosa, sahabat suara. Dan kita masih ngobrolin soal Gen Z. Angkanya sangat masif sekali loh, 64.040.121 jiwa. Oh my god, sangat banyak. Dan kalau misalkan kita pergi kemana gitu ya, kita bisa sangat dengan gampang untuk menemui para generasi Z ini ya. Kamu bisa main ke Iswara, di situ bakalan banyak Gen Z juga, karena sini memang kantor kita didominasi oleh Gen Z dan Gen Millennial. Jadi udahlah, kamu tengok kanan kiri juga udah pasti ketemunya Gen Z ya kan, sahabat suara. Aduh, pokoknya memang super duper raksasa lah ya, masif banget. Dan penggerak utama masa depan bangsa sih kalau menurut aku. Ngomongin soal angka 64.040.121 jiwa ini, ya udah deh dibuletin aja, 64 juta jiwa ya, yang bersumber dari rilisan data kependudukan bersih per 15 Juni 2020 kemarin. Ini tuh benar-benar jadi bukti konkret kalau Gen Z di Indonesia jumlahnya sangat besar, iya kan? Dan di antara banyaknya generasi Z itu, 64 juta, aku tuh masih terpukau sama kamu. Loh, apa hubungannya? Iya loh, maksudnya kayak di antara banyaknya Gen Z, kenapa tetap kamu yang menjadi juara di hatiku? Loh, aneh. Enggak lah, anyway back to the topic lah. Jumlah yang fantastis ini otomatis bikin kita semua berada di posisi yang istilahnya sangat strategis. Kok bisa? Iya, karena bisa kita untuk ngasih perubahan nyata di tengah masyarakat kita saat ini. Kita itu juaranya gitu loh. Kita tuh benar-benar jadi roda penggerak utama yang bakalan nentu ini standar baru dalam berbagai aspek kehidupan. Karena suara kita, pilihan kita, dan preferensi kita sebagai mayoritas penduduk itu bakalan didengar banget. Dan pastinya jadi rebutan banyak pihak yang pengen dapat perhatian dari anak muda. Amin. Kita berhak untuk bersuara. Amin. Makanya dengan besarnya populasi yang kita miliki sekarang, Gen Z itu udah fix dinobatkan sebagai salah satu kekuatan paling utama yang bakalan mempengaruhi secara langsung kemana arah perkembangan Indonesia ini bakal melangkah gitu loh di tahun-tahun mendatang, ya kan? Segala bentuk kebijakannya deh, segala bentuk kebijakan, tren pasar, sampai urusan industri kreatif, sekarang tuh kiblatnya udah mulai geser dan harus banget nyesuaiin sama apa yang disukai dan dibutuhin sama anak-anak Gen Z sih kalau menurut aku. Kalau gak mau dibilang ketinggalan zaman atau outdated. Kita punya kekuatan kolektif yang besar banget untuk bikin sebuah isu itu menjadi viral. Setuju dong? Ngerubah kebiasaan lama yang ribet jadi lebih simple. Setuju? Setuju dong, iya kan? Atau bahkan menciptakan budaya baru yang jauh lebih inklusif dan ramah lingkungan gitu loh, untuk kelangsungan hidup kita bersama. Jadi memang keunggulan lain yang bikin generasi kita ini makin disegani gitu ya, adalah karena kita semua itu tumbuh besar dan berkembangnya itu ketika kita ada di era digital yang perkembangannya tuh gila-gilaan. Bikin generasi kita itu yang paling tech savvy gitu loh dibanding generasi sebelum kita. Kita tuh gampang belajar istilahnya teknologi-teknologi baru yang mungkin menurut generasi-generasi sebelum kita itu adalah sebuah hal yang rumit. Gen Z juaranya di situ ya. Karena dari awal hidup udah biasa ngelihat perubahan teknologi yang serba cepat gitu loh. Gen Z itu otomatis punya potensi yang luar biasa besar juga untuk melahirkan inovasi-inovasi yang okay deh, yang enggak pernah kepikiran sebelumnya sama orang-orang tua. Maksudnya orang yang lebih senior dibanding kita ya, takut diprotes. Kita tuh tipikal yang fleksibel juga, soalnya gampang beradaptasi sama suatu aplikasi gitu atau suatu sistem baru gitu, dan selalu punya cara tersendiri yang kreatif gitu untuk menyelesaikan masalah lewat bantuan teknologi yang ada di genggaman tangan kita masing-masing. Jadi ujung-ujungnya semua kelebihan dan keunikan yang melekat dalam diri Gen Z, kenapa aku dari tadi Gen Z mulu ya, Gen Z ini bakalan jadi moto penggerak juga yang paling ampuh untuk
dalam artian mengakselerasi gitu loh transformasi teknologi di berbagai lini kehidupan, juga membangun, insya Allah bisa ya, membangun fondasi ekonomi digital yang kokoh sahabat suara, asalkan menjadi generasi muda yang update, generasi muda yang bijak dalam segala hal, dalam bermedia sosial, dalam membuat keputusan, pokoknya dalam segala hal deh sahabat suara. Jangan sampai ini keunggulan-keunggulannya Gen Z itu nanti kamu salah gunakan gitu ya. Pokoknya semuanya harus serba hati-hati.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Iran kembali menutup Selat Hormuz setelah Israel melakukan serangan ilegal ke Lebanon. Aksi Israel ini dinilai melanggar nota kesepahaman damai sementara antara Amerika Serikat dan Iran yang baru berjalan 2 hari. Meski hubungan AS dan Israel memanas akibat kritik kesepakatan tersebut, lalu lintas di kawasan krusial bagi

0: 26 pembalap dari 23 negara yang terbagi dalam kelas MotoGP, Moto2, dan Moto3. Tahun ini tuan rumah akan diwakili oleh dua pembalap, yakni Mario Suryo Aji di kelas Moto2 dan Veda Ega Pratama di kelas Moto3.
1: Suara Fakta.
0: Wakil Ketua Komisi 9 DPR Yahya Zaini menyetujui rencana Badan Gizi Nasional menghibahkan motor listrik operasional program MBG kepada guru honorer agar aset negara tidak mubazir. Saat ini sekitar 17.600 unit motor tersebut disegel Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi. BGN kini berkoordinasi dengan Kejaksaan serta mengevaluasi seluruh aset 2025 demi efisiensi anggaran 2026.
1: Suara Fakta Piala Dunia.
2: Lionel Messi kembali menjadi bintang utama dalam kemenangan Argentina 2-0 atas Austria dengan memborong seluruh gol. Dengan torehan ini, maka Messi resmi menjadi top skor Piala Dunia sepanjang masa dengan 18 gol. Pada grup lain, Kylian Mbappe juga membungkus 2 gol dalam kemenangan Prancis 3-0 atas Irak. Laga ini sempat terhenti selama 2 jam akibat cuaca buruk di wilayah Philadelphia, USA. Dengan hasil ini, Mbappe terus mengejar rekor Messi dengan koleksi 15 gol. Sementara itu, Erling Haaland dan Ismail Sarr masing-masing mencetak sepasang gol dalam pertarungan sengit antara Norwegia-Senegal yang berakhir dengan skor tipis 3-2. Untuk jadwal Piala Dunia malam ini, Portugal akan melawan Uzbekistan jam 12 malam dini hari dan dilanjutkan Inggris melawan Ghana jam 3 pagi.

90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kita masih ngobrolin soal Gen Z lagi gitu ya kan. Sekarang aku mau bacain komen-komennya. Apa sih? Oh nih, ada yang komen gini. Saatnya Gen Z mengkudeta Republik ini, sepakat. Aku tuh gak tahu ya, sahabat suara, aku tuh sempat kepikiran bagaimanakah kalau Gen Z itu memimpin sebuah pemerintahan gitu loh. Apakah kebijakan-kebijakannya akan relatable? Seperti yang kita tahu, Gen Z dikasih jabatan buat jadi bos gitu ya. Peraturan-peraturannya aja relatable, mengenakan kita sebagai karyawan gitu loh. Gimana kalau misalkan memimpin sebuah negara, undang-undangnya bakal dibikin seperti apa? Gak tahu tuh sahabat suara, belum pernah sih sejauh ini. Tapi udah ada Gen Z yang jadi Pak RT atau Pak RW itu kan, yang kemarin sempat viral sahabat suara. Hebat sih memang anak-anak Gen Z itu kreatif-kreatif, sepakat. Nih, ada lagi nih. Mari kita gulingkan Gen Boomer dan Baby Boomer. Hahaha. Ketawa lu. Ada tawaran dari yang milenial bilang gini, butuh bantuan milenial enggak? Terus ada yang bilang gini, ya elah Gen menye-menye itu lagi. terus kenapa jadi salty gini komennya? Jangan kak, jangan disaltiin kayak gitu, ntar asam lambung. Jadinya bacanya aja asam lambung, gimana dong? Be wise, be wise. Jadi setelah berita ini turun, memang kamu semua wajib banget tahu kalau data kependudukan paling mutakhir, asik, pertanggal 15 Juni 2026 itu udah nunjukin fakta yang mencengangkan gitu ya. Dimana Gen Z sekarang udah jadi raja demografi, the queen, queen never die. Dimana Gen Z sekarang udah sah kelompok penduduk paling jumblo. Iya, jumbo dan jomblo. Gen Z tuh kebanyakan jomblo. Percaya deh sama aku sahabat suar. Coba tanyain Gen Z, kamu jomblo kan? Pasti jawabannya jomblo. Karena kita menyukai kesendirian. Gimana nih dong? Yeah, anyway, penduduk paling jumbo di Indonesia, populasinya 64 juta jiwa. Angka puluhan juta ini bukan cuma sekedar statistik aja, enggak ya, tapi ini merepresentasikan gelombang anak muda yang punya energi melimpah ruah, siap mengguncang tatanan pemerintahan. Takut ya sahabat. Jatuhnya gue deg-degan nih. Makanya sih dengan melihat fenomena kekuatan Gen Z ini, masa depan ekonomi dan teknologi Indonesia bisa dibilang benar-benar kelihatan cerah banget, dan bikin kita semua akhirnya juga makin penasaran bakalan sekeren apa sih negara kita ini nantinya di tangan anak muda. Ya bayangin aja dulu jikalau aku yang jadi presidennya.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Tuan Muda, karena Tuan Muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan Tuan Muda.
2: Bagus. Bawa ke sini.
3: Saya Duta.
2: Shellon Seven.
3: Duta besar Kenya. Happy birthday.
2: Bruh. What else?
4: Saya Piu, Tuan.
2: Piu Padi dong pasti.
4: Piu Dipai, Tuan.
2: What else?
3: YouTuber.
5: Saya Ariel, Tuan.
2: Alah, pasti Ariel Tatum. Ariel Untung pasti.
5: Ini Ariel Peter Pan, Tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Tuan Muda.
0: Tuan Muda, 2000 Music Today.

90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, udah masuk ke jam kedua siaran aku nih. Dan aku barusan scrolling-scrolling lagi-lagi sosial media. Gue tuh gila-gilanya sosmed, aduh pusing deh, kenapa ya. Anyway, timeline sosmed lagi dipenuhi oleh berita yang membuat beberapa orang, bukan beberapa orang sih, masyarakat Indonesia ya, akhirnya ngepoin kasus ini, termasuk aku. Dan gak berhenti-berhentinya aku tuh bilang na'udzubillahi min dzalik. Sebegitunya apa ya, gak manusiawi gitu loh. Udah tahu kan sahabat suara ya, si topik ini yang lagi menjadi DPO karena melakukan tindakan kekerasan juga. Wah, publik sih benar-benar dibikin geger. Tambah lagi aku barusan baca kalau ternyata Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi gitu ya, baru aja bikin sayembara yang gak main-main juga dengan total hadiah uang tunai mencapai 250 juta rupiah bagi siapapun masyarakat biasa atau netizen yang budiman yang bisa memberikan informasi valid akurat mengenai keberadaan si Taufik ini, TH ya, Taufik Hidayat, yang umurnya baru 30 tahun sahabat suara. Karena langkah ini memang ekstrim banget dan diambil gara-gara si pelaku ini benar-benar, aduh kayak belut, kata gue licin banget, sampai sekarang masih buron sahabat suara. Bahkan sampai ada warga yang saking sebelnya nih sama Taufik Hidayat dan mukanya diapal banget. Ada kasus kemarin, ada bukan kasus sih, ada kejadian kemarin, ada akang-akang gitu antri di supermarket, tiba-tiba ini kerah bajunya ditarik sama bapak-bapak. Hey, kamu ya. Ternyata mukanya mirip doang sama si Taufik Hidayat, tapi ternyata namanya dia Adit. Jadi beda itu loh, saking senternya kasus ini mencuri perhatian publik sebegitunya. Sampai Kang Deddy Mulyadi ngadain sayembara kayak gini. Wah, hadiahnya fantastis, biar seluruh warga ikutan pasang mata, pasang telinga demi nangkap si target secepatnya. Karena juga aku dengar-dengar, setelah aku baca-baca, masih bisa main sosmed dengan santai gitu ya. Usut punya usut sih. Alasan dibalik nominal sayembara yang besar ini tuh karena Taufik Hidayat statusnya udah jadi terduga pelaku utama dalam kasus penyekapan gitu. Dan tindakan kriminal yang benar-benar kejam, gak manusiawi banget terhadap seorang perempuan muda. Namanya itu ini aja deh singkatannya ya, TR gitu ya. Teteh ini, aku bilangnya Teteh aja karena dia memang Pak dipanggilnya Teteh gitu, yang baru berusia 26 tahun di daerah Bandung sahabat suara. Aduh, murka banget, geleng-geleng kepala orang-orang. Kamu juga murka kan sahabat suara? Ih ya ampun, secara fisik dilukai, mental juga udah pasti udah abis banget selama 3 tahun sahabat suara. Jadi memang netizen yang dengar kabar ini langsung geram juga, ikut menuntut keadilan. Makanya berita soal sayembara ini langsung viral di mana-mana. Jadi topik obrolan paling hangat gitu ya, di tongkrongan maupun di media sosial untuk saat ini at least gitu. Jadi kondisi korban sendiri juga bikin hati tuh pilu banget. Ya ampun, aku lihat dari podcastnya barengan sama Maya Estianti, barengan sama Denny Sumargo gitu ya kan. Aduh, lihatnya nangis aku tadi malam. Bayangin masa depan korban yang harus hancur. Air mataku turun, gimana dong, yang harus hancur dan berubah total dalam semalam gitu ya. Gak kebayang sih selama 3 tahun dia ada di rumah itu seberapa sakitnya gitu lah. Taufik, jangan kayak begitulah, yang bener aja kamu. Hal inilah yang bikin Gubernur Jabar ngerasa terpanggil untuk bertindak tegas dan gak mau membiarkan si pelaku bebas berkeliaran menghirup udara segar di luar sana. Gue juga gak ridho. Topik balik gak lo sekarang juga, kalau lewat di depan kantor ini udah bareng-bareng aku ya sama orang-orang kantor. Astagfirullahaladzim, jangan sampai kita ketemu ya manusia kayak Taufik. Semoga korban juga diberikan apa ya, kemudahan pemulihannya dengan cepat gitu, dan pelaku juga
tetap bisa cepat tertangkapnya. Amin, amin ya robbal alamin. Anyway, sahabat suara, ini udah jam kedua siaran aku. Aku udah menyiapkan Mas Danar sih. Mas Danar sudah menyiapkan lagu-lagu 2000-an yang udah pastinya asik asoyahut. Jadi langsung aja lanjut sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut soal kasus-kasus yang mungkin serupa juga tapi dari luar negeri, atau mungkin kau punya cerita yang punya banking cerita nih sahabat suara. Ada case ini juga login di luar negeri mirip-mirip gitu. Coba dong langsung aja share di 0811 27902 atau mention di @iswara.smg.

0: alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
0: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
0: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
2: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.

belanja tapi pengen hemat juga. Nih, biar belanja kamu tetap untung, mending kamu belanjanya di Alfamidi dan tebus terus murahnya produk-produk di Alfamidi. Nih, promo TTM alias tebus terus murahnya ini berlaku dari tanggal 16 sampai 30 Juni 2026. Cuma belanja Rp50.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp5.000 aja nih. Ada 2 piece Mentos Roll 37 gram All Variant, Pino Ice Cup Fruit Assorted 6x50 gram, Sindel Larutan Cap Badak 350 ml, Fresti Botol 500 ml, 2 piece Cleo Eco Shape Water Bottle 550 ml dan M2000 Lighter Mini nih. Kalau kamu belanja senilai Rp75.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp10.000. Ada 2 piece Simba Choco Chip Susu 34 gram, 2 piece Cheetos Jagung Bakar Keju 60 gram, Alfamidi Pilus Keju 150 gram, Basreng 200 gram, ABC Sambal 270 ml, dan Ellipse Hair Vitamin isi 6 All Variant buat ciwi-ciwi tuh. Selain itu, kalau kamu belanja senilai Rp100.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp15.000 aja nih. Ada Imbus Extra Vitamin C dan diisi 4, Oishi Popcorn 100 gram, So Good Chicken Stick Original 200 gram, Rinso Liquid Detergent 700 gram, Mama Lemon Jeruk Nipis 1,6 kilo, dan Mama Lime Mineral Salt Pouch 1,5 liter. Gimana? Hemat banget kan belanja di Alfamidi? Jadi tunggu apa lagi sih? Buruan tebus terus murahnya produk-produk di Alfamidi ya sahabat suara. Jangan sampai ketinggalan. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Back again with me, Gina Joyo di Suara Santai nih sahabat suara. Yang tak was mau di Ayunda Perahu Kertas yang barusan aja kamu dengerin nih. Dan aku sudah menemukan salah satu kasus. Kan tadi kita lagi ngebahas soal kasusnya ini nih, yang ada di Bandung, si Teteh yang mendapatkan perilaku tidak menyenangkan, tindakan kriminal dari kekasihnya Taufik Hidayat yang sampai sekarang masih menjadi buronan. Ternyata kasusnya sampai akhirnya ini membuat Kang Deddy Mulyadi itu buka sayembara. Jadi 250 juta tersedia untuk kamu, akan dihadiahkan untuk kamu yang bisa memberikan informasi valid terkait keberadaan dari Taufik Hidayat ini. Karena memang meresahkan ya sahabat suara, dengar-dengar doi ini juga masih berkeliaran dan masih sempet-sempetnya ngapus-ngapusin komen yang ada di platform media sosialnya doi. Kenapa ya topik kamu tuh? Anyway, di kasus di luar negeri ada, cuman ini bukan kekerasan ya jatuhnya, tapi sama-sama ngadain sayembara nih. Jadi dunia kejahatannya tuh termasuknya ini kejahatan finansial sih jatuhnya. Ini luar negeri ya, punya cerita sayembara yang wow, bikin kita akhirnya amaze, geleng-geleng kepala sih, amaze-nya in a bad way ya. Jadi Biro Investigasi Federal Amerika Serikat alias FBI ini pernah resmi merilis sayembara dengan hadiah mencapai 100.000 US dollar atau setara hampir 1,6 miliar rupiah buat siapa saja yang punya info akurat tentang keberadaan Ruya Ignatova yang dijuluki sebagai Crypto Queen. Jadi perempuan ini tuh bisa dibilang cewek yang smart tapi licik. Jadi buronan nomor satu yang paling dicari sedunia setelah dia itu sukses menipu jutaan orang lewat skema Ponzi, mata uang kripto palsu, namanya adalah OneCoin. Kamu udah pernah denger kan sahabat suara pasti. Terus akhirnya dia ini langsung kayak menghilang, kayak ditelan bumi gitu loh, gak ada jejak kayak sama sekali, kayak si Taufik Hidayat ini. Dan sebenarnya namanya bener gak sih Taufik Hidayat? Jangan-jangan, oh iya bener Taufik Hidayat. Aku takut salah nyebut nama orang sahabat suara ya, bener-bener. Si anak ini namanya Taufik Hidayat, yang perempuan ini Crypto Queen itu namanya adalah hilang namanya, siapa tadi? Ruya Ignatova. Jadi kasusnya Ruya Ignatova ini punya kemiripan esensial ya sama kasusnya Taufik Hidayat di Bandung dalam hal tingkat kelihaian ya. Tapi kalau budget sih sama-sama jahat. Cuma bedanya ini Taufik Hidayat itu kan gak manusiawi, lebih tidak manusiawi ya kelakuannya. Dan kalau tingkat kelihayannya, mereka sama-sama bisa bersembunyi dari radar pihak kepolisian setelah bikin korbannya menderita setengah mati gitu ya kan. Kalau Taufik itu kan bikin korbannya menderita secara fisik sampai kehilangan penglihatan, pokoknya sampai gak bisa berdiri, tidak bisa jalan, untuk berbicara pun saja susah gitu loh. Nah si Crypto Queen ini bikin jutaan korbannya itu menderita secara finansial, sampai ada yang jatuh miskin dan kehilangan seluruh aset, tabungan masa depannya yang totalnya juga miliaran dolar sahabat suara. Karena dampaknya yang masif dan memang merugikan banyak orang di berbagai negara gitu ya, FBI sampai harus masukin nama Ruya ke dalam daftar top 10 most wanted. Oh my.

untuk ngerubah total bentuk mukanya, ganti identitas palsu, sampai rumor kalau dia sembunyi di Yacht. How do I pronounce it? Pokoknya itulah kapal mewah itu loh, di tengah laut internasional. Semuanya diselidiki demi bisa dapat hadiah uang tunai melimpah dari FBI ini. Jadi sayembara ini bikin si buronan gak bakalan pernah bisa hidup tenang seumur hidupnya, karena di setiap sudut bumi pasti ada orang yang lagi ngawasin, ya kan, dan berharap bisa dapat jackpot dari informasi keberadaan dia. Sama seperti Taufik Hidayat ini, bahkan sampai katanya juga dia itu katanya mukanya dirubah pakai AI ya. Sebenarnya yang dia upload di sosial media itu bukan muka aslinya. Dia udah generate lagi pakai AI. Jahat sih Taufik, kamu kenapa ya? Dulu mamamu waktu hamil ngidamnya apa? Kok bisa sampai kayak begitu kamunya? Sedih loh aku tuh bacanya, sahabat suara. Bahkan sampai ada netizen yang ngasih gambaran ini Taufik dengan berbagai bentuk muka, Taufik dengan berbagai bentuk baju, Taufik dengan berbagai bentuk model rambut. Kalau misalkan dia pakai topi, tenang aja nih aku kasih gambar dia kalau pakai topi gimana. Yeh, menurut kamu pik, kamu itu paling ahli, netizen lebih ahli. Dari semua kasus sayembara ini ya, baik kasus Taufik Hidayat, Ratu Kripto Global, kita bisa ambil kesimpulan kalau uang emang jadi stimulus paling ampuh sih untuk membuka jalan buntu sebuah kasus hukum. Ketika jalur investigasi normal mulai menemukan jalan yang buntu istilahnya gitu ya, sayembara sih bisa sih menurut aku mancing orang-orang yang tahu sesuatu tapi awalnya takut gitu ya untuk berbicara. Oh, kayak ada jaminan gitu jatuhnya, kayak oh nih gue bisa nih gitu. Makanya mari kita pantau terus perkembangan kasusnya ini, dan semoga dengan adanya sayembara ini dari Kang Deddy Mulyadi, pelaku bisa cepat ketangkep dan mempertanggung

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.
1: Pernah suka tapi gak jadian? Atau udah jadian tapi rasanya tetap kayak temenan? Gak usah sedih, karena ini waktunya buat baper. Bahas percintaan yang gak ada habisnya.

0: 101,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, sudah masuk ke jam terakhir siaran aku. Dan ini sudah masuk hari Selasa, which is kita bakalan masuk ke baper, bahas percintaan yang gak akan pernah ada abisnya. Harusnya ada beberapa orang ya di sini ya, biar bisa bagi suara ya. Kan aku kan secara, aku kan anak seni. Sedih deh, kadang sedih melihat diri ini dengan segala kelakuan gitu ya. Anyway, aku sambil just live, jadi bentar deh. Oke. Dan aku udah live di TikTok Iswara di @iswara.smg. Jadi buat kamu yang mau ngobrol-ngobrol, langsung aja deh join kita sembari ngobrol-ngobrol, discussion aja gitu ya. Anyway, aku tuh semalam dengerin live. Aku tuh tadi malam mendengarkan, ngapain? Hai. Jadi aku tadi malam ngedengerin salah satu podcast dan itu ngebahas, mereka itu cowok-cowok gitu. Mereka tuh cowok dua, ngebahas soal cowok bingung. Mereka ngebahas yang setipe sama mereka. Paham gak sih? Maksud aku kan sama ya. Biasanya kan cewek ngebahas cowok bingung, cowok ngebahas perempuan gimana gitu. Tapi enggak, ini cowok ngebahas cowok bingung. Enggak apa-apa deh, mungkin mereka biar lebih mawas diri kali ya. Nah, itu menarik sih. Aku dengerin podcast itu sekitar 1 jam berapa puluh menit. Lumayan lama sih, 1 jam 21 menit deh kayaknya. Aku dengerin pelan-pelan aku dengerin, tapi pakai speed 2 kali. Jadi ngomongnya kayak yo blablabla, ngerap gitu. Enggak dong. Waktu aku dengerin perspektifnya mereka itu seperti apa, perihal cowok bingung dari perspektif mereka as a laki-laki juga gitu ya. Akhirnya aku mendapatkan sedikit pencerahan gitu. Dan aku jadi kayak, okay, I see. Oh ini ya, jadi ini toh alasan laki-laki tuh masih sering bingung dengan dirinya sendiri. Sebenarnya perempuan tuh mah sama gitu. Coba apa sih yang membedakan sebenarnya? Fenomena cowok bingung rame dibahas di mana-mana, ya kan? Dibahas di timeline, aku yakin deh di timeline kamu udah pasti ada, sahabat suara. Di timeline aku mah full, di tongkrongan juga ngebahas. Even itu jadi perdebatan antara perempuan dan laki-laki. Karena mungkin dibungkus dengan algoritma kali ya. Sebenarnya sih fenomena cowok bingung yang lagi rame dibahas di mana-mana tuh munculnya tuh juga enggak tanpa sebab apa ya yang jelas. Karena kalau kita mau bedah isi kepala para laki-laki termasuk yang ada di depan saya sekarang, akhirnya aku kayak paham sih, sahabat suara, kayak oh ini termasuknya cowok bingung juga apa enggak gitu ya kan. Kenapa kok banyak cowok zaman sekarang yang akhirnya memilih untuk ngeblank, pasif, kesannya plin-plan kalau ngedeketin cewek gitu ya. Karena mereka tuh sebenarnya sedang mengalami krisis identitas gitu. Dan sebenarnya tujuan di tengah gempuran ekspektasi sosial mereka yang semakin kesini juga semakin ngebingungin. Kalau kamu kayak gitu juga gak sih, Ting?
1: Enggak, aku cowok. Jelas, enggak bakal bingung.
0: Berarti kamu tahu, kamu itu sebenarnya mendekati perempuan itu untuk apa?
1: Tahu dong niatnya.
0: Untuk apa?
1: Masing-masing itu. Pribadi, karena enggak usah diumbar-umbar.
0: Enggak, maksud aku kan kadang ada nih yang akhirnya, kamu tuh pernah gak sih ada satu kesempatan gitu? Kamu kan ceweknya banyak nih.
1: Jangan tiba-tiba
0: iya, enggak. Maksud aku gini loh, kamu kan sudah berpengalaman gitu dalam mendekati perempuan, yeah, gitu kan. Ada banyak tipe perempuan yang udah kamu deketin,
1: yeah.
0: Dari yang oke sampai enggak oke,
1: yeah.
0: Iya kan, pernah enggak sampai ada satu kejadian gitu, perempuan ini bilang gini ke kamu, sebenarnya hubungan kita mau dibawa kemana sih, sebenarnya kamu tuh maunya apa gitu?
1: Oh, enggak pernah, soalnya aku dari awal udah tahu niatnya mau apa.
0: Oh, jadi langsung?
1: Iya, kalau misalnya enggak cocok, bilang aja enggak cocok.
0: Oh, jadi kalau misalkan kamu misal nih, kalau ceweknya yang nggak cocok gimana?
1: Ya biasanya kan kalau cewek nggak cocok kan tinggal aku ditinggalin kalau nggak direspon ya.
0: Oh, jadi kamu udah bisa ngebaca situasi.
2: Sini mah, Coach Justin, kita analisis.
0: Dia dikasih panggung kayak gini, aku tuh males jujur. Orang-orang kayak begini, coba kamu pakai mic deh, biar kedengeran jelas orang-orangan ini.
2: Oke.
0: Coba ya, sahabat suara, kita ngobrol. Cek dulu.
3: Halo.
0: Nah, coba deh. Gimana maksudnya kalau misalkan kamu sudah bisa membaca situasi, oh perempuan ini kayaknya enggak oke deh ke aku gitu. And then kamu enggak respon juga atau kamu tidak ngechat dia lagi gitu.
3: Ya aku mending gak ngechat dia lagi enggak sih? Buat apa juga? Kan dianya juga udah enggak mau.
0: Oh.
3: Apa yang dipaksain gitu loh.
0: Berarti kamu enggak pernah ada di situasi yang tetap aku usahain nih perempuan ini.
3: Itu pernah kalau misalnya udah terlalu dalam ya. Pastinya kecintaan terlalu dalam. Biasanya kalau kayak gitu tuh kalau misalnya udah pacaran tuh baru tuh kayak gitu. Tapi kalau misalnya, tapi kalau misalnya masih PDKT mah ngapain? Ya enggak? Ketawa sih dia.
0: Paham. Oh, berarti kamu udah tahu ujung-ujungnya ini bakal seperti apa kamu ketika mendekati perempuan ini?
3: Iyalah, kan gini misalnya nih, ada nih satu cewek katakanlah si A. Aku udah tahu nih targetnya mau arah kemana. Tapi kan sebelum ke target itu kan harus ngelewatin beberapa step dulu kan. Nah step ini tuh udah dapet kliknya belum? Terus step ini udah dapet kliknya belum?
0: Nah. Step ini hot kliknya.
3: Ya kan harus gitu. Ya nggak biar bibit bebet bobotnya tuh tahu.
0: Oh, sepakat betul.
3: Nah kan kalau misalnya di step 1 nih, oh nggak klik lagi, ya udah nggak jadi gitu. Bilang kayaknya kita nggak jadi lanjut ya gitu.
0: Oh oke.
3: Okay. Sorry kalau step 1 mah nggak usah dibilang gitu deh, ngapain juga. Abis langsung aku langsung matiin itunya pembahasan.
0: Berarti sudah tidak ada lagi topik-topik selanjutnya.
3: Iya, udah nggak ada, udah nggak dikejar lagi lah.
0: Hai.
3: Nah kalau udah step 2 tuh biasanya baru ntar ngomong kalau misalnya nggak cocok.
0: Oh kayak gitu sahabat suara, jadi.
3: Iya.
0: Cowok bingung, label cowok bingung gak ada di Farhan Marhendra. Gak ada.
3: Gak ada, aku mah jelas tahu arahnya mau kemana, ngapain bingung.
0: Tapi kan ada beberapa laki-laki yang ternyata masih bingung dengan keadaan itu gitu loh. Paham gak sih?
3: Bisa aja dia gak bingung, bisa aja dia main-main. Tapi gara-gara dimintain tanggung jawab dia main-main. Terus ini aku harus gimana ya? Kan ada tuh yang kayak gitu tuh.
0: Oh gitu, ya, jadi dia takut dengan apa yang akan dia hadapi di depan ya?
3: Iya, dia dari awal nih misalnya target, wah ini bisa nih kayaknya nih. Dipermainkan.
0: Jatohnya apa? Gak baik.
3: Iya benar kan, kadang ada cowok yang kayak gitu.
0: Banyak.
3: Kok banyak? Ada doang, enggak banyak.
0: Oh iya, ada.
3: Jangan, kesannya kalau banyak mah aku termasuk nih. Enggak.
0: Lah, banyak. Bukan semua. Kan banyak.
3: Tapi kan bukan enggak, ada aja jangan
0: ada,
3: banyak.
0: Kesannya ada laki-laki yang seperti itu. Nah, yang kayak gitu kita harus hati-hati.
3: Bener.
0: As a woman ya, sahabat suara.
3: Buat cewek juga tuh harus hati-hati. Janganlah kamu kalau misalnya udah tau kayak gitu, ya udah deh, aku udah kecintaan, aku kejar aja deh. Jangan kayak gitu mah. Udah, cewek-cewek ini juga aneh. Kenapa sih suka banget sama cowok-cowok yang kayak gitu? Kenapa? Matanya kok gitu? Aku kan cuma bilang buat orang general ya di sini ya. Tidak menyudutkan siapapun.
0: Enggak, aku cuma ngeliatin kamu.
3: Lah ya udah jangan lihat-lihatan, jatuhnya kayak film India kalau lihat-lihatan kita.
0: Enggak, soalnya aku tuh tadi malam tuh barusan ngedengerin podcast.
3: Podcastnya siapa?
0: Podcastnya salah satu anak undip. Salah dua sih.
3: Salah dua berarti dua orang.
0: Dua orang. Jadi mereka itu buat podcast gitu loh. Ya udah aku dengerin aja gitu kan. Ngebahas soal cowok bingung ini. Sebenarnya alasannya dia atau laki-laki itu banyak menjadi cowok bingung itu tuh kenapa gitu. Yang sudah aku rangkumkan, at least ya, at least yang udah gue rangkumin itu adalah, aku lupa mau ngomong apa. Ada nih.
3: Ada
0: catet, gue udah catet. Nih, yang pertama adalah mereka itu takut stigma, Ting.
3: Stigma? Stigma dengan stigma apa nih? Mereka takut
0: dengan stigma sosial media. Lo paham gak sih?
3: Kenapa? Kenapa dengan
0: stigma? Karena gini, tahu kan, kadang akhirnya banyak perempuan yang mengeneralisasi.
3: Ya.
0: Satu kelakuan laki-laki red flag nih.
3: Ya.
0: Satu kelakuan laki-laki nih cowok bingung nih.
3: Ya.
0: Jangan mau sama cowok yang begitu.
3: Ya.
0: Ada, ternyata itu adalah salah satu ketakutan laki-laki untuk memulai sebuah hubungan, takut dinilai seperti cowok bingung karena stigma itu tadi.
3: Oke.
0: Itu yang pertama. Terus yang kedua, kadang ada laki-laki yang merasa enggak punya alasan tepat untuk alasan yang pasti banget untuk ngedeketin cewek. Lo paham gak sih jatuhnya?
3: Ya itu banyak tuh kayak gitu tuh kalau itu mah. Kalau itu mah banyak.
0: Setuju gitu.
3: Kalau itu ya banyak tuh kalau itu. Yang gak punya alasan tepat, yang penting mah aku gak kesepian, ada.
0: Ih, bener banget.
3: Lah, itu biasanya tinggalnya di gondang itu, di gondang.
0: Awai sama suara maksudnya.
3: Tapi kan ada yang kayak gitu. Biasanya tuh kalau kayak gitu tuh cowok-cowok yang takut sama keterikatan.
0: Oh.
3: Dia ngerasa gak secure sama dirinya sendiri kalau kayak gitu biasanya.
0: Oh, berarti yang belum selesai adalah dirinya sendiri.
3: Benar. Entah ada problem apa di dalam dirinya, makanya dia kayak kayaknya aku gak mau hubungan yang sehat deh gitu.
0: Ada tuh. Mana ada sih laki-laki yang gak pengen hubungan sehat?
3: Ada.
0: Sakit ada, deh, ada. Aneh deh. Tapi lebih kemakan stereotip jatuhnya cowok-cowok.
3: Kemakan stereotip?
0: Iya itu, kemakan stereotip para perempuan.
3: Oh.
0: Paham gak sih? Akhirnya cowok tuh jadi kayak maju mundur mau deketin, gimana ya.
3: Itu mah gak tetek doang kalau kata orang Jawa, gak tetek. Kalau deketin
0: gak
3: cewek mah
0: gak yakin ya,
3: dia gak yakin.
0: Sebenarnya juga pertanyaan laki-laki ternyata adalah, gue deketin dia buat apa ya? Emang udah siap secara semua hal ya,
3: harusnya kayak gitu.
0: Akhirnya harusnya. mungkin loh, sepenangkapan aku tidak mau memberatkan sisi perempuannya.
3: Oke.
0: Ketika dia masih bingung dengan dirinya sendiri. Kalau pandangan kamu sebagai seorang laki-laki, how?
3: Aku mah sebagai laki-laki yang gak pernah bingung, aku gak tahu tuh pandangan-pandangan kayak gitu. Kalau aku mau deketin cewek, sorry. Mulutnya tipo ini.
0: Ketawa.
3: Kalau mau dengerin cewek mah ya udah, yang penting yakin. Udah nih cewek ini kayaknya bagus deh. Dalam artian bibit-bibit bobotnya oke, secara fisiknya oke, secara sifat juga oke. Aku mantap langsung.
0: Oh, kayak gitu.
3: Makanya tadi ada step-stepnya tuh aku tuh, ya gak?
0: Iya, ada betul. Step-stepnya tuh. Ada strateginya ternyata. Bener. Laki-laki tuh. Oh,
3: jangan asal aku kesepian deketin jangan.
0: Paham. Tapi setelah mendengar podcast yang tadi malam aku dengerin, akhirnya aku tuh kayak mendapatkan sedikit secercah, bukan secercah harapan sih, jatuhnya secercah apa ya? Apa? Pemikiran.
3: Pemikiran, oke.
0: Pemikiranku akhirnya kayak sedikit meletak itu.
3: Apa? Oh, terbuka. Meletak. Kok meletak? Kok Indo?
0: Kecampur-campur rasanya ya sahabat suara. Sebenarnya kalau mau jujur-jujuran dari lubuk hati yang paling dalam dari seorang lelaki, ini kan kamu es cowok ya?
3: Iya cowok.
0: Ini aku ngomong depan laki-laki nih sahabat suara. Esensi dan tujuan utama laki-laki ingin punya pasangan itu sebenarnya as simple as that gitu. Pengen cari rumah aja sebenarnya.
3: Setuju.
0: Yang pas untuk sharing, yang pas untuk laughing, terus mereka bisa ya just be himself aja. Setuju. Di depan laki-laki itu ternyata simpel itu ya, Ting.
3: Benar. Kan laki-laki tuh selalu mode waspada di setiap saat. Ya kan? Laki-laki kalau di luar kan kayak jalannya digagah-gagahin gitu.
0: Mau,
3: kan.
0: Mau mukanya jelek.
3: Kan kayak gitu biasanya cowok. Jangan deketin aku. Jangan deketin aku. Kan kayak gitu biasanya. Mode-mode aktif, mode-mode apa namanya? Selalu siaga. Tapi kalau misalnya dia menemukan wanita yang memang dia anggap rumah, dia tuh bakal kayak tahu gak sih? Tahu gak sih?
0: Tahu.
3: Mama gitu. Kayak dia langsung jadi anak kecil lagi.
0: Jadi dia punya tempat untuk bersimpuh.
3: Bener.
0: Istilahnya kayak gitu loh sahabat suara.
3: Mode waspadanya tuh udah hilang.
0: Nah itulah, sebenarnya tuh sesimpel itu ya ternyata. Tapi sayangnya keinginan tulus laki-laki untuk mencari rumah itu sering banget tabrakan sama egonya cowok. Mungkin rasa gengsinya cowok yang
3: tinggi. Enggak sih, aku enggak. Egoku mah udah hilang, egoku. Egoku udah hilang, egoku.
0: Oh mungkin ini ekspektasi tentang hubungan kali ya. Apa itu? Itu sih yang aku pertanyakan, apakah iya?
3: Kadang juga mungkin gara-gara tuntutan ceweknya sih, bisa aja.
0: Ah, itu dia. Benar sih sahabat suara, akhirnya mereka gak dapet tenangnya ya.
3: Gak dapet rumahnya,
0: gak dapet tenangnya. Pusing juga jatohnya, bingung harus kayak gimana dengan algoritma, dengan perempuan yang complicated.
3: Apalagi kan sekarang cewek-cewek tuntutannya banyak tuh.
0: Nah, cewek-cewek tuntut... Maksudnya?
3: Banyak banget tuh, ya gak?
4: Oh, Rizky ini, oh, Rizky itu, kamu kok gak pernah nyamperin sih?
0: Oh iya, iya, gimana ya?
3: Banyak banget tuh nanya, kita mah mikirnya bukan itu doang.
0: Oh iya, iya, maaf, maaf, maaf banget deh. Akhirnya itu deh, laki-laki gak ada comfort zone-nya. Oh, jadi selama ini, kenapa kamu akhirnya dari rumah ke rumah tuh sebenarnya belum menemukan nyamannya ya, Ting? Atau gimana?
3: Bukan, bukan rumah ke rumah.
0: Apa?
3: Ibaratnya gini, kalau misalnya kita mengibaratkan rumah ya, kita kan harus tanya dulu nih, ini SHM apa enggak? Ya enggak? Kita tanya-tanya dulu kayak gitu kan. Ini bagus apa enggak rumahnya? Di sekitar lingkungannya seperti apa? Rumit, ya enggak? Kan iya. Bebet bibit, bebet bobot, bibat bibutnya kan harus banyak yang dilihat, ya enggak? Bukan berarti aku langsung pindah rumah.
0: Belum nemu yang pas aja atau belum nemu yang tidak menyelingkuhi kamu?
3: Lebih tepatnya itu sih. Masih kangen rumah lama.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Buruan yuk, gaskan Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
6: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
7: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
5: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
8: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika

0: 90,2 FMI Suara-Suara Warga Indonesia. And that was Adrian Khalif 2000 kali bertengkar, 2001 kalinya nanti maafan. Kayak gitu ya, namanya juga hubungan sahabat suara, pasti ada ups and downs-nya. Kalau up terus, jujur curiga, kok baik-baik terus ya, kayak gak ada masalah gitu. Takutnya nanti tiba-tiba ada bom waktu gitu ya kan. Biasanya hubungan tuh kayak gitu, kayaknya kesannya baik-baik aja gitu. Tapi ternyata akan ada sesuatu hal yang menjadi bom waktu, dan itu bisa memporak-porandakan hubunganmu. Hah, takutnya. Anyway, kita masih ngebahas soal cobing, cowok bingung. Nih, kalau kita mau jujur fakta di lapangan ya, faktor terbesar yang akhirnya bikin cowok-cowok zaman sekarang mendadak berubah jadi cowok bingung, based on yang aku dengerin tadi malam juga, dan akhirnya membuat laki-laki itu super ragu-ragu untuk bertindak adalah itu tadi yang udah dijelasin juga ya. Karena ada takut, rasa ketakutan yang masif terhadap stigma sosial yang beredar di masyarakat gitu loh sahabat suara. Zaman sekarang tuh gampang banget untuk nge-labelin orang, itu yang pertama. Dikit-dikit dicapnya red flag, ya itu kan. Dikit-dikit dibilangnya love bombing, atau ketika sedang apa ya, bahasa ini gimana ya sahabat suara, ketika ngejar, ketika laki-laki ngejar dikit gitu ya, langsung mungkin orang-orang ngecapnya very creepy, gak sopan, kayak gitu. Iya gak?
1: Bener.
0: Kamu sebagai laki-laki ngerasa kayak gitu kan?
1: Bener.
0: Nah, dan stigma-stigma negatif yang bertebaran di media sosial itu akhirnya yang buat laki-laki tuh jadi ciut duluan jatuhnya sebelum berperang sahabat suara. Karena dikit-dikit tuh sekarang tuh diviralin.
1: Betul.
0: Terus nanti SS-nya di chatnya di SS, dimasukin threads.
1: Betul.
0: Terus bilang, what do you think about this man?
1: Ya.
0: Karena mereka ngerasa setiap jengkal pergerakan dan mereka tuh kayak diawasi gitu loh, siap untuk dihakimi oleh netizen kalau sampai salah langkah, walaupun cuma seujung kuku, apa mau ngomong apa, dia langsung ngasih tempat loh.
2: Jadi tolong ya buat perempuan-perempuan di luar sana, cowok tuh juga butuh loh, cowok tuh juga manusia loh.
0: Betul.
2: Ayolah kasih kita kasih sayang gitu ya nggak sih. Kita emang nggak boleh punya mental korban, tapi setidaknya jangan jadikan kita korban terus gitu loh maksudnya ya nggak sih. Capek loh kita cowok tuh.
0: Jatuhnya hari ini ya apa namanya, memberikan sedikit panggung untuk para laki-laki.
2: Iyalah.
0: Gitu loh. Iya ya.
2: Iyalah. Masa enggak, kita mah dari kemarin kita bertarung dengan dunia, masa harus bertarung dengan pasangan kita lagi?
0: Betul.
2: Kan kita pusing.
0: Tapi sebenarnya apa sih kok gini? Dari tadi tuh aku sempat banget lihat komen ada yang bilang cewek tuh banyak maunya. Emang banyak maunya cewek menurut cowok tuh gimana gitu loh?
2: Banyak mau cewek tuh harusnya, tapi nggak semua ya, balik lagi nggak semua ya. Ada beberapa cewek tuh yang mungkin kemakan kayak di TikTok tuh, ini tuh bare minimum.
0: Itu
2: buat apa sih menurutku?
0: Standar TikTok ya.
2: Iya nggak usah. Gini loh, menurut aku ya, kalau kamu berpasangan nggak perlu ada cap-capan di antara kalian gitu loh. Kalau misalnya berpasangan tuh, ya udah nggak sih, kalau misalnya cowok kamu pengen gini, ngelakuin ini ke kamu, ya udah dilakuin. Jangan anggap itu sebagai bare minimum atau effort menurutku malah.
0: Oh jadi kadang pengennya laki-laki itu adalah ketika ada satu kasus ya harus ngebandinginnya tuh apple to apple juga.
2: Ya itu juga bisa.
0: Nah, kayak gitu juga.
2: Jangan apa-apa. Kamu tuh kalau cowok lain berminimum segini, terus effortnya tuh segini lah. Pacaran away back. Pacaran aja sama dia. Jangan
0: oh,
2: sama
0: kayak
2: aku.
0: Gitu.
2: Iya.
0: Tapi setelah akhirnya ada standar ganda kayak gini ya, setelah akhirnya ada standar-standar TikTok, standar-standar threads, kamu sebagai nggak perlu kayak gitu.
2: Okay.
0: Kamu sebagai seorang laki-laki, apakah ada itu tadi case yang sama, rasa ketakutan untuk ngedeketin perempuan takutnya dicap apa sih ini di?
2: Kalau aku ngerasa takut enggak sih. Kenapa juga? Ya kan mending nggak perlu ngerasa takut nggak sih? Buat apa kita ngerasa takut? Kalau kita ngerasa takut kan kita kan malah jadi orang lain malahan.
0: Oh berarti kalau menurut kamu apakah rasa takut itu yang akhirnya bisa didefinisikan menjadi cowok bingungnya itu?
2: Iya.
0: Oh.
2: Nggak perlu merasa takut.
0: Oke. Kan kadang ada yang dibilang kamu tuh terlalu buru-buru jadi laki-laki.
2: Iya, udah santai aja kalau misalnya memang dia nggak mau ya udah cari yang lain gitu. Lah, iya nggak? Bener nggak?
0: Oke.
2: Kan dianya nggak mau. Kan dianya nggak mau nih.
0: Gue bingung banget nanggupinnya gimana. Loh. Karena aku perempuan.
2: Iya.
0: Jadi aku nggak bisa.
2: Kan dia nggak mau.
0: Jadi nggak.
2: Berarti ya nggak usah.
0: Pasti nanti ada someone lain yang tepat untuk dirimu.
2: Iya,
0: gitu,
2: tapi ya. Dapatnya kapan kan nggak tahu. Yang yang penting mah kalau misalnya dia nggak mau ya udah nggak usah dipaksain.
0: Tapi kamu sebagai laki-laki pasti juga punya standar dong. Perempuan kan punya standar nih. Laki-laki juga pasti punya standar dong.
2: Iya punya standar pasti.
0: Contoh sebagai laki-laki kamu, apakah kamu mementingkan sifat daripada muka?
2: Kalau misalnya aku bilang iya munafik ya. Kita mah yang pasti tetap
0: muka.
2: Pertama yang dilihat fisik.
0: Oke.
2: Terus habis itu baru tuh, tapi fisik itu bukan jadi kayak pokoknya fisik yang utama tuh bukan.
0: Oh.
2: Tetap kita kan makanya kenalan dulu, PDKT dulu. Gimana nih secara sifat cocok enggak? Terus kan kadang kan kalau misalnya aku milih tuh itu misalnya kadang nih ada 3 opsi atau 4 opsi gitu yang aku deketin. Ntar kejelekannya tuh aku jadiin satu di kayak di meja gitu aku jadiin satu dan terus aku yang paling bisa mentolerir itu yang mana kejelekannya?
0: Oh, nah, jadi tuh, yang pertama top tier-nya tuh juga tetap fisik sahabat suara laki-laki.
2: Tapi bukan utama banget, bukan prioritas banget.
0: Paham, paham.
2: Ibaratnya tuh kalau apa nih?
0: Apa.
2: Fisik tuh ya udah, fisik tuh kalau ya udah, oh cantik sih. Oke, aku mikirnya oh ini kalau misalnya aku sampai tua juga nggak apa-apa sih. Oke, gitu.
0: Oh, kayak gitu.
2: Doang. Gak yang harus Ariel Tatum gitu nggak?
0: Baru mau bilang.
2: Nggak harus. Davina Karamo emang nggak harus.
0: Baru bilang kalau misalkan Ariel Tatum gitu.
2: Nggak harus, nggak.
0: Nggak harus ya.
2: Karena Ariel Tatum sifatnya juga jelek, mah kita juga pusing
0: juga
2: gitu.
0: Juga bingung aja.
2: Iya.
0: Kalau Ariel Tatum moody sih.
2: Kita juga takut pusing.
0: Kalau Ariel Tatum Asbun masih oke.
2: Masih oke. Kalau misalnya Ariel Tatum moody, kalau cewek biasa moody kan dikasih seblak sembuh nih. Ariel Tatum dikasih apa? Masalahnya ya enggak?
0: Ya ortala. Pasti sama perusahaan ya, pasti.
2: Emas batangan jujur.
0: Emas batangan. Pasti.
2: Bingung
0: pasti,
2: kita
0: pasti,
2: sebagai
0: pasti.
2: Cowok duitnya dari mana?
0: Nah itu tugas laki-laki.
2: Nyari duit.
0: Perempuan juga harus nyari duit.
2: Harus nyari duit
0: suara, nyari.
2: Biar independen.
0: Jadi kalau ditinggal laki-laki, in case.
2: Iya. Cowok juga suka cewek independen sebenarnya.
0: Oh gitu ya.
2: Oh suka. Kadang tuh ada momen beberapa cowok yang malah pengen di itu sebenarnya. Cuma kalau ngelihat ada cewek nih independen kayak wah gitu pasti.
0: Bisa ekonomi. Ternyata ada juga ya laki-laki yang minta dibiayai.
2: Meskipun sebenarnya laki-laki itu lebih kaya ya. Katakanlah dia lebih kaya, pendapatannya lebih banyak, tapi kalau ngelihat independen momen tuh kayak wah gitu ada.
0: Oh, ada rasa amis. Ada rasa amis sahabat suara.
2: Tetap.
0: Ini ada yang commenting.
2: Apa?
0: Truly agree kak, in this society very easy people giving label to men like toxic masculinity. Bener sih. Aku setuju sahabat suara. Karena akhirnya melabelinya semua laki-laki oke kayak begitu.
2: Iya kebanyakan gitu.
0: Itu yang akhirnya kadang jujur aku tuh masih kayak gitu. Paham gak sih?
2: Maksudnya?
0: Kadang misal nih lagi kenal sama cowok gitu, kadang tuh aku ada rasa, paham gak sih? Kuda-kudanya dulu.
2: Oh.
0: Takutnya. Rasa takutnya tuh masih ada gitu. Tapi ujung-ujungnya adalah apa coba sahabat suara? Aku berpikir lagi bahwa oh gak semua laki-laki kayak gitu. Karena bapakku gak kayak gitu.
2: Benar. Gak semua.
0: Paham gak sih? Karena ayahku kan laki-laki ya. Jadi aku modelnya kayak gitu sekarang
2: ya. Tapi ya wajar. Kan kita kan juga belum kenal nih.
0: Iya kita wajar. Akhirnya gitu. Hati-hati itu perlu kok sahabat suara. Dan ternyata dampak jangka panjangnya dari ketakutan terhadap stigma itu laki-laki itu benar-benar gak main-main. Karena bahkan banyak laki-laki yang rusak percaya dirinya gara-gara stigma dari media sosial.
2: Benar. Dia lebih malu aja kalau misalnya pengen ngedeketin cowok itu ada cowok-cewek. Kalau cowok mulu cewek.
0: Itu dari lubuk hati bukan sebenarnya.
2: Enggak, ini salah mulut, ini salah keluar nih di mulutnya. Maaf.
0: Enggak boleh kayak gitu ya sahabat suara.
2: Iya, jangan. Jangan kamu udah lurus aja. Jangan ke kanan kiri, lurus pokoknya. Kalau masalah itu kita lurus. Jangan ke kanan kiri, oke? Kita menghargai perbedaan. Tapi bukan
0: yang
2: kanan kiri. Bukan kanan kiri itu.
0: Bukan yang itu.
2: Bukan yang itu.
0: Bukan yang satu itu ya.
2: Bukan yang satu itu.
0: Tetap
2: lurus.
0: Lurus.
2: Harus lurus. Apapun yang terjadi harus lurus.
0: Tahu enggak? Case yang paling buruknya yang terjadi di laki-laki.
2: Apa?
0: Mereka kehilangan insting alaminya.
2: Apa itu insting alaminya?
0: Untuk mengejar.
2: Iya.
0: Memperjuangkan seseorang.
2: Benar.
0: Karena otaknya udah penuh dengan skenario. Yeah. Habis ini gini nih, habis ini pasti gini. Kayak gini nih, habis ini gini nih. Akhirnya lebih baik laki-laki mencari.
2: Jangan, Gin. Jangan.
0: Akhirnya laki-laki jadi takut.
2: Benar.
0: Untuk memulai sesuatu itu takut.
2: Benar,
0: takut
2: makanya.
0: Takut dengan segala-galanya.
2: Kasihlah kesempatan buat laki-laki membuktikan. Mm-hmm. Kalau misalnya emang gak cocok, ya udah. Aku kemarin tuh sempat sebel, Gin.
0: Kenapa?
2: Jadi ada temanku. Temanku itu tuh punya pacar lah.
0: Mm-hmm.
2: Dan pacarnya itu, dia tuh nyamperin temanku ini, temanku cowok.
0: Mm-hmm.
2: Nyamperin ke salah satu kota lah.
0: Okay.
2: Gara-gara cowok, temanku ini tuh lagi lomba.
0: Oke.
2: Terus si pacarnya temanku ini dibilangin sama teman ceweknya, kamu ngapain kayak gitu? Itu mah namanya bucin yang kebangetan gitu-gitu.
0: Sumpah. Gimana? Ulangi.
2: Dikatain bucin yang nggak bisa mikir, tau nggak sih? Bucin-bucin kegilaan gitu.
0: Ya emang kenapa ya?
2: Emang kenapa sih ya? Terus habis itu dibalikin sama temanku kayak gini. Berarti kalau misalnya aku nyamperin kamu, aku juga hitungannya kayak gitu. Terus ceweknya cuma bilang, ya enggak lah, itu namanya effort lah. Kenapa kayak gitu?
0: Oh,
2: kenapa
0: aku
2: kayak
0: tahu,
2: gitu?
0: Aku tahu sebelnya laki-laki kayak gimana.
2: Lah, kayak gitu. Maksudnya gini loh, kalau misalnya kita berpasangan mah ya udah, enggak usah kayak gitu. Kalau misalnya kamu mau nyamperin, ya samperin. Kalau misalnya aku mau nyamperin, ya nyamperin gitu.
0: Tapi kalau misalkan enggak bisa, jangan dipaksain kayak gitu maksudnya gitu. Ya.
2: Enggak harus dilabelin kayak gini.
0: Iya. Bener. Take it easy aja, jatuhnya take it easy.
2: Iya.
0: Terus akhirnya tidak menjadikan itu sebuah kewajiban juga untuk laki-laki.
2: Bener.
0: Gitu ya kan.
2: Kita mah tahu, kita juga ngerasa kasihan kalau misalnya cewek kita pulang sendiri pas malam-malam, kita tahu.
0: Oh.
2: Kita tahu kalau misalnya cewek kita lapar, kita juga kasihan, kita tahu.
0: Oh, gitu. Kayak gitu loh,
2: kita
0: sahabat suara
2: maksudnya. Tapi kan tinggal modalnya buat beli ini ada apa enggak gitu aja.
0: Jadi tolong.
2: Iya.
0: Tolong yang kayak begini itu dimaklumi.
2: Iya,
0: kita itu masih apa?
2: Kita juga kita masih orang payah, sabar.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Haru.

0: musik pilihan. Pilihan. Suara.
1: Suara warga Indonesia.

0: suara. Sekarang sudah saatnya masuk ke tanda-tanda kalau dia adalah cowok bingung. Agree or not? Setuju atau tidak menurut kamu ya sahabat suara? Coba yang join live di TikTok boleh. Apakah kamu setuju bahwa ini adalah tanda-tanda cowok bingung? Yang pertama, nggak tertarik kalau diajak deep talk, Kak. Setuju nggak kamu?
1: Itu lebih ke cowok takut
0: cowok takut akan realita.
1: Lebih ke realita, kayak dia takut akan cerdas sama orang lain. Aku nggak tahu.
0: Oh, attachment issues kalau zaman sekarang bilangnya. Dia takut, mungkin takut ada sesuatu yang akhirnya men-trigger dia or something like that. Oh, di TikTok juga bilang enggak, Kak, itu bukan tipe-tipe cowok bingung. Benar-benar setuju aku, itu dia punya attachment issues. Tolong ke psikolog. Untuk menyelesaikan itu tuh harus ke yang profesional, sahabat suara, menurut aku. Jangan kamu curhat ke temanmu yang sama-sama bingung. Blind leading the blind. Nih ya jatuhnya.
1: Itu juga kejadian cewek juga loh.
0: Kenapa? Betul, banyak. Attach jujur. Ya, jadi kayak jangan dibahas dulu deh kayak gitu. Tapi aku tuh tipe yang kalau ada masalah ingin dibahasnya pada saat itu juga. Biar apa? Biar selesai aja. Biar tidur tuh tidak membawa masalah gitu loh, sahabat suara. Kalau aku modelnya seperti idio. Oh, kayak kehidupanku sih. Ah, kamu mah masalah dibuat sendiri. Next. Suka menghilang. Ghosting. Apakah itu cowok bingung?
1: Avoidan itu, Mas. Avoidan doang itu,
0: Mas. Avoidan. Avoidan tuh gimana sih sebenarnya? Aku bingung deh.
1: Dia kalau ada masalah lebih baik gak dibalas.
0: Suka menghilang kok ini?
1: Hilangnya gimana nih, maksudnya?
0: Jadi misal nih, habis aku, misal aku laki-laki gitu ya. Ah, kamu udah makan belum? Terus habis itu ngechat, chat, bla bla bla. And then satu hari berikutnya dia hilang, kayak gitu.
1: Dia emang enggak tertarik aja mungkin.
0: Lah terus habis itu balik lagi, buat apa?
1: Itu paling
0: Oh, jatuhnya kita itu adalah tempat hiburannya dia kali ya.
1: Mungkin
0: ya.
1: Teman sepi.
0: Teman sepi sih parah banget kayak lagunya Okin, sahabat suara. Next, kamu karena kamu rumahnya, nggak bisa kayak gitu. Kalau kita rumahnya, jangan ditinggal-tinggal dong rumahnya, ya nggak sih? Nanti kalau iya, kalau kemasukan penghuni lain gimana? Marah. Ah, pusing kan, sahabat suara? Bingung. Terus nih, selanjutnya tidak mau cari tahu tentang kau sampai ke akarnya.
1: Jadi lebih gak tertarik
0: lagi. Jatuhnya ya, bukan dia bingung, dia gak suka sama kamu. Kalau kamu prioritasnya, dia itu gak akan bikin kamu bingung loh, sahabat-sahabat. Itu laki-laki itu sebenarnya kayak gitu. Terus, yang keempat, dikit-dikit miskom. Gak cocok kalau menurut aku itu.
1: Jadi dia cowok hahok,
0: ha? Ah, cowok. Hah?

0: udah dijelasin masih bingung, masih nggak masuk.
1: Itu cowok
0: on nggak, lebih ke kalau menurut aku kalian berdua, kamu berdua nggak cocok aja sahabat suara, nggak usah dilanjutin. Kalau dari awal model komunikasinya udah nggak cocok, nggak usah lanjutin aja kayak gitu kalau menurut aku, in my opinion ya. And then the last itu adalah suka ngatur tapi nggak mau diatur, itu bukan cowok bingung, itu dia bossy aja, egois. Jadi dia menetapkan rules buat kamu sedangkan kamu mirroring dia, ada rules itu dia nggak mau juga menerima rules dari kamu sahabat suara, itu nggak bagus ya, itu tidak baik untuk hubungan kamu berdua, jangan dilanjutin. Pokoknya ingat kata-kata aku ini, kalau kamu prioritas, kamu itu pasti diusahakan, mau sesibuk apapun dia, dia pasti sempat kok untuk ngabarin kamu. Tapi kalau dia benar-benar hilang-hilang lang lalu habis itu dia kembali lagi, ini baik berlaku untuk perempuan dan laki-laki, jangan diterima lagi kehadirannya. Cielah. Thank you so much ya sahabat suara sudah mau ikut bingung barengan sama aku di siaran hari ini.

Bandung yang ya ampun sampai sekarang dia masih jadi DPO. Dan yang terakhir adalah kita membahas lelaki bingung, cowok bingung. Thank you so much buat kamu yang udah ngedengerin siaran aku hari ini dari jam 4 sampai jam 7 ya. Thank you juga buat kamu yang udah nontonin live aku di TikTok di @isuara.smg. Thank you Farhan Marhendra sudah ngobrol-ngobrol di siaran aku hari ini. And thank you so much buat Ardito dan temannya yang bersedia diskusinya hari ini diangkat ke siaran aku sore ini. Thank you so much you guys. Terima kasih Mas Danar udah bantuin siaran aku hari ini. See you lagi besok ya sahabat suara. Aku masih bakal nemenin kamu di suara santai, tapi setelah ini nanti jam 8 kau bakal ditemenin sama Farhan Marhendra di nongkrong bareng. Gina Joy signing out. Bye, sehat selalu. Dadah.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia.
0: Indonesia. Indonesia.
2: Our shebang.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Kemarin itu buka di thread itu banyak banget tiba-tiba yang nge-share
2: soal apa?
1: Side job. Apa semuanya gitu.
2: Side job ya? Apa yang bisa gue lakuin ya?
1: Soalnya buat kita semuanya itu seperti side job, buat kita itu main job. Sekarang gue tanya, MC
2: main job.
1: Siaran
2: main job.
1: VO ya hitungannya main job juga main karena kan ya kita bergeraknya di bidang itu.
2: Benar.
1: Side jobnya apa gue tanya?
2: Apa gue ya? Sepedaan hobi.
1: Gue apa ya? Side job gue ya? Nganter anak lah.
2: Sahabat Suara punya pada punya side job nggak sih? In this economy, hustle-nya kalian apa?
1: Iya. Gue pakai kalian 20.000.
2: 2.000, 20.000.
1: Gue kalau sama anak baru sih gue suruhnya 20.000.
2: Itu 18-nya jadi kopi kemenangan.
1: Itu side job gue tuh dulu itu.
2: Pemalak.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
9: Suara warga Indonesia.

0: trofi Piala Dunia itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia?
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, ticus. Huh?

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya.

0: Konservasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.
1: Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual,

0: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Tanaka Mura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang. Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset.
3: Nani?
2: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita. Dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua satu limut. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik. Rik, Rik, Rik. Wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026. Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

Sumpah sahabat suara, ini kalau aku gak teriak ketiduran aku. Tadi barusan aja aku ketiduran bos. Tadi aku dari di sini tuh dari jam berapa ya, jam 5.50 tuh kayaknya tuh aku udah sampai kantor. Jam 5.50 udah tuh, sekali sempet siaran sama Gina bentar kan, ngobrol-ngobrol sama Gina bentar. Sudah Gina kelar pulang, aku tidur. Itu aku ngerasanya cuma merem bentar, bangun-bangun lah kok jam 8. Saya jujur aja, hari ini tahu ngerasa padet banget. Serasa Raffi Ahmad kok kayak gitu ya. Aku padet banget, aku keluar rumah tuh tadi tuh jam berapa ya? 9 atau jam 10 ya? Jam 9 lah. Jam 9 aku keluar, makan dulu tadi di warteg, dab, terus biasa ya ngopi, cari inspirasi sambil baca buku. Keren gak aku? Udah tuh, sudah ngopi, terus sudah sampai ngopi itu sampai jam berapa tadi aku ya? Jam 5.40 aku ngopi. Lama banget kan? Iya, namanya Gen Z, ngopi lama, nongkrong. Bukan Gen Z sih, pengangguran. Oh ya, ngopi sampai jam 5.50, jam 5.40, sore itu habis langsung berangkat kantor. Ya kan? Sibuk gak tuh? Sibuk lah, meskipun tadi di tempat kopi main game doang ya. Tadi ada temanku sahabat suara, dia barusan pulang dari luar kota lah, terus pengen main yang lama ngobrol, ya udah aku temenin gitu. Sebenarnya tadi mah pengen ngopak doang, ngopi pagi yang sampai jam 12 terus pulang, tapi temen katanya udah ntar aja lanjut sampai ntar malam sekalian aku, kamu siaran kan. Oh ya oke deh kalau seperti itu. Dan endingnya ini mengantuk. Tapi meskipun mengantuk, tetaplah aku bakal nemenin kamu di nongkrong bareng sama aku, Farman Hendra nih, yang pastinya bakal ngasih kamu informasi terbaru dan juga muterin musik asik buat kamu ya. Jadi buat kamu yang penasaran nih hari ini ada apa aja, dengerin aja nongkrong bareng sama aku, Farman Hendra, oke? Okay?

pertama kali ini sahabat suara, aku pengen ngebahas satu sosok. Kalau sosok jatuhnya kayak itu ya, penampakan ya. Bukan ini deh, satu orang ya, satu orang anak bangsa yang berhasil menembus salah satu perusahaan teknologi paling berpengaruh di dunia. Tapi yang bikin ceritanya makin keren adalah bukan cuma soal kesuksesannya, melainkan juga soal mimpinya untuk kembali membantu Indonesia. Nama doi adalah Muhammad Asri, atau yang akrab disapa sama Moka. Ini nama Indonesia banget, tapi panggilannya Inggris banget, ya nggak? Sama kayak nama aku, Farhan Keriting, ya nggak? Namanya kan Indonesia banget tuh, Farhan Keriting, disingkat Farting. Itu juga Amerika banget tuh, Farting tuh. Meskipun artinya agak negatif ya, kalau misalnya Moka kan keren gitu, artinya kopi, salah satu jenis minuman kopi. Kalau Farting mah, kentut artinya. Nah, belakangan ini kisahnya itu rame banget nih, dibagiin melalui akun Instagram @therealearns, dan berhasil juga menarik perhatian banyak orang karena perjalanan hidupnya tuh benar-benar menunjukkan bahwa mimpi itu benar bisa dimulai dari mana aja, bahkan dari ruang kelas sekolah negeri yang ada di Jakarta. Wih, sama kayak Niki ya berarti ya. Saat ini Moka berkarir sebagai AI arsitek di Nvidia, perusahaan teknologi asal Amerika Serikat yang namanya itu lagi sering banget diomongin di dunia teknologi. Apalagi sejak perkembangan kecerdasan buatan atau AI itu berkembang begitu pesat. Nah, di sana nih Moka itu bukan sekedar karyawan biasa, tapi doi itu memimpin tim yang mengembangkan teknologi chip untuk kebutuhan AI. Wush, kamu gak salah denger ya, chip AI, komponen yang menjadi otak dari banyak teknologi canggih yang sekarang itu digunakan di seluruh dunia. Mulai dari chatbot, mobil pintar, sistem kesehatan berbasis AI, sampai teknologi yang membantu berbagai industri berkembang lebih cepat lagi. Semuanya itu membutuhkan kemampuan komputasi yang luar biasa. Dan di balik teknologi itu, ada orang-orang hebat yang merancangnya. Dan salah satunya adalah Bang Moka ini. Keren banget gak tuh? Tapi ya seperti kebanyakan kisah sukses lainnya, perjalanan menuju titik itu tuh gak terjadi dalam semalam, kayak ceritanya Bandung Bondowoso. Moka itu adalah alumni SMA Negeri 8 Jakarta. Dari sana tuh dia terus melanjutkan pendidikannya hingga akhirnya berhasil meraih gelar doktor di Amerika Serikat. Doktor di Amerika Serikat. Coba bayangin perjalanan dari bangku sekolah di Indonesia sampai mendapatkan gelar doktor di luar negeri, tentu membutuhkan kerja keras yang luar biasa banget. Banyak belajar, banyak berkorban, banyak tantangan, dan tentu aja banyak momen ketika harus terus percaya diri sendiri. Karena nggak semua perjalanan menuju mimpi itu tuh mulus, ya nggak? Kadang ada gagalnya, kadang ada keraguannya, kadang ada rasa capek yang bikin pengen kita nyerah. Tapi yang membedakan adalah apakah kita itu tetap melangkah atau berhenti di tengah jalan. Nah, sebelum gabung ke Nvidia, Moka juga sempat tuh kerja di Meta. Kamu pasti tahu lah Meta itu apa, ya nggak? Meta itu adalah perusahaan di balik Facebook, Instagram, dan berbagai proyek teknologi masa depan lainnya. Nah, di sana Moka terlibat dalam pengembangan teknologi AR, VR, dan juga AI. Atau kalau dijelaskan secara sederhana, teknologi yang berusaha menggabungkan dunia digital dengan dunia nyata. Yang dulu ya mungkin kita cuma bisa ngelihatnya di film-film aja gitu, tapi sekarang perlahan mulai menjadi kenyataan. Nah, kalau dipikir-pikir, perjalanan karir Moka benar-benar luar biasa, ya nggak? Dari Indonesia nih, terus habis itu menempuh pendidikan tinggi, terus masuk ke perusahaan teknologi global, dan sekarang tuh memimpin pengembangan teknologi yang digunakan di berbagai belahan dunia. Tapi ya tunggu dulu nih, ada satu bagian dari cerita ini yang mungkin justru paling menginspirasi banyak orang. Karena meskipun sudah mencapai posisi yang sangat prestisius, Moka itu ternyata masih menyimpan mimpi besar lainnya. Dan mimpi itu bukan tentang jabatan yang lebih tinggi, bukan tentang gaji yang lebih besar, bukan juga tentang popularitas, melainkan tentang Indonesia.
Dalam berbagai kesempatan, Moka mengaku ingin suatu hari nanti kembali ke Indonesia dan juga berkontribusi untuk memperbaiki sistem pendidikan. Menurutnya, Indonesia itu memiliki banyak talenta muda yang luar biasa. Anak-anak yang pintar, anak-anak yang kreatif, anak-anak yang sebenarnya punya potensi besar untuk bersaing di tingkat dunia. Tapi sayangnya, gak semua itu mendapatkan kesempatan yang sama. Dan disitulah pendidikan itu memegang peran penting. Karena pendidikan yang baik itu bisa membuka pintu kesempatan. Pendidikan yang baik itu bisa mengubah masa depan seseorang, ya gak? Dan pendidikan yang baik itu bisa melahirkan lebih banyak talenta hebat dari Indonesia. Nah, sekarang kamu coba pikirin bentar deh. Berapa banyak orang Indonesia yang sebenarnya itu punya kemampuan luar biasa, tapi belum mendapatkan akses atau kesempatan yang cukup? Ya, mungkin banyak. Sangat banyak malah. Dan mungkin aja salah satunya itu ada di sekitar kamu. Atau bahkan bisa jadi itu adalah kamu sendiri. Kadang tuh kita terlalu fokus nih ngelihat hasil akhir seseorang, ngelihat jabatannya, ngelihat kesuksesannya, ngelihat pencapaiannya, terus mikir, wah dia emang dari awal mungkin udah hebat aja lah ya. Padahal kenyataannya belum tentu kayak gitu. Banyak orang sukses tuh yang memulai dari titik yang sama kayak kita. Mereka itu pernah bingung, pernah gagal, pernah ditolak, pernah ngerasa gak cukup baik. Tapi mereka itu terus belajar dan juga terus berkembang. Dan itu yang ngebuat mereka sampai ke titik sekarang. Dan cerita Moka ini juga mengingatkan bahwa kesuksesan itu bukan cuma soal apa yang kamu dapetin, tapi juga soal apa yang pengen kamu berikan kembali. Karena sehebat apapun pencapaian seseorang, akan terasa lebih bermakna kalau misalnya bisa memberikan dampak positif bagi orang lain. Dan itu yang ngebuat cerita ini terasa spesial. Bukan cuma tentang teknologi, bukan cuma tentang AI, tapi juga tentang kepedulian terhadap generasi berikutnya. Apalagi sekarang kita hidup di era yang penuh sama peluang ya. Informasi bisa diakses dengan mudah, belajar bisa dilakukan dari mana aja. Bahkan banyak materi dari universitas dunia yang bisa dipelajari secara gratis lewat internet. Artinya, kesempatan untuk berkembang sebenarnya itu semakin terbuka. Tinggal gimana nih kita memanfaatkannya. Karena teknologi yang sama yang digunakan untuk hiburan juga bisa digunakan untuk belajar hal-hal luar biasa. Dan siapa tahu beberapa tahun dari sekarang ada anak Indonesia lain yang bisa ngikutin jejak Bang Moka ini, masuk ke perusahaan teknologi kelas dunia, menciptakan inovasi gede, atau bahkan membangun solusi yang mengubah kehidupan jutaan orang. Ya enggak? Kenapa enggak gitu? Karena potensi itu kan ada. Tinggal gimana nih kita ngembangin potensi itu. Nah sekarang aku mau tanya ke kamu nih, kalau suatu hari nanti kamu berhasil mencapai mimpi terbesar kamu, hal apa yang pengen kamu berikan kembali untuk Indonesia? Apakah di bidang pendidikan, teknologi, kesehatan, atau mungkin bidang lainnya? Karena kadang mimpi yang paling besar bukan tentang diri sendiri, tapi tentang gimana kita bisa ngebantu lebih banyak orang.

0: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti-ngelag. Semua jadi aman terkendali karena

0: Rapid, pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
1: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Udah kayak tour boy band K-pop ya.
2: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: Iswara.

Suara warga Indonesia masih nongkrong bareng sama aku Farmer Hendra ya sahabat suara. Setelah tadi kita ngebahas ada Bang Moka ya, yang gimana dia tuh punya karir bagus banget di US atau Amerika Serikat, dan dia itu pengen balik ke Indonesia buat biar bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dengan ilmu yang udah dia cari di jauh Amerika sana. Tapi ngomongin bermanfaat bagi orang lain, aku juga pengen ngomongin satu hal nih, sekalian update juga berita tentang saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Jadi kita tahu lah ya, beberapa waktu lalu tuh, kalau nggak salah tuh November 2025, ya bener nggak sih? Ya nggak? November 2025 lah ya, sekitar bulan itu, sejumlah wilayah di Aceh dan juga Sumatera Utara tuh sempat dilanda banjir yang cukup besar ya. Bencana tersebut tuh membuat banyak warga kehilangan tempat tinggal. Ada yang rumahnya rusak berat, ada yang gak layak lagi huni, dan ada juga yang harus mengungsi untuk waktu yang cukup lama. Nah, setelah berbulan-bulan proses pemulihan berjalan, kini datang kabar yang cukup menggembirakan nih. Jadi Yayasan Buddha Zuci Indonesia baru saja membagikan perkembangan terbaru mengenai pembangunan hunian tetap atau huntap bagi para penyintas banjir di Aceh dan juga Sumatera Utara. Jadi melalui unggahan yang mereka bagiin di medsos, terlihat deretan rumah baru yang udah berdiri dengan rapi, dan yang paling membahagiakan adalah sebagian rumah tersebut sudah mulai dihuni sama warga. Bayangin ya, setelah berbulan-bulan menghadapi ketidakpastian, setelah kehilangan tempat tinggal akibat bencana, akhirnya bisa kembali memiliki rumah buat pulang. Beuh, pasti rasanya luar biasa banget itu senangnya, ya enggak? Karena kalau dipikir-pikir, rumah itu kan bukan sekedar bangunan ya, bukan cuma tembok sama atap doang gitu. Rumah itu adalah tempat di mana seorang tuh harusnya merasa aman, tempat berkumpul sama keluarga, tempat nyimpan kenangan, dan tempat memulai kembali kehidupan setelah masa sulit. Makanya, ketika seseorang kehilangan rumah akibat bencana, yang hilang itu seringkali bukan cuma bangunannya aja, tapi juga rasa nyaman dan juga rasa aman. Dan menariknya, proses pembangunan huntap ini berjalan cukup cepat lah. Pada Desember 2025 lalu, Yayasan Buddha Zuci Indonesia menyatakan komitmennya untuk membantu para penyintas banjir. Dan hanya dalam waktu sekitar 6 bulan setelah komitmen itu diumumkan, sebagian rumah sudah berhasil diselesaikan. Tentu ini bukan pekerjaan yang mudah, karena ngebangun satu kawasan hunian itu membutuhkan perencanaan yang harus matang banget. Mulai dari lahan, perizinan, desain bangunan, material, tenaga kerja, sampai koordinasi dengan berbagai pihak. Semuanya itu harus berjalan secara beriringan. Dan ternyata proyek ini gak cuma fokus pada pembangunan rumah aja. Karena kalau cuma membangun rumah tanpa fasilitas pendukung, ya tentu kehidupan warga juga belum bisa berjalan maksimal, ya gak? Makanya proyek ini juga mencakup pembangunan berbagai infrastruktur penting, mulai dari akses jalan, jaringan listrik, sistem air bersih, sampai saluran drainase. Jadi kawasan tersebut tuh benar-benar dipersiapkan agar nyaman dan juga layak buat dihuni. Coba bayangin, kalau misalnya nih, sebuah rumah udah jadi tapi belum ada listrik, terus atau belum ada akses air bersih, ya jatuhnya kayak rumah kosong doang, ya nggak? Dan di sisi lain juga aktivitas sehari-hari itu bakal tetap sulit dilakukan. Makanya pembangunan kawasan pemukiman memang harus dilihat secara menyeluruh. Dan itu yang sedang dilakukan dalam proyek ini. Menarik ya. Dan kalau dipikir-pikir, dalam situasi pasca bencana, bantuan yang paling sering kita lihat biasanya kan berupa makanan, pakaian, atau mungkin kebutuhan darurat lainnya lah. Dan itu memang sangat penting, tapi ada satu tahap yang sering membutuhkan waktu jauh lebih lama, yaitu proses membangun kembali kehidupan masyarakat. Karena setelah bantuan darurat selesai diberikan, masih ada pekerjaan besar lainnya. Gimana warga bisa kembali tinggal dengan layak, gimana anak-anak bisa kembali sekolah dengan nyaman, gimana keluarga bisa memulai menata hidup mereka lagi, dan disitulah pentingnya pembangunan huntap kayak gini. Karena rumah yang berdiri hari ini bukan cuma bangunan fisik aja, tapi simbol bahwa kehidupan itu bisa kembali berjalan, bahwa masa depan itu masih bisa dibangun, dan bahwa mereka tidak sendirian menghadapi masa sulit.

0: FM suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku, Farhan Marhindra. Bagus ya, kalau misalnya ngerime gitu ya, belakangnya semua kayak rapper. BTW nih, ngomongin soal rapper ya. Sebenarnya tahu kalau ngelihat rapper zaman sekarang tuh keren-keren gitu, ya nggak sih? Kumpulannya bro, sama orang-orang terkenal semua. Kayak kemarin tuh aku sempat ngelihat Travis Scott nonton Pildun. Doi satu kumpulannya sama siapa? Sama Speed. Terus juga sama legenda-legenda sepak bola lain kayak siapa sih itu? Yang Ronaldo botak tuh, Ronaldo siapa nama panjangnya? Aku lupa lagi. Ronaldo itulah, Ronaldo botak aku nyebutnya soalnya. Terus juga sama Thierry Henry juga. Pokoknya keren-keren lah kalau rapper zaman sekarang tuh ya. Apalagi kalau misalnya nih rapper itu tuh pinter buat ngolah, terus dekat sama pemain-pemain yang emang sekarang itu lagi jadi bintang, ya nggak? Pasti tuh tiap hari party tuh ya. Apalagi kalau misalnya kamu dekatnya sama rappernya itu dekatnya sama Lamin Yamal. Kebalik nih. Lamin Yamal, itu bro, itu kayaknya calon goat deh, ya nggak? Ya nggak sih, setuju nggak kalau Lamin Yamal itu calon goat? Sekarang dia masih umur berapa sih? 20 ya? Apa 19? Pokoknya tuh masih muda banget. Tapi permainan jangan ditanya, doi, permainan jangan ditanya pasti. Dia aja ibaratnya tuh dari sekolah SMA aja udah main di Euro 2022. 2020 bener, 2022 bener ya. Apa 2024? 2024, bayangin. Masih SMA dia udah di Euro. Kita mah SMA mainnya di lapangan sekolah ya. Emang si Lamin Yamal itu aja calon-calon kuat gitu. Dan baru-baru ini sahabat suara, doi juga habis apa ya, membuat perhatian netizen itu melihat dia lagi. Karena dia tuh baru aja melakukan yang bisa dikatakan apa ya, sangat menyentuh hati para penonton sepak bola. Jadi gini, Doi itu kan baru aja tuh main di Pildun kan sama Spanyol. Nah, dalam pertandingan Piala Dunia antara Spanyol lawan Arab Saudi, Lamin Yamal tuh akhirnya berhasil mencetak gol pertamanya di ajang Piala Dunia. Jujur, keren. Umur 20 berapa Doi? 20 ya? 20 atau 21 Doi udah bisa mencetak gol di Piala Dunia. Aku umur 21 ngapain coba? Dan tentu aja ya di momen itu gol itu tuh langsung menjadi banyak menjadi sorotan banyak orang. Kok banyak sorotan orang? Gol tersebut tuh lahir setelah Yamal berhasil memanfaatkan umpan dari Michael Oyarzabal. Dengan tenang ia menyelesaikan peluang dan membawa Spanyol unggul lebih dulu di awal pertandingan. Buat seorang pemain muda, mencetak gol di Piala Dunia itu tentu bukan hal yang biasa. Karena Piala Dunia sendiri kan adalah panggung terbesar dalam sepak bola, ya enggak? Tempat para pemain terbaik dari berbagai negara itu kumpul jadi satu. Dan bisa dikatakan Piala Dunia adalah tempat dengan tekanan yang begitu besar buat para pemain sepak bola. Dan tempat jutaan pasang mata menyaksikan setiap gerakan yang dilakukan pemain di lapangan. Makanya nih, ketika Doi Lamin Yamal mampu mencetak gol di turnamen sebesar ini, itu menjadi pencapaian yang sangat-sangat istimewa. Apalagi kalau melihat perjalanan karir si Yamal ini kan emang berkembang sangat cepat ya. Tapi bukan cuma golnya aja nih yang menarik perhatian, ada satu hal lain yang juga ramai dibicarain, yaitu cara Yamal merayakan gol tersebut. Jadi setelah berselebrasi bersama rekan-rekannya, Doi terlihat menadahkan tangan dan kemudian melakukan sujud syukur di atas lapangan. Wih, Masya Allah. Selebrasi yang sederhana, gak berlebihan, gak penuh gaya, tapi justru meninggalkan kesan yang cukup mendalam bagi banyak orang. Karena di tengah sorotan dunia, di tengah ribuan penonton yang memenuhi stadion dan jutaan orang yang menyaksikan dari layar televisi, ia memilih menunjukkan rasa syukur. Dan itu menjadi salah satu momen yang banyak diapresiasi sama penggemar sepak bola. Dan kalau dipikir-pikir, usia Yamal kan masih muda banget nih. bahkan mungkin masih seusia banyak mahasiswa semester awal gitu, atau mungkin ya seadeku lah. Tapi di usia tersebut, Yamal tuh udah bermain untuk Barcelona, udah menjadi andalan timnas Spanyol, dan sekarang udah mencetak gol di Piala Dunia. Luar biasa banget. Ya tentu, pasti. Tapi ya tentu aja pencapaian itu gak datang begitu aja ya. Karena dibalik setiap permainan hebat, pasti ada ribuan jam latihan yang gak kelihatan sama orang. Ada kerja keras, ada disiplin, ada pengorbanan, dan ada juga proses panjang yang harus dijalani sama si Lamine Yamal ini.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
3: Permisi. Selamat siang, Pak. Saya mau interview.
4: Silakan. Coba perkenalkan dulu diri kamu.
3: Nama saya Danang, Pak. Umur 23 tahun. Saya 100% Sigma. Dan saya cari kerja yang bisa fleksibel biar mental health saya tuh tetap terjaga.
4: Apa itu risk mental health? Aduh, anak 20-an ini kok aneh-aneh.
3: Jangan jajing gitu dong, Pak. Dengerin dulu nih, pendahuluan. Pendapat 20-an di nongkrong bareng.

Indonesia, sahabat suara masih di nongkrong bareng sama aku Farmer Hendra ya. Dan seperti biasa nih kalau misalnya udah 1 jam terakhir sebelum siaran, aku tuh ada segmen spesial nih kalau misalnya di hari Selasa. Itu ada segmen paling lemes di Suara Semarang, ada pendahuluan. Pendapat 20-an. Nah, kenapa nih paling lemes? Karena di situ aku pengennya tuh ngobrol-ngobrol santai aja. Ya enggak sih? Update nih, kamu tuh udah sampai mana aja nih di dalam hidup kamu yang masih payah itu. Kita sama-sama orang payah ya, yang dimana masih harus kerja keras tiap malam, tiap sore, tiap pagi ya. Tetap harus tersenyum apapun yang terjadi, dimarahin bos ya enggak, dimarahin pacar, dimarahin istri, anak minta ini, ibu minta itu ya. Umumnya orang payah hanya bisa tersenyum. Tapi malam ini aku gak pengen ngumpulin orang payah aja, aku juga pengen ngumpulin orang sakit nih. Kira-kira mau bahas apa malam ini? Jadi kan kita tahu ya, kalau misalnya kita nyari pasangan tuh, kalau bisa pasangan kita tuh ya green flag semua gitu. Di dalam dirinya tuh gak ada red flag-red flagnya. Pengennya tuh yang baik-baik semua di dalam diri pasangan kita. Tapi kemarin tuh aku sempet kan lihat di TikTok ada video di mana wawancara gitu kan. Terus tuh orang yang tanya itu tuh tanya ke salah satu orang lah. Dia tanya, satu red flag yang kamu pengen ada di pasangan kamu. Menurutku itu salah satu pertanyaan yang bagus banget. Makanya nih aku juga penasaran nih, kira-kira nih sahabat suara, kalau misalnya kamu punya pasangan nih, terus red flag apa yang harus ada di pasangan kamu? Coba kasih tahu aku itu apa dan alasannya kenapa. Bisa lewat WhatsApp di 0811-2700-902 atau juga bisa lewat question box yang udah aku bikin di story Instagram @iswara.smg. Oke, aku tunggu ini karena biasanya kita kan ngomongin hidup, sekarang kita ngomongin orang-orang sakit gitu. Siapa tahu ada yang sama kayak aku kan, yang red flagnya sama, pengen red flagnya sama di pasangan ya nggak? Makanya aku tungguin jawaban kamu.

Masih ngebahas masalah kalau misalnya nih kamu punya pacar, satu red flag atau mungkin red flag yang pengen ada di pasangan kamu itu apa? Dan aku juga udah live TikTok juga nih sahabat cuan. Jadi kalau misalnya kamu pengen join ya di live TikTok, kita seru-seruan bareng aja ke sana. Langsung aja join ya di @isfara.smg. Kita ngobrol-ngobrol tentang apapun ya. Kamu pernah diselingkuhin, cerita juga boleh nih. Kayak ada Diandra Nasution, dia pernah diselingkuhin sama 5 orang sekaligus. Tapi dia tetap sabar gitu, dan akhirnya pun dia membalaskan dendam selingkuhnya ini ke orang lain ya. Terus juga ada nih Mr. King, ada juga tadi Nadia, terus ada juga tadi Mas Rian ya. Kita absen satu-satu ya. Nah, langsung kita lanjut ngebahas lagi ya. Sebelum aku ke kamu nih sahabat suara, sambil nungguin jawaban kamu juga, aku contohin aja dulu ya, oke? Jadi salah satu red flag yang pengen aku punya di pasangan aku adalah, red flag itu adalah pemarah. Kenapa aku pengen punya cewek pemarah? Nah, alasannya ini sahabat suara. Sebagai orang yang punya love language usil, aku tuh bakal puas banget kalau misalnya nih, aku tuh bisa membuat pasanganku itu marah, yang marah-marah, bener marah. Tapi bukan marah yang kayak, aku gak pengen ngobrol sama kamu. Enggak, tapi marah-marah yang, tau gak sih, yang apa namanya, nampar, namparnya bukan nampar, mukul, kalau enggak apa nyubit kayak gitu tuh, aku merasa kayak kayak ada sebuah kepuasan tersendiri gitu kalau misalnya aku bisa membuat pacarku nanti kayak gitu. Apalagi gara-gara omonganku, kalau enggak keusilanku ya, itu pasti aku langsung kayak hahaha, akhirnya aku bisa memancing emosimu. Karena ketimbang sama orang yang kalau misalnya dia marah diam, sedih diam, itu tuh malah lebih berbahaya sahabat suara, ya gak sih? Kalau misalnya dia lagi marah, dia lagi emosi, dia lagi sedih, terus diam ya, tiba-tiba dia ada yang baru aja yang sama yang lainnya. Itu kan serem ya. Mendingan apa namanya, dia luapin aja ke akunya, ya gak sih, dengan dia marah atau dengan dia nangis. Tapi gak ada tuh yang di belakang-belakangnya yang gak aku tahu dan gak aku pengen kejadian ya. Nah, selain pemarah nih, salah satu red flag yang pengen aku punya di pasangan aku adalah tukang ngomel. Nah, tukang ngomel, menurutku tuh orang suka ngomel tuh red flag. Terlalu itu ya. Ya kan menurutku, pendapatku orang yang suka ngomel itu red flag. Tapi itu aku pengen punya pacar itu yang tukang ngomel. Karena apa? Aku tuh orangnya tuh bandel tingkat dewa. Bukan bandel sih, lebih kayak keras kepala tingkat dewa. Kalau aku gak diomelin tiap hari, wah bahaya, bahaya, bahaya. Aku bisa tuh kalau misalnya tuh ya, katakanlah nih, pacarku orangnya yang diem-diem aja, pasanganku orangnya yang diem-diem aja gitu. Terus aku katakanlah ketiduran gitu, terus harusnya aku jemput dia, tapi dianya gak ngomel-ngomel, gak marah-marah gitu. Aku bisa aja besok-besoknya kalau misalnya disuruh jemput lagi, tidur aku. Lah gak diomelin, mikirnya kayak ya gak diomelin ya udahlah ya gitu. Nah, kalau kamu apa nih sahabat suara? Aku juga penasaran nih, makanya kalau misalnya nih ya, kamu pengen punya pacar yang red flag-nya ini, langsung kasih tahu aku aja lewat WhatsApp di 08112700902, atau juga bisa lewat question box ya yang udah aku bikin di story Instagram @isfara.smg. Atau kamu pengen ngobrol sekalian bareng sama aku, langsung aja join di live TikTok kita di @isfara.smg. Langsung aja sahabat suara.

0: Piala Dunia diganti pada tahun 1974. Kamu tahu nggak nama trofi sebelumnya apa?
1: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
2: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
1: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
2: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
3: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
0: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bu Nana!
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
6: Memainkan musik pilihanmu.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Iran kembali menutup Selat Hormuz setelah Israel melakukan serangan ilegal ke Lebanon. Aksi Israel ini dinilai melanggar nota kesepahaman damai sementara antara Amerika Serikat dan Iran yang baru berjalan 2 hari. Meski hubungan AS dan Israel memanas akibat kritik kesepakatan tersebut, lalu lintas di kawasan krusial bagi

0: 6 pembalap dari 23 negara yang terbagi dalam kelas MotoGP, Moto2, dan Moto3. Tahun ini tuan rumah akan diwakili oleh 2 pembalap, yakni Mario Suryo Aji di kelas Moto2 dan Veda Ega Pratama di kelas Moto3.
1: Suara Fakta.
0: Wakil Ketua Komisi 9 DPR Yahya Zaini menyetujui rencana Badan Gizi Nasional menghibahkan motor listrik operasional program MBG kepada guru honorer agar aset negara tidak mubazir. Saat ini sekitar 17.600 unit motor tersebut disegel Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi. BGN kini berkoordinasi dengan Kejaksaan serta mengevaluasi seluruh aset 2025 demi efisiensi anggaran 2026.
1: Suara Fakta Piala Dunia. Lionel Messi kembali menjadi bintang utama dalam kemenangan Argentina 2-0 atas Austria dengan memborong seluruh gol. Dengan torehan ini, maka Messi resmi menjadi top skor Piala Dunia sepanjang masa dengan 18 gol. Pada grup lain, Kylian Mbappe juga membungkus 2 gol dalam kemenangan Prancis 3-0 atas Irak. Laga ini sempat terhenti selama 2 jam akibat cuaca buruk di wilayah Philadelphia, USA. Dengan hasil ini, Mbappe terus mengejar rekor Messi dengan koleksi 15 gol. Sementara itu, Erling Haaland dan Ismail Sarr masing-masing mencetak sepasang gol dalam pertarungan sengit antara Norwegia-Senegal yang berakhir dengan skor tipis 3-2. Untuk jadwal Piala Dunia malam ini, Portugal akan melawan Uzbekistan jam 12 malam dini hari dan dilanjutkan Inggris melawan Ghana jam 3 pagi.

Farhan Marhendra ya, sahabat suara. Dan masih ngebahas masalah tentang red flag yang pengen kamu punya di pasangan kamu. Tadi kan aku udah kasih tahu tuh, aku pengen punya cewek itu yang pemarah, yang gak, soalnya kan tuh love language aku tuh usil atau jahil, yang gak iseng lah, iseng. Makanya tuh aku pengen tuh ngisengin pasanganku sampai dia marah. Soalnya ketika dia marah, itu artinya kepuasanku untuk menjahili pacarku adalah itu, melihat dia marah. Terus juga ngomel, tukang ngomel tuh. Aku seneng tuh sama cewek tukang ngomel tuh. Ya meskipun sebenarnya menurutku ngomel adalah red flag karena berisik. Tapi kalau misalnya ngomelnya buat kebaikan gak apa-apa. Tapi ada kadang tuh ada yang tiap hari tuh ngomel aja gitu. Nah kalau misalnya kayak gitu, biasanya kalau misalnya punya pasangan yang kayak gitu nih, yang suka ngomel, terpaling aku ngomongnya bentino ngamuk. Karena tiap hari marah aja gitu. Terus nih tadi ada nih dari TikTok ya, dari live TikTok kita di @isora_smg. Kalau misalnya kamu mau join, langsung join aja ya di @isora_smg. Sekarang kita ngobrol-ngobrol. Ada nih dari Diandra Nasution. Satu red flag yang pengen dipunyain sama pasangan dari Diandra Nasution. Diandra Sution ini adalah dia pengen

aneh, jujur aneh. Aneh. Kenapa gitu? Kenapa alasannya dia pengen punya pasangan tukang kentut adalah ntar kalau misalnya pasangannya ini kentut, dia itu pengen ngecengin pasangannya terus sampai marah-marahan lucu gitu. Sama lah kurang lebih sama lah kayak aku yang love language-nya itu adalah ngisengin pacar ya. Tapi kalau misalnya punya pasangan tukang kentut, kayaknya aku juga mau deh. Aku juga tukang kentut nih. Ntar kita perang kentut gitu. Brot. Gitu. Meromantisasi kehidupan dengan perang kentut. Apalagi habis makan telur. Beuh. Makan telurnya telur rebus ya nggak? Tiga butir. Masing-masing 3 butir. Wuh. Itu ruangan. Beuh. Kayak ruangan gas beracun ya nggak?

0: ada di pasangan kamu. Tapi sebenarnya ya, balik lagi, sebisa mungkin cari pasangan yang apa ya, resepnya itu masih bisa kamu tolerir. Nah, aku tuh ngebahas ini sebenarnya karena tujuannya itu adalah aku tuh pengen tahu kira-kira tuh titik toleransi kamu terhadap red flag itu seberapa gitu. Karena kan kita cari pasangan itu jangan cuma lihat baiknya aja, kalau bisa tuh kita ngelihatnya buruknya. Kira-kira nih keburukan itu bisa kita terima apa enggak? Ya enggak. Ibaratnya nih, aku pernah dapat apa ya? Ilmu memilih pasangan. Kalau misalnya nih kamu deketin katakanlah lebih dari satu cewek gitu kan. Nah, ngedeketin lebih dari satu cewek, terus red flagnya itu kamu kumpulin tuh di meja, ya enggak? Kira-kira nih red flag mana yang paling bisa kamu tolerir? Nah, itu baru jadiin itu sebagai pasangan kamu. Nah, makanya mau ngebahas ini biar apa? Biar aku tuh tahu nih kira-kira batas toleransi kamu terhadap red flag seorang itu seberapa. Jadi next time kalau misalnya kamu mau cari pasangan, cari red flag yang emang benar-benar bisa kamu terima. Red flag dari dia yang masih bisa kamu terima. Soalnya kita harus paham kalau misalnya manusia itu nggak sempurna, nggak semua manusia itu baik, nggak semua manusia itu selalu green flag terus. Tapi ada sisi red flagnya juga, dan kamu harus mentoleransi hal itu sebagai pasangan. Nah, itu aja ya sahabat suara, karena jam 10 juga. Aku sekalian pamit. Terima kasih buat sahabat suara yang udah dengerin dari tadi jam 8. Terima kasih juga buat Mas Danar nih, broadcast operator kita, yang udah nemenin dan juga ngebantuin tadi secara teknis. Kalau gitu, aku Farman Hendra pamit dari Nongkrong Bareng. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
3: Indonesia.

0: Bu Ayu, belanja juga Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
8: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
9: Teh? Tuh teh siapa?
8: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
9: Walah, ticus. Huh?

0: satenya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Trofi Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
7: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon, Konnichiwa, Sumi Maset.
3: Nani?
2: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayangi oleh pemain dengan nafas yang kami semua sampai lembut. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.
0: Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihan.

FM.

0: tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang,
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
11: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
9: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
11: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
9: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
11: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
0: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Udah kayak tour boy band K-pop ya.
7: Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Kemarin itu buka di thread itu banyak banget tiba-tiba yang nge-share.
2: Soal apa?
1: Side job, apa semuanya gitu.
2: Side job ya? Apa yang bisa gue lakuin ya?
1: Soalnya buat kita semuanya itu seperti side job. Buat kita itu main job. Sekarang gue tanya, MC, main job. Siaran,

0: Main job.
1: VO, ya hitungannya main job juga. Karena kan ya kita bergeraknya di bidang itu.
0: Benar.
1: Saya jobnya apa gue tanya?
0: Apa gue ya? Sepedaan hobi.
1: Gue apa ya? Saya job gue ya? Hantar anak lah.
0: Eh, sahabat suara punya pada punya side job gak sih? Indis ekonomi, hasilnya kalian apa?
1: Iya, gue pakai kalian 20 ribu.
0: 2 ribu? 20 ribu.
1: Gue kalau sama anak baru sih gue suruhnya 20 ribu.
0: Itu 18-nya jadi kopi kemenangan.
1: Itu side job gue tuh dulu itu.
0: Pemalak.
2: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti. Dengarkan suara di band.

0: trofi Piala Dunia itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia?
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Konservasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes, atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Seuntung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
7: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Penyanyi dan aktris Indonesia Agnes Mo dikonfirmasi menjadi pengisi suara dalam film animasi Hollywood terbaru Group Tales. Ini merupakan film Hollywood kedua bagi Agnes setelah sebelumnya ambil bagian dalam series Reacher season 4 yang akan tayang akhir tahun ini. Selain Agnes, double Group Tales juga bakal diisi oleh Alan Ritson, Ansel Elgort, Halle Bailey, hingga Ludacris.
0: Suara Fakta.
2: Transaksi kris untuk wisatawan asing di Indonesia hingga Mei 2026 telah mencapai angka 4,3 triliun rupiah. Turis pengguna kris didominasi asal Malaysia, China, dan Singapura. Menariknya, angka ini melampaui transaksi WNI di luar negeri yang hanya sebesar 1,47 triliun rupiah. Deputi Gubernur BI menilai ini adalah bukti luasnya adopsi kris secara global.
0: Suara Fakta.
2: Sutradara Andrew Stanton mengungkapkan Toy Story 5 membuka peluang trilogi baru yang berpusat pada kisah karakter Bonnie menyamai perjalanan Andy. Tayang global sejak 19 Juni, Toy Story 5 mencetak debut terbesar sepanjang sejarah Pixar setelah meraup pendapatan fantastis sebesar 312 juta US dollar hanya dalam 3 hari pertama penayangannya di bioskop seluruh dunia.